0: Bara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut. Informasi-informasi terupdate sudah siap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Kita tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima, biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Ternyata kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5 foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5 foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki lima. Dagangan yang termasuk kaki lima diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan, baik yang menggunakan gerobak atau dipikul, disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki lima. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki lima merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

Oke, kita update informasi dari Kota Malang yang ternyata Kota Malang ini menjadi pilot project untuk Perlinsos Digital. Nah, ini seperti apa ini ya? Dan katanya sih kalau misalnya Perlinsos Digital ini cukup punya IKD aja udah bisa mengajukan bantuan sosial kayak gitu. Nah, Kota Malang ini memang masuk menjadi salah satu dari 42 kota kabupaten di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah pilot project perluasan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital public infrastructure. Nah, transformasi digital ini dilakukan pemerintah pusat dengan tujuan menyalurkan bansos dan nantinya bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan lebih mudah diakses. Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data di Dispenduk Capil Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, dengan Perlinsos Digital nantinya meminimalkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bansos. Sehingga bantuan ini nantinya benar-benar diterima masyarakat yang berhak seperti itu ya. Di tahap awal ada Kelurahan Kota Lama dan juga Kelurahan Margosono yang dipilih menjadi uji coba fokus terbatas gitu. Dan pemilihan dua wilayah ini berdasarkan pada jumlah penduduk dengan kategori desil 1 sampai desil 5 yang relatif tinggi sehingga dinilai representatif untuk pelaksanaan uji coba di sana. Nah, dengan Perlinsos Digital ini, masyarakat juga bisa mendaftarkan diri secara mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id atau melalui agen yang telah ditunjuk. Nah, untuk menjamin keamanan data dan mencegah penyalahgunaan pada proses pendaftaran, baik secara mandiri maupun agen, dilengkapi dengan mekanisme verifikasi face recognition. Dan masyarakat wajib hadir saat proses pendaftaran untuk melakukan face recognition atau pengenalan wajah. Setelah identitas tervalidasi, sistem ini akan memproses data dan menentukan kelayakan berdasarkan berbagai indikator yang terintegrasi. Dan lebih lanjut disampaikan juga implementasi secara menyeluruh di seluruh kelurahan dan yang ada di Kota Malang. Ini akan menunggu arahan dari pemerintah pusat setelah sistem dinilai siap untuk digunakan secara optimal. Lebih lanjut, masyarakat yang ingin mengajukan bansos melalui portal Perlinsos Digital juga ditegaskan wajib memiliki IKD. Dan persyaratan ini menjadi bagian dari transformasi layanan perlindungan sosial berbasis digital agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Lintas Informasi
4: Pro 1 RRI Balai.
5: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Polres Probolinggo berhasil menangkap pelaku pembunuhan TKP Kerasakan. Hairul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
6: Baik, Ruli dan pendengar, jajaran Polres Probolinggo berhasil mengungkap kasus penemuan jasad seorang perempuan di dalam sumur di lahan Songon, Desa Lasumut Ulon, Kecamatan Kerasakan, Kabupaten Probolinggo. Dua orang terduga pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Korban diketahui bernama Siti Munawaroh, 24 tahun, warga Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Jasad korban ditemukan pada Jumat yang lalu, pada 3 Juli 2026, setelah sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif menjelaskan terduga pelaku diketahui setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan di TKP, korban kemudian ditemukan meninggal dunia akibat kekerasan sebelum jasadnya dipindahkan dan dibuang di dalam sumur di kawasan lahan Sengon untuk menghilangkan jejak. Selain itu, pelaku diduga membawa kabur kendaraan bermotor milik korban, sejumlah barang milik korban seperti telepon genggam, pakaian juga diduga dimusnahkan. Kendaraan korban bahkan disebut telah dibuang ke sungai setelah dibadali. Polisi menyebut motif sementara pembunuhan diduga karena pelaku ingin menguasai harta benda milik korban. Saat ini kedua tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara penyidik masih terus mendalami seluruh rangkaian peristiwa serta melengkapi berkas perkara. Polres Probolinggo menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati berkenalan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial maupun aplikasi pertemanan, serta segera melapor kepada pihak berwajib apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Demikian informasi dari Kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.

0: Adakah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti pertandingan siaran Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan babak 16 besar yang akan mempertemukan Meksiko dan juga Inggris. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di official radio partner Piala Dunia 2026.
2: Fit ya, Lovitnya udah main 215 menit.
3: Jaraknya sangat pendek sekali.
2: Ya, sepanjang turnamen ini dan sempat dua kali dia, terutama di pertandingan terakhir, dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Tidak jadi starter gitu. Okay. Jadi, menurut saya catatannya adalah apakah CD Kantas ini bisa menjadi kekuatan netral, karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
3: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan
2: itu,
3: juga.
2: Nah gitu. ini menarik ya. Banyak pengamat Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
3: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
2: Tidak bisa, karena bukan tidak bisa, tapi karakternya kan berbeda ya. Declan Rice ini kan walaupun midfield murni, tapi kan
3: dia bisa bertahan juga total sampai ke bawah ya.
2: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi, mungkin menjadi, bisa membantu menjadi satu pemain di belakang dua striker, satu striker ini. Jadi dia bisa menjadi pembeda ketika dia bisa mungkin menjadi penengah ketika mungkin Harry Kane mati. Dia bisa menusuk seperti itu. Yeah, tapi yang pasti di sini ada di kanan kita ada Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka. Ini juga hal yang menarik juga. Kan Bukayo Saka juga sempat diragukan ke turnamen ini karena juga cedera pemulihan dan sepertinya sudah pulih. Dan ini dua pemain cepat yang akan dimainkan. Yang pasti dua jangkarnya tetap Elliot Anderson dan Declan Rice. Belakang belum memainkan Richie James tapi masih Kwanzaa. Orelli di kiri, ada Guehi dan juga Kwanzaa. Yeah. Ini menarik, tapi yang menarik lagi adalah Jimenez ini sudah sering bertemu dengan Pickford di Liga Inggris dari 2018. Nah dia tuh sudah lebih dari 10 membobol gawang Pickford sejak 2018. Jadi bahaya juga nih Jimenez.
3: Tahu kelemahannya ya.
2: Betul. Pasti dia tahu cara bermain. Orang Inggris ini gitu.
3: Oke. Okay. Kita tunggu nanti apakah Harry Kane akan berbuat banyak atau dari Meksiko Jimenez yang nanti akan juga bisa menaklukkan Pickford sebagai penjaga gawang Three Lions. Baik Bu Kestu, kita akan ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Aztec atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
5: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Meksiko Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini pelatih Meksiko, yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia, mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3, Cesar Montes. Kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Dan kemudian ada nomor punggung 2, bek kanan, yaitu Jorge Sanchez. Dan nomor 23, bek kiri, Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Vera Guerre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah, Raul Jimenez. Kemudian nomor punggung 16, pemain sayap kanan, Julian Quinones. Dan nomor punggung 25, sayap kiri, Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1, Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26, Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Ore.

kula nira ben dinten mbah kalungan radio. Yu Parti mah matur sembah nuwun. Kula sarapan, mbah. Ha nika nggih Diajeng Retno. Jalan Kerto Asri nika, mbah. Weh, jeng cocok. Kula setia pribadi. Wah, rumiyin kangge pendengar setia RRI Malang. Waktu menempuh studi ning kota Malang. Ailing-ilingen nganti saiki.

Wis jam 8 lur. Ingang nembe pinarak kula aturi pinarak. So bapak-bapak sing padha berangkat makarya mengawali pekerjaan kok tetep semangat kalian kalungan radio.

0: anu Theodorus. Theodorus iki nggih ngoten pingin sarapan pecel. Kula bungkus ne. Ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo kula derekne sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Nek gak urip ora sarapan.
0: Leres, nek gak urip ora sarapan ya encen. Ya diuripno.
1: Terong napa kira jenengan terong gendruwo?
0: Lho niki wonten terong spesial anu spesial nika terong gendruwo.
1: Lah kula nek di terong sing pocong mawon.
0: Lek perkara terong pocong nika pelasan lho. Tenan.
1: Terong pocong pelasan. Pelasane pelasan napa?
0: Niku nggih pelasan mayit. Anu kok mayit? Anu diseyet nika lho, anu wonten nika ibaratnya ngono kok ayam sayetan.
1: Waduh, ayam sayetan.
0: Wah, tenang.
1: Lek teng mriki niku ayame ndablek-ndablek dadose ayame digeprek. Nggih to?
0: Ana ayam geprek, ayam apa ae kuwi.
1: Lah nggih niku ayame tambeng.
0: Iya, jene.
1: Dadose dijenengne ayam geprek.
0: Iya.
1: Tak geprek.
0: Wong aku ki lek kadung dodolan terus mari ngono-ono putune mbahmu sing rada iki ya tambung. Ya tambung ngono aku kepingin gebrek tenan.
1: Mbah jenengan niku rek mane panjang niku ngampil kagungane Mas Anton Kenang.
0: Loh. Kok ngono sih?
1: Lan jenengan rambute kayak panjang.
0: Kula
1: ngeten paling iku rambuté Mas Anton Kenang
0: sih. Cilik. Mboten rumiyin nggih nika ana kendikane nika nggih Mbah Demen Sabolepen Jogoraga Donarasa Sundul Langit Rikma Jumeneng Rikma Dawa nggih.
1: Mboten.
0: Iya.
1: Mboten nyambut menawi ngoten.
0: Oh, gok, gong, gok.
1: Badane ki Mbah.
0: Kayake. Ya ya.
1: Mbak kula niki pun telat lho, Mbak.
0: Kula badhe
1: makaryo.
0: Ya wis, tak dungak.
1: Niki kula pun kalungan HP.
0: Ya, cek ni aman. Ya.
1: Nggih, makaryo napa nandur jahe ning kuburan ya nyambut jahe ya
0: kuburan. Nyambut
1: kan. Pak Grandong ta ning wau?
0: Nggih, Grandong.
1: Wong iku lho an apa dekku dikae Pak Grandong nandur jahe.
0: Ayo nandur semangka ngono lho, ora apa-apa.
1: Lajeng?
0: Lan nandur semangka nang galengan.
1: Lah, terus?
0: Ya terus panen.
1: Oh, ngoten nggih. Kula mengke diparingi.
0: Oh, iya.
1: Kula pendete nggih, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Galengan panen.
0: Heeh, suwun lho, Nduk.
1: Kula tak atur salam riyen,
0: Bu. Heeh.
1: Kanggo sapa? Lajeng nggih.
0: Ya, kanggo sapa?
1: Kanggo niku Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Purnomo. Kula mlajeng niki.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Bu Riatin, Ning Tias, Ning Titi, Ning Sibela, Mas Hari, Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Yatemi, Pak Sarii, Bunda Sofia. Lajeng Bu Suryanto. Sinten maling Kang Dereng?
0: Jarene ana sing ngendikan ki ngene, Nduk. Wah, dodolan pecel kaya satria bergitar. Anu kok satria bergitar? Pendikar ki lho, Nduk. Angling, Angling Darmanto.
1: Oh, ngoten lho. Oh, Angling Darmanto.
0: Oh, Angling Dharma.
1: Lho, kira se Angling Darmanto.
0: Wah, iku ana wonge kok tenan.
1: Sampun sak niku mawon, mbenjing lek sadat minggah. Kula niki mentelat lho, Mbak.
0: Iya, suwun lho, Nduk.
1: Sampun nggih, sampun lho, tembange.
0: Oh iya ya lalian.
1: Kula nyuwun anu Medhut Pasar Ngunut.
0: Medhut Pasar Ngunut, iya.
1: Nggih, telak griya kula niku, Mbak, Pasar Ngunut.
0: Alhamdulillah. Ki ana Pak De Sentolo.
1: Niki pendados Arema, Mbak.
0: Suwun lho, Nduk.
1: Kula riyen mriku.
0: Iya, iya.
1: Nggih sampun matur sembah nuwun, ya, Mbak. Kita sapi naringan gawi lujengan sehat.
0: Amin, amin.
1: Wal afiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang nika Mbak Demen. Kaya ki pendekar ae. Mas Edi matur sembah nuwun sampun follow. jentenan. Iki Kang Firman Berang sugeng enjang. Derek-derek Mbak Sri Utami, Sri Purnama gek Sri Mbok-mbok barangki aku iki ngendikane piye ta. Ha sing penting kabeh wis sugeng njang kemawon. Ya sami kali Kang Sugeng Darsono iki dos pundi pawartosipun. Assalamualaikum, Mbah. Iki diruat sumiring Mbah. Wah, tenang. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng njang sarapan pecel wong
0: urip. Piye kabare kowe?
2: Sarapan.
0: Kowe kok kaya gombres ngene lho.
2: Iki kok gombres, Mbah.
0: Kaya polo.
2: Ajake menen cak joge jog niku lho, Mbah.
0: Sak joge jog sing didandani Pak Suarno ta.
2: Sak joge jog mantu diruat.
0: Oh iya iya. Aja nggarai, aja nggarai.
2: Lagi alhamdulillah sak joge jog mantu diruat.
0: Iya, aku ki gawe ngene supaya gak dipakem karo Bathara Kala. Lah kok diuber-uber Bathara Kili.
2: Salah-salah
0: yang ngirin, Mbah. Oh iya, saka siapa?
2: Saking Bapak Babang.
0: Oh, Bapak Babang.
2: Ya, ya, alhamdulillah Bapak Babang Sugeng Njang.
0: Mm-mm.
2: Ini yang salim oleh, Mbah.
0: Saka siapa?
2: Saking Mbak Indah.
0: Oh, anu Bu Indah aja.
2: Mbak Indah.
0: Mm-mm.
2: Budarmanto.
0: Budarmanto.
2: Yang lebih mantap nih kau sinten Mbak Sri Ponco, Mbak.
0: Bu Sri, anu Sri Utami kui.
2: Oh Sri Utami.
0: Mm-mm.
2: Milu cengenjang, matur sembahun saya ingkolani.
0: Iya, follow follow.
2: Bulu bulu, kakek bulu bulu Mbak mangan.
0: Cintadak. Kuk.
2: Nangge, bulu bulu nih kakek bulu bulu, bener bulu bulu bulu.
0: Hati hati lu kek. Aja mulung-mulung kok keselak kaya mbahmu.
2: Malah dadi bolo-bolo.
0: Ya gulune madot iki. Masa apa iki?
2: Pak Suwarno to, Mbah.
0: Oh, Bapak Suwarno to saha ibu. Kowe iki masa apa to iki?
2: Iki masa anu, Mbah. Ontong, Mbah.
0: Oh, seneng aku kuwi.
2: Ya wendang.
0: Oh iya ya, endang iki.
2: Cus. Golerine tak pecel.
0: Bukan Dania.
2: Kali buncis, Mbah.
0: Oh iya, karo sapa? Buncis sapa?
2: Ya buncis kali ontong iki, Mbah.
0: Yo, seneng aku, seneng aku.
2: Kali Pak Klatak.
0: Iwak klatak barang iki karo iwak pe.
2: Kurung.
0: Aku ki mambu teko ngene. Seneng aku.
2: Wes siap iki, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
2: Wes tak tukokno iwak pe kok jaman rene tak goreng.
0: Suwun.
2: Apa nek pecel apa nek goreng?
0: Digoda.
2: Digoda. Oke, siap.
0: Ya ya ya. Suwun iki.
2: Piye kabare, Mbah?
0: Sapa?
2: Kabar sampean piye?
0: Wis
2: ora tau ketemu.
0: Lah iya. Ya sak joge-joge iku aku kan kena gombres.
2: Lho lange sak joge-joge kok ora tau muncul.
0: Aku oleh garapan ing aku.
2: Ya rap gombres.
0: Ya siji aku nyekel terop, loro ki nyekel biodo sinoman.
2: Masa biodo sinoman sampai terkelima lah melayu kape.
0: Hati mbangnya aku yang digrebek, yang dicekel.
2: Tuh lah masa ono biodo sinoman sampai terkelima
0: melayu maksud, kape. Maksudku ke keselamatannya gue i. Uangnya
2: jauh. Langgir, berarti kan naik keselamatannya berarti kan enten dia ngajeng masak sampai cekel cek selamat gak cito masak, mau tena.
0: Lek karu, lek karu.
2: Lek nyekel terop sih masuk, Mbah. Soalnya teropnya cek agak terangin sampai cekel iku masuk.
0: Loh, lho, lho, masuk.
2: Biodo sinoman lah,
0: main. Loh, siapa ngerti ya biodo sinoman ki sak durungi mari terus mari ngono ya gering, terus mari ngono loro. Nah, timbang nambak no, Riko.
2: Nah, terus lek loro sampai suhu, ngono ah.
0: Loh, lek pekara ki percaya aku iso nyowo, ya gawon rene. Aku anjane ya rada-rada ngerti.
2: Lah iku ana sing sakit kuping sampean sewu ilang kupinge lak blae nambah.
0: Loh. Kaya awakmu aja mandek-mandekno. Maksude lek lara kuping ya penyakit sing ilang. Lek perkara kupinge garu aku gogrok dhewe ya iso.
2: Loh lange, lek sing Sampeyan suwuk niku sakit kuping gak ilang kupinge.
0: Oh, iya.
2: Sing sikile lara sampeyan suwuk sikile ilang sikile.
0: Iya, iya. Lah prasamu mbahmu ki ku caplokan ngono ah. Jembek ya.
2: Lah nek pas nek caplokan iku bahaya.
0: Oh iya, lho wong iku anjane aku lek kadung kelebon ngono kuwi ana wong durung lara ki wis waras dhisiki. Iya, gawe nang omah. Tenan.
2: Sampeyan caplok.
0: Lho tenan, ana wong durung lara gawe nang omah iki wis waras. Tenan, durung
2: tau. Wong nyene ora lara sik
0: kok. Iya iya.
2: Sing kok waras iki kok ya gak tambah waras tambah ilang. Wis sing kok lah waras apa?
0: Tapi kan. Oh iya iya. Ya.
2: Lange. Sing kok lara sing kok iki ku waras.
0: Nggih, anu ku lara. Iso waras. Cekel, cekel.
2: Lah iya, sikil ku lara.
0: Sikil ku lara. Iki lek digawa nang mbahmu, insyaallah ya ta.
2: Insyaallah saged waras.
0: Waras.
2: Sing nyuwuk tapi. Niki ala salam saking Bapak Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi karo anu Ibu Widi.
2: Lek Bapak Widi niku lek sing apa balai lho ya, Mbah.
0: Anu,
2: Uti napa?
0: Anu.
2: Ya napa?
0: Anu Abi, Abi, Abi.
2: Abi, Abi lah jalur Mbah.
0: Oleh anu Umi, Umi.
2: Wah, Umi.
0: Ya.
2: Oleh Umi masuk oleh Abi niku ala sami mawon kali bopo.
0: Oh, ngono ya. Iya, iya, iya. Lek pantese mbahmu ngene iki diceluk priponi? Piye, piye, piye?
2: Jenengan kula celuk anu mawon, napa? Kakang kakang kawak.
0: Are iki wong tuwa kok di ngono-ngono. Sing penting aku ki lek ditimbali kuwi mbah ngono wae utawa aku.
2: Nek jenengan anu lek kula timbali polisi purun.
0: Siapa? Ajai.
2: Jenengan
0: aku bedhi.
2: Jenengan kula celuk polisi purun.
0: Aja ngono, celuk noe aku wedi kok tenan.
2: Jangan salah saking bopo Bambang Mali, Mbah.
0: Oh iya iya, suwun lho iki.
2: Lah nggih, lanjenengan lae kulo pantese celuk napa? Nopo celuk Pak Lurah?
0: Lah, iya iya iki. Ya. Aku celuken Lurah.
2: Lurah Karang Kadempel ya.
0: Lurah Karang Kadempel, iya iya.
2: Ya, ini ku masuk ya.
0: Iya, iya masuk, masuk. Iki.
2: Sebenarnya gak masuk angin.
0: Lagu mu apa i?
2: Lagu ni anu mawon bah. Sing enak nuku esok-esok enten anu mawon lah kembang kopi bah.
0: Oh kembang kopi, ya ya ya. Suwon lo i.
2: Kau tahu coba esok-esok kembang kopi.
0: Ya suwon.
2: Iya bah. Kau tengok bah ye.
0: Ya.
2: Ngatur banun bah.
0: Ya ya i.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki matur sembenwon. Ya sampeyan sampun tabuh. Setengah songo menika nggih kula aturi pinarak ingkang nembe pinarak. Sing padha kalungan radio nggih kula aturi sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Tutut. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Wah. Ki ning ndi ta?
0: Apa ya sik nyale ngono ki gek sing ado Bang Dul matur sembah nuwun Bang Dul selamat pagi Mbah Demin saking kula Abdul salam Al Habsi weh putune mbahmu sing gek jaman semono ki gek nongol piye kabare Bang Dul wah piye kabare kuwi wis suwe ora tau jamu jamu pisan nganggo salam sarapan pecel ki bukae jam 7 iki ketekan Abdul salam mulai jaman tahun 82 89 ki panggil karo mbahmu wis saiki yo anak putu piye buyute mbahmu weh sing penting seger waras. Ya seger waras. Ki mau ya anu ngendikane iki. Ayo Mbah, diuterke banyu kali utawa ki diuterke saka sapa ki? Oh, ki ana sing munggah dhisik ki. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Seneng iki. Ya seneng.
2: Masuk-masuk ket mulai isuk.
0: Ten. Radio-radione rada doke. Rada doke.
2: Radione.
0: Lah kaya ngene iki. Aku ya seneng iso ketemu karo kowe.
2: Seneng Mbak?
0: Iya.
2: Lengis
0: meneng Mbak. Pikantuk ya kowe pikantuk pambagya ki saka Mas Haris Prabu sing saka Bumi Ronggolawe.
2: Waduh Bumi Ronggolawe kirim salam nang Pundariati.
0: Lho lale orang.
2: Ronggolawe.
0: Lah ya Mbak Rusti barang Mbak Rusti teh.
2: Oh Mbak Rusti. Makasih Mbak Rusti Pundariati Bandulan jangan lupa.
0: Senggol, senggol.
2: Sarapan pecel eple kenyes mbak.
0: Oh gandul gandul ten
2: eple kenyes mbak demin
0: gandul gandul riatet
2: eple kenyes eple kenyes
0: gandul gandul gandul aku ini aku kaya kaya ngipi apa ngono lho ten aku ini.
2: Oh, saya
0: itu,
2: Mbak.
0: Iya.
2: Mungkin ya. Aku tembangin dulu, tembang kangen. Biarin kita kangen sekali.
0: Oh, njaluk tembang kangen. Ya, kanggo sapa, Den.
2: Nek, buatan siputan, buatan menopo, Mbak.
0: Oh, apa-apa.
2: Sabar.
0: Manjen.
2: Ikut aja, kalau ya. Ada. Ya.
0: Iya. Ano sih ngendikan, Ki.
2: Ngolek-ngolek. Iya. Ikut aja sama teman-teman. Betul, Mbak?
0: Betul, betul, betul. Iya.
2: Mbak, ano, Juli-Juli. Adik kono ana Pak anu Pak Kadis.
0: Anak, Dok, anak.
2: Oh, Pak Kadis ana cepake ndherek kate jelas Juli.
0: Iya, iya. Anu dikongkon utuk ngono anduk.
2: Ya dikongkon utuk Pak Kadis.
0: Iya, iya. Pak Kadis, jenengan tutuk gamelane Pak Kadis.

0: orang yang selalu menyayang, umurnya panjang.
1: Tin?
0: Dalam?
1: Iku mang layang-layang buntutnya panjang, aku wedi, Tin. Aku wedi lek keprosot aku.
0: Iku layang-layang buntutnya panjang, orang selalu menyayang-nyayang kepada penyiar, kepada teman-teman,
1: iya, iya,
0: kepada
1: iya.
0: Tetangga, nomor satu kepada orang tua.
1: Oh,
0: supaya mama. Umurmu panjang, betul?
1: Iya. Betul, betul, betul.
0: Senengi, senengi.
1: Aku yo senengi, senengi.
0: Mbak. Aku anu lagune tembang kangen kula paringaken dhateng
1: iya,
0: Bu Anggi.
1: Iya, iya.
0: Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Srigati.
1: Srigati.
0: Bu Devi yang mbok arep. Bu Sri Purnomo.
1: Kowe oleh salam, Nduk. Oleh salam.
0: Salam, salam saking pundi?
1: Saka Bu Meselin.
0: Bu Meselin. Oh, Bu Meselin niku lama lho wong iku.
1: Iya, sing ana Kali Songo Ndawu, Nduk.
0: Oh, aku tahu Rono mah joget-joget di Kali Songo kono.
1: Awak mulai joget ke orang ngejak mbahmu, Nduk.
0: Mbah,
1: kok?
0: Apa sampean kepingin jogetku ta?
1: Iya, iya.
0: Aku tak ngutak kirim.
1: Kirim mana aku?
0: Mbah, lo parengaken dateng Bu Sri Ponco.
1: Sri Ponco, ya.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, pari aku dibalesi. Julajuliku. Pak Eko Rembun, ayo dibalesi. Julajuliku. Paris, Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono. Hereri, warilu andeng, ayo sekali-kali mengudara. Bu Didik Wakir, Bu Yatemi, Bu Denok, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, anu Buleha, Buleha, Buleha di rumah sakit ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Aceng, Aceng ya sergap.
1: Iya.
0: Pak Grandong sergap. Kalah, aku kalah.
1: Kalah.
0: Pak Susanto, ayo Pak Susanto, durung mudara ya, ayo tak anteni. Mas Ari Imang tadi, Mas Ari ya apa jula jiliku Mas Ari, enakan. Ada. Anu Pak Sadewo.
1: Bapak
0: Pak Sadewo gak tau mengedara. Kak Isto repot aja. Wake pokoknya disi-disian ya Mbak Yom.
1: Iya.
0: Yang disi menang. Aku menang. Menang. Berarti menang. Ayo Pak Bambang, aku bisa mengedara. Repot. Anu karo siku lo sing di Bandung. Sing di Bandung lo. Anu Pak Endra. Pak Endra, ayo pariannya ditarik. Gak bisa melebu kabe. Melebu ini wangil, Mbak. Maka itu mbak kangen di
1: iya, Nduk.
0: Bucer napa-napa lu.
1: Iya, iya, Nduk.
0: Nge, kula pernah yang ganteng penyari dolaku, Mbak Nduk. Sayang yang ganteng yang manis. Masa yang manis, saya kisip panjang, no.
1: Iya.
0: Apa rambut? Anu.
1: Suwun, Nduk.
0: Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau nggih kleresan uga dalipun sampun mboten nyekapi. Kula nyuwun donga mawon, nggih tetep semangat lan nyambut gatel, anu nyambut damel. Sedaya mawon matur sembah nuwun sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi. Jadi, kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Yang kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, kekuatan tradisi, kelestarian budaya, serta solidnya kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Pesan mendalam tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Wabub Malang saat menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu 5 Juli 2026. Bertempat di lapangan olahraga desa setempat, kehadiran orang nomor 2 di Pemkat Malang ini disambut antusias oleh warga yang memadati lokasi acara.
3: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Terakhir ternyata tidak bisa menyamakan kedudukan, tetap hasil akhir 3-2 untuk Inggris melawan Meksiko di hari ini, pendengar, yang akhirnya akan mengantarkan Inggris ke babak 8 besar ya. Baik, kita akan hadirkan untuk Anda dialog program prioritas nasional sesaat lagi. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan berikutnya, sebelum nanti kami akan hadirkan acara berikutnya untuk Anda, kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan Bu Firda dari BMKG Malang. Selamat siang, Bu Firda.
2: Iya, selamat siang, Wisnu.
0: Baik, silakan perakhiran cuacanya untuk hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca hari ini pada umumnya diprediksi cerah dan suhu udara cukup panas pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan juga cukup kering dengan kelembapan relatif hingga 43% pada siang hari. Kemudian angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Untuk masyarakat yang berencana beraktivitas di pantai selatan, tinggi gelombang untuk hari ini diperkirakan mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan.
0: Baik, terima kasih informasinya untuk siang hari ini. Bu Firda, selamat bertugas kembali. Selamat siang.
2: Iya, terima kasih kembali, Mas Wisnu.
0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita juga masih akan hadirkan informasi-informasi berikutnya di Malang siang ini. Sebelumnya kita akan sampaikan terlebih dahulu ya, info berikut untuk Anda. Kali ini tentang kehilangan, jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5006ACI. Atas nama STNK Immanuel Riyadi, atas nama pelapor Agnes Davina Pati. Alamat sumber waras nomor 9C RT04 RW06 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang. Diperkirakan hilang di wilayah Jalan Pulau Galang Kota Malang ya. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Agnes Davina Pati di nomor 0851 5677 3120 yang bisa Anda hubungi, atau KRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, Anda bisa hubungi nomor 081-3333-6074. Kami segera ke informasi berikutnya, pendengar. Wakil Bupati Pasuruan resmikan kantor Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan. Berikut laporan akan disampaikan Emil Akbar. Emil.
3: Hari ini Wakil Bupati Pasuruan Sofiani akan meresmikan kantor Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan. Kantor ini berlokasi di Jalan Raya Warung di Kecamatan Pasuruan. Yang lokasinya memang satu komplek dengan kawasan kantor pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Secara masih dimulai, Wakil Bupati Pasuruan juga tapi memang banyak sekali sini para ulama yang sudah hadir. Dapat sampaikan bahwa ini memang Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan ini pada akhir tahun 2020 ini. Kita coba mengumumkan dengan yang kebetulan juga baru saja tapi bila langsung masuk dimulai dan dapat melaporkan adanya Dewan Pesantren ini semata-mata adalah untuk bisa memfasilitasi apapun perihal keberadaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan. Apalagi Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai gudangnya para santri dengan banyak sekali pondok pesantren yang tersebar di 23 kecamatan minus di kecamatan Tosari yang memang tidak ada pondok pesantren. Dan keberadaan dari pondok pesantren ini sendiri tentunya diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama ketika berbicara tentang masih banyaknya pondok pesantren yang kondisi bangunannya juga sudah sangat memprihatinkan. Kemudian juga bagaimana sejauh ini pondok pesantren juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang maju dalam hal terutama menciptakan atau mengajak masyarakat untuk bisa lebih religius, dan yang paling penting adalah sama-sama membentuk perilaku anak bangsa mulai dari ini, membentuk perilaku yang berasal dari kalimat ini. Baru saja tadi kita ngobrol dengan salah satu pengurus dari Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, dan ini juga sekaligus selain peresmian juga nanti akan dilanjutkan atau dijadikan satu dengan agenda pengukuhan daripada Dewan Pesantren yang ada di level di tingkat kecamatan. Kami lakukan ke satu RRI.
1: Linda

rumahku dan aku rumahmu. Jadinya kayak romantis gitu. Selamat siap mendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini, di edisi Senin kali ini, 6 Juli 2026. Masih ada yang terluka gara-gara Meksiko harus dipulangkan? Gak apa-apa, nanti masih ada grup-grup lainnya yang bisa Anda dukung ya. Masih ada tim-tim yang lainnya juga. Nah, siang hari ini saya akan bahas tentang masalah rumahku, rumahmu tadi itu ya. Bagaimana bisa saling menjaga satu sama lain antara laki-laki dan perempuan ini kalau sudah bisa menjadi satu begitu. Tapi kalau dari pribadi, dari masing-masingnya gitu ya, saya mungkin perlu bertanya dulu, pernah gak sih Anda terluka? Ini luka fisik ya, saya gak mau bilang luka hati ya. Luka fisik, luka yang kecil aja. Kayak misalnya kena pisau dapur gitu kan, atau mungkin lecet, kena staples, kena apa lagi ya, yang biasa dianggap luka-luka ringan gitu. Kena knalpot, kayaknya knalpot gak ringan bosnya. Ya, agak-agak ke nyos dikit gitu lah. Tapi kita malah kreatif ya. Kreatifnya adalah kita ngobatinya pakai odol. Apalagi tuh, kopi. Terus atau bahkan dikasih ramuan yang mungkin bisa dibilang turun temurun gitu. Ternyata kebiasaan ini masih terjadi loh ya. Masih terjadi. Padahal mendengar cara melawat luka yang kelihatannya sepele ini bisa jadi akan berpengaruh besar terhadap proses penyembuhan dari luka itu sendiri gitu ya. Nah, nih pagi ini kita bakal ngobrol santai soal serba-serbi merawat luka, tapi dari sudut pandang yang menarik, yaitu bagaimana perspektif gender ini juga punya peran dalam membangun kesadaran kesehatan masyarakat.

0: Ya, sudah tersambungkah? Oke. Ya. Jadi kali ini saya nggak ngobrol ini sendirian mendengar ya tentang serba-serbi merawat luka, membangun kesadaran kesehatan melalui perspektif gender. Untuk kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Dina Dewi Sartika Lestari Smail MKEP, beliau dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, juga tergabung di komunitas Pro Woman Malang. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Alhamdulillah bisa nyambung juga akhirnya. Tadi kita bingung kok nggak bisa ditelepon ini.
1: Oh gitu. Tadi ini kok nggak nelpon gitu.
0: Piala dunianya perpanjangan tadi Bu. Nah panjang nambah 11 menit ya, kita nungguin dong akhirnya dong ya. Barusan itu tadi. Nah tadi udah saya bahas nih Bu Dina tentang apa tuh luka-luka kecil gitulah ya, yang biasanya kita sering kali sepilekan gitu kan. Jadi kalau ngomongin luka ini banyak orang mikir ah cuma luka kecil kok gitu sih biasanya. Padahal
1: ya, betul.
0: Apa ya, luka sekecil apapun tuh kan ya tetap kita harus perhatikan gitu kan. Daripada betul, ya. Yang kecil tadi yang sedikit-sedikit lama-lama makin sakit gitu.
1: Iya.
0: Mungkin bisa.
1: Iya. Ini luka fisik ini.
0: Benar. Ya kita ngomongin luka fisik ya mendengar ya, bukan luka hati ya. Nanti kalau luka hati kita ke psikolog ya. Oke. Silakan Bu Dina mau di awali dari mana dulu nih?
1: Oke, baik. Jadi selamat pagi Bapak. Biasa kalau di kampus Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini kan kita sama ibu-ibu sama ladies yang mendengarkan ya, untuk tapi kalau bapak-bapak ibu juga nggak apa-apa.
0: Iya dong.
1: Itu kan juga bapak.
0: Bener.
1: Iya betul. Jadi dalam perawatan kesehatan perspektif gender secara umum itu memang kalau biasanya kita itu mengenal oh yang merawat kesehatan siapa sih gitu kan, kalau di rumah biasanya adalah ibu gitu kan atau wanita sebagai apa multi talenta ya.
0: Iya benar. Jadi dokter aja. Bisa, jadi koki
1: iya,
0: bisa.
1: Betul. Jadi apa menteri kesehatan tuh. Saya bahasanya gitu tuh. Jadi menteri pendidikan. Jadi menteri pekerjaan umum juga.
0: Wow. Seperti itu. Segala macam deh pokoknya deh.
1: Iya, betul sekali. Jadi ketika peran wanita itu di rumah itu sangat multi talenta ya, sehingga memang seorang wanita itu harus bisa memperhatikan kesehatan, baik kesehatan keluarga maupun kesehatan dirinya. Nah, salah satu hal yang sering terjadi di rumah tangga atau di domestik di masyarakat itu adalah luka-luka minor. Ya, seperti itu. Jadi luka minor atau luka kecil itu memang sering terjadi. Nah ini sering neglected. Neglected itu artinya ah cuma gini aja kok, seperti itu. Terus dicuci-cuci dengan, kalau kotor cuci dengan air biasa, terus kemudian ditutup handy plus misalnya kalau bahasa
0: kita
1: plaster gitu kan. Cukup nggak seperti itu? Nah dalam kondisi tertentu mungkin cukup, tapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak mencukupi dengan perawatan luka yang seperti itu gitu ya. Jadi misalnya anak-anak kecil gitu ya, yang sedang main, ini pernah kejadian Pak Wisnu ya, jadi anak-anak kecil yang main api tidak di dalam pengawasan orang tua itu bisa mengalami naudzubillah mindzalik ya, bisa mengalami kebakaran di bajunya dan mengenai seluruh tubuhnya. Itu kan bahaya sekali. Nah jadi makanya itu untuk potensi-potensi luka yang dianggap kita biasa itu juga harus kita waspadai dengan betul gitu ya. Anak memegang pisau, anak memegang korek api atau lilin, biasanya itu kan yang nyala-nyala itu lilin. Nah itu yang suka lupa dimatikan kadang. Itu bahayanya sangat tinggi sekali di anak-anak gitu ya utamanya. Nah untuk mengatasi hal tersebut, pertama kita memang harus membangun kesadaran itu tadi, bahwa kita harus mewaspadai hal-hal kecil yang bisa menimbulkan luka ya, seperti tadi saya sebutkan. Terus kemudian kalau sudah ada luka bagaimana gitu ya. Luka itu macam-macam sebenarnya jenisnya ya. Jadi kalau di sekitar kita, luka yang paling banyak itu adalah luka sayat ya, misalnya kena pisau gitu, atau luka tusuk ya, kena apa namanya jarum ya. Terus kemudian luka lecet kalau jatuh gitu ya. Nah itu kan sering juga. Kemudian ada lagi luka bakar minor atau luka bakar kecil, kena knalpot, kena serika, kena minyak, atau kesenggol panci gitu kan. Nah itu luka-luka yang biasa terjadi di rumah tangga atau di domestik.
0: Betul. Ya.
1: Nah jangan salah juga, tadi kalau saya sudah menyampaikan bahwa luka itu banyak yang terjadi pada anak-anak sebagai apa namanya usia rentan, ternyata dari hasil penelitian itu yang paling banyak terkena luka itu juga lansia seperti itu.
0: Oh ya.
1: Jadi sebagai perawat yang ada di rumah berarti juga harus memperhatikan semua rentang usia gitu ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lansia. Itu yang paling beresiko memang usia-usia rentan itu ya. Karena kalau lansia, kenapa? Lansia itu biasanya kalau kata orang Jawa, kalau megang itu greweli atau tidak bisa dexterity-nya, bahasa kami itu adalah dexterity-nya itu kurang gitu.
0: Nggak bisa erat lagi ya.
1: Betul sekali, nggak bisa erat lagi dalam memegang sesuatu. Nah itu dia bisa jadi risiko juga terhadap luka. Itu lansia, kalau lansia prosesnya seperti itu.
0: Jadi makanya
1: seorang ibu yang merawat di rumah harus bisa mengantisipasi gitu ya. Dia yang dirawat siapa saja di rumah. Nah sebenarnya bukan ibu aja ya, kalau kita dalam gender, bapak-bapak juga gitu ya, atau siapa saja yang ada di rumah seperti itu. Itu betul. Harus dibangun kesadaran bagaimana menghindari terjadinya risiko luka. Yang pertama itu ya, menghindari. Terus kemudian kalau ada luka kecil bagaimana? Karena jenis lukanya beda-beda, maka penanganannya juga beda.
0: Nah, nggak bisa disamakan ya Bu Dina ya.
1: Nggak bisa disamakan penanganannya ya, karena
0: apa-apa luka kecil odol aja tuh.
1: Nah itu mitos itu.
0: Makanya
1: seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya luka itu juga punya kedalaman gitu. Jadi kalau luka minor itu biasanya kedalamannya kurang dari 5 cm atau kurang dari bukan 5 cm, setengah senti. 5 cm panjang sekali sampai ke dalam.
0: Dalam banget.
1: 5 cm dalam banget. Servisi ya. Kurang dari 5 setengah senti atau 0,5 cm ya. 5 mili lebih tepatnya.
0: 5 mili.
1: Kalau 5 mili itu masih terkena di kulit lapisan paling atas atau namun disebut kulit epidermis ya. Sedikit edukasi saja ya. Jadi kulit lapisan paling atas, kalau iklan skincare itu yang ada tumpukan kotak-kotak, nah seperti itu ya. Biasanya kalau iklan skincare itu kan menggambarkan kulit sebagai lapisan atas. Nah, memang betul ya.
0: Jadi
1: lapisan kulit yang paling atas itu kurang lebih itu adalah 5 mili seperti itu. Itu yang luka paling dangkal gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu ya, ada yang sedang ya sampai dengan 1 cm itu sudah mengenai kulit bagian tengah seperti itu. Nah, kalau yang lebih dari itu sudah luka dalam gitu kan. Itu yang harus diwaspadai ya. Jadi nanti kita bisa klasifikasikan mana yang bisa diatasi di rumah gitu ya. Jadi kalau lukanya itu kurang dari 1 cm ya, yang itu tadi, yang apa namanya, yang paling luar yang setengah cm sampai 1 cm tapi tidak terlalu luas ya, misalnya hanya 1 cm lah panjangnya, bukan kedalamannya. Ya, itu bisa diatasi di rumah ya, seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sebaiknya minta pertolongan tenaga kesehatan, ke puskesmas, bisa ke perawat atau bidan sekitarnya atau ke dokter sekitar rumah, seperti itu ya. Itu atau kalau memang lukanya sangat lebar sekali harus ke rumah sakit. Itu cara meminta pertolongan untuk luka gitu ya. Jadi tadi lukanya itu jenisnya yang minor, itu yang kecil banget, misalnya kena pisau gitu kan. Nah, itu bisa diatasi sendiri gitu. Kena cipratan minyak yang tidak terlalu luas, kurang dari 1 cm, kurang dari 5 cm, kurang dari kalau misalnya luas tubuh itu kurang dari satu telapak tangan lah. Nah, kurang dari satu telapak tangan itu boleh diatasi sendiri. Kalau sudah lebih dari satu telapak tangan, kita harus diperiksakan seperti itu ya, supaya nanti tidak terjadi scar, atau kalau kita biasa bahasa kita adalah keloid gitu ya. Kalau keloid kan itu mengganggu estetika juga ya.
0: Iya, belum lagi kalau kena di wajah tuh dok ya.
1: Nah, betul sekali. Apalagi kalau kena di wajah atau area-area estetika pada wanita itu kan. Nah, itu butuh penanganan khusus gitu ya.
0: Seperti itu.
1: Atau area-area yang memang sangat fungsional sekali, misalnya seperti jari-jari, leher, atau sendi-sendi yang memang harus digerakkan. Nah, itu harus dibawa ke rumah sakit.
0: Benar tuh.
1: Supaya tidak terjadi komplikasi.
0: Soalnya kalau udah kena sendi-sendi kan juga luka itu udah mau kering-kering, kita terpaksa nekuk lagi kan sikut. Buka ya, lagi.
1: Betul sekali. Nah, itu tadi. Bicara kering-kering itu nanti kita juga bicarakan. Sebenarnya kita itu merawat luka itu yang kering apa yang basah sih?
0: Nah.
1: Itu nanti kita lihat dari mitosnya juga itu ya.
0: Ini banyak banget sebenarnya Bu yang perlu kita omongin tuh. Tentang
1: luka kecil ini. Betul sekali yang perlu kita bicarakan untuk luka ini. Jadi tadi kan ada penanganannya ya. Jadi kalau misalnya luka lecet, luka sayat, luka tusuk gitu ya. Utamanya untuk luka sayat dan luka tusuk itu kan ada ini ya, ada kedalaman tetapi dia tepinya itu menyatu. Nah, itu lebih aman sebenarnya luka itu. Dibanding dengan luka lecet atau luka bakar yang melebar.
0: Gitu.
1: Seperti itu. Jadi kalau luka itu tepinya menyatu, itu lebih aman gitu. Nah, untuk penanganannya nih yang luka-luka minor ya. Jadi untuk yang luka-luka minor, kalau biasanya apa namanya di film-film itu kalau kena pisau langsung di apa namanya diemut gitu ya. Salah juga. Kan kalau di film-film itu kena pisau terus habis itu langsung di emut dikulum gitu ya. Nah, itu salah. Terus kemudian kalau misalnya kena minyak panas itu langsung dikasih odol seperti tadi Mas Kisnya sampaikan.
0: Benar, kasihan tuh odol.
1: Tidak betul.
0: Iya.
1: Odol atau apapun itu yang biasanya digunakan, kadang mentega, kadang odol gitu kan. Ya, itu kurang betul di dalam penanganan lukanya, seperti itu. Jadi bagaimana yang betul? Jadi kalau misalnya lukanya itu tepinya sudah mepet, nah, seperti luka sayat yang kecil itu tadi, itu tinggal di nanti penanganannya yang pertama pasti kita harus cuci dulu. Kan? Cucinya pakai apa gitu. Nah, ini yang harus disediakan di rumah ini sebenarnya ya, untuk para penjaga kesehatan di rumah ya.
0: Apa itu?
1: Yang pertama kita biasanya itu menggunakan air infus itu ya. Tapi kok effort banget sih menggunakan air infus ya kalau dipakai, kalau enggak gitu. Nah, sekarang sudah banyak sediaan-sediaan. Apa namanya? Cairan pencuci luka gitu ya, yang ada di ini di apotek terdekat gitu ya. Seperti itu. Jadi ACL pun atau cairan infus itu pun ada yang ukuran kecil. Nah, seperti itu. Jadi jangan bayangkan yang diinfus gitu ya. Itu ada yang ukuran kecil itu bisa disediakan di rumah, seperti itu ya. Terus kemudian juga ada cairan antiseptik, kita biasanya bahasa ininya betadin putih. Kalau kita lihat itu, ini misalnya tidak endorse ya, tapi ada salah satu merek yang memang banyak digunakan untuk antiseptik spray, yaitu dari Hansa Plastik. Mohon maaf ya, ini menyebut supaya bisa langsung gitu ya. Nah, itu ada spray untuk luka. Ya, spray untuk luka itu dia juga cairan antiseptik juga gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang perlu dihindari itu adalah penggunaan Rivanol. Nah, itu Rivanol kenapa sih?
0: Nah, kok kenapa?
1: Itu harus dihindari gitu. Dia juga cairan antiseptik.
0: Iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang sudah sekian lama dilakukan itu, Rivanol ini ada efek sampingnya nih. Nah, jadi selain dia memang membunuh apa namanya kuman yang ada di sekitar luka itu, dia juga toksik sebenarnya terhadap sel. Seperti itu. Sehingga kalau luka-luka yang luas, misalnya yang babras itu mas atau yang lecet itu,
0: yang kebuka lebar gitu ya, Bu ya.
1: Betul, yang kebuka lebar itu namanya luka sekunder ya. Sendiri wound gitu ya. Itu dia bisa terpapar ke sel-sel kulitnya itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti dia regenerasinya itu malah makin lambat.
0: Oh, pantesan.
1: Jadi benar kering.
0: Pantesan. Gitu. Saya soalnya pengguna itu. Loh, serius?
1: Ya, biasanya memang kalau dijual di kotak C3 itu disediakannya Rivanol.
0: Bener, bener.
1: Yang paling murahnya.
0: Ternyata malah nggak bisa itu, Bu, ya.
1: Betul, jadi memang gold standarnya itu cairan infus, mas.
0: Oh, cairan infus, sama yang tadi ada spray yang dari satu merek tadi itu ya.
1: Iya, seperti iya. Itu bisa digunakan untuk antiseptik ini. Nah, itu untuk pembersihannya ya. Jadi pertama kali kalau kena luka gimana? Pertama kali harus dibersihkan.
0: Iya.
1: Terus kemudian harus ditutup. Nah, biasanya orang-orang dibuka aja biar cepet kering.
0: Biar cepet gitu, kering, kan? Alasannya begitu kan, kena angin tuh kan.
1: Iya, betul. Jadi buka aja kan biar cepet kering. Nanti kalau cepet kering cepet sembuh.
0: Cepet sembuh, nah, betul.
1: Persepsi, betul sekali gitu. Jadi itu tampak luarnya saja sebenarnya dia tampak kering atau seperti sembuh, tetapi di dalamnya dia masih berproses.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kecepatan proses penyembuhan ini sebenarnya kalau tubuh kita itu seperti kita nanam biji gitu. Kalau biji itu kalau kita tanam terus nggak disiram itu gimana kira-kira Mas Isno?
0: Kalau nggak disiram nggak tumbuh.
1: Nggak tumbuh. Sel kita juga seperti itu.
0: Nah,
1: sel kita itu kalau misalnya dia luka, kan itu kan ada yang mati tuh selnya itu. Nah, kalau misalnya itu mau ditumbuhkan lagi oleh kita, berarti kan harus diberi suasana lingkungan luka atau lingkungan sel itu yang lembab. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus menghindari paparan dari luar eksternal lingkungan kita gitu. Sehingga memang harus ditutup luka itu.
0: Iya. Jadi bukan cuman ini ya, utamanya, Bu ya, bukan cuman apa pas ditutup itu untuk menghindari infeksi, bukan cuman itu alasannya ya, tapi untuk regenerasinya juga.
1: Betul sekali.
0: Walah. Oke. Kok jadi baru tahu ya kita ya? Bahaya ternyata ini.
1: Jadi luka itu harus ditutup. Untuk menghindari itu tadi yang Mas Isno bilang itu tadi, untuk menghindari paparan dari luar juga, dan untuk menjaga kelembapan. Nah, seperti itu.
0: Siap.
1: Luka seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, bahannya apa saja untuk nutup ini? Bahan untuk nutupnya apa saja?
0: Nah, saya biasanya pakai perban aja tuh, Bu, atau pakai kapas deh.
1: Boleh, tapi yang steril.
0: Itu gimana tuh?
1: Betul. Nah, jadi kalau luka-luka yang kecil itu, kan kita ada banyak sekali sekarang sediaan balutan luka ya, yang ada di sekitar kita, di apotek sekitar rumah gitu ya. Nah, gimana cara milihnya yang benar gitu ya? Nah, pertama kita harus kenali mana yang cocok dengan kulit kita. Yang pertama kita harus kenali alergi nggak kita dengan bahan tersebut. Kok tahu alerginya gimana ya? Pernah dicoba terus kemudian gatal-gatal, nah itu berarti alergi.
0: Oh.
1: Nah, itu yang jangan diulangi lagi. Seperti itu. Ya. Yaitu untuk penutupan luka. Yang pertama pilih bahan yang tidak alergi. Ya. Biasanya yang alergi yang gimana? Pada umumnya orang akan alergi dengan latex gitu ya, atau yang bersifat seperti karet-karet. Nah, itu biasanya orang akan banyak alergi, gatal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diwaspadai saja gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak alergi, boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh saja. Ya. Terus kemudian kalau luka kecil dulu, luka kecil yang mepet tadi Mas Rizky ya, luka sayatan itu tinggal direkatkan saja antara satu tepi dengan tepi yang lainnya.
0: Merekatkannya.
1: Nah, bisa pakai plester yang
0: Yang
1: Nah, yang agak sulit itu adalah luka yang terbuka, yang lebar, mata babras karena luka bakar, itu gimana penanganannya gitu ya. Nah, jadi kalau gold standarnya nih Mas Isnu, yang paling bagus itu kita pakai hidrokoloid Mas Isnu.
0: Hidrokoloid.
1: Jadi ada yang nama, iya kan kalau anak sekarang itu kalau lagi apa namanya pimpol itu jerawat, itu ada hidrokoloid untuk jerawat itu, apa namanya itu anak-anak sekarang sebut itu. Nah, itu ada ukuran lebarnya untuk luka. Nah, itu namanya ada balutan, kalau kita sebut biasanya hidrokoloid yang lembaran gitu ya, atau hidrokoloid yang lebar seperti itu. Nah, terus kemudian itu gold standarnya, kalau ada itu kita bisa pakai itu. Kalau misalnya itu tidak ada, kita pakai apa yang ada di sekitar rumah kita gitu kan. Pakailah alat perawatan luka yang steril gitu ya. Misalnya tadi sudah disampaikan, oh saya pakai perban atau bisa dibilang spray kasa gitu ya. Nah, kasa itu kan ada kasa yang steril tuh, banyak mereknya. Saya beli kasa steril gitu, nah sudah ada gitu di apotek gitu ya. Gunakan kasa itu untuk merawat gitu ya. Jadi jangan gunakan kasa gulung. Kadang di masyarakat itu masih di blebet-blebet atau apa bahasanya, di bulet-bulet kasa gulung. Nah, itu kurang betul penggunaannya. Sebenarnya kasa gulung itu digunakan untuk membebat, bukan untuk menutup luka. Ya,
0: oh, dipakai untuk istilahnya ngerapetin aja, Pak, ngiket ya, Bu ya.
1: Betul, betul. Untuk bebat aja. Ya,
0: siap,
1: jadi
0: siap,
1: itu
0: siap.
1: Tidak dipakai untuk menutup luka yang nempel ke lukanya, karena dia tidak steril.
0: Oh.
1: Yang steril itu ya kasa yang steril.
0: Ada sendiri kasa steril.
1: Kasa steril. Pakainya yang itu.
0: Iya.
1: Gimana cara pakainya? Memang ini butuh pelatihan ya, nanti banyak sekali mungkin kalau apa namanya duduk semuanya lihat ya. Pertama kalau misalnya ibu-ibu nih kena apa namanya, kena minyak ya, atau punya setrika yang ukurannya setengah telapak tangan kita gitu, jangan hanya digunakan odol saja gitu kan, nanti tidak mulus ininya, kulitnya lagi gitu ya. Nanti akan banyak keloidnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Pertama kali kalau luka bakar nih ya, itu cuci dengan air mengalir.
0: Nah, selama ini 3 air mengalir ya.
1: Iya betul. Air mengalir kenapa? Supaya ganti terus suhunya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa di praktekan nanti ya. Jadi kalau kena minyak, jangan langsung ditambahin mentega. Nanti bisa buat goreng.
0: Kena minyak tapi seperti mentega, jadi gurih. Jadi.
1: Iya, makanya itu.
0: Repot.
1: Ada. Gitu. Kalau kena minyak, ya misalnya agak luas ya, setengah telapak tangan kita gitu ya. Nah, itu langsung cuci dengan air mengalir selama 3 sampai 5 menit ya, seperti itu. Air biasa aja, pokoknya air mengalir, enggak harus yang antiseptik ya. Nah, setelah itu baru di penanganan dengan disuci dengan yang antiseptik ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada bagaimana? Nah, ini sebenarnya Mas Wisnu ya, kalau di luar negeri ada yang namanya tap water. Jadi water yang langsung dari keran langsung diminum itu Mas Wisnu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu sebenarnya bisa juga itu untuk mencuci luka. Nah, cuma di rumah kita air kerannya nggak begitu ya.
0: Iya sih.
1: Iya. Jadi boleh itu dilakukan dengan itu air mineral yang belum dibuka. Nah, jadi kalau air mineral udah dibuka jangan dong.
0: Iya, udah terkontaminasi juga gitu ya.
1: Ah betul ya. Jadi kalau di dapur ada gunakan itu ya untuk mencuci luka bakar. Kalau misalnya nggak ada, ya gunakan air keran biasa di rumah kita itu. Tapi nanti terus habis itu harus dicuci lagi dengan yang air infus tadi ya, atau pakai spray anti apa antiseptik. Nah itu baru kemudian kita tutup. Tutupnya pakai apa? Nah ini kalau luka apa namanya ya, luka bakar itu ada gelnya biasanya.
0: Iya.
1: Macam-macam jenis gelnya.
0: Ada.
1: Kan? Pada umumnya ini nyebut merek lagi nih. Tapi saya isinya aja ya. Itu ada gel yang isinya dari amnion itu. Warnanya hijaunya. Salepnya itu atau gelnya itu. Nah itu bisa digunakan. Terus kemudian ditutup sama kasa tuh.
0: Oke.
1: Baru tepi-tepinya direkatkan dengan apa namanya plester.
0: Ya,
1: plesternya itu tadi saya sampaikan yang pertama, cari yang tidak membuat kita alergi. Jadi sekarang plester juga macam-macam, ada yang bahannya dari karet, perekatnya itu loh ya. Kemudian ada yang dari apa namanya langsung dari seperti perekat dan kain gitu. Jadi ada kain terus kemudian ada perekatnya gitu ya. Itu putih biasanya. Nah, atau memang kalau misalnya beli lihat di itunya, di apa namanya bungkusnya itu misalnya hipoalergenik. Nah, beli yang itu.
0: Seperti itu nggih. Kenapa itu
1: orang-orang yang kok begitu? Biasa alergi. Gimana?
0: Yang enggak apa biar enggak alergi gitu ya.
1: Nah, betul. Untuk presternya itu. Supaya tidak alergi.
0: Woi.
1: Kenapa kok kita menghindari alergi milih banget gitu ya? Untuk plester aja kok pilih-pilih banget gitu. Iya, kan kita udah ada lukanya.
0: Masa mau tambah lagi alergi?
1: Mau ditambah alergi lagi gitu.
0: Dua makin dong. Makin jadi dobel keselnya. Aduh.
1: Gitu ya. Jadi apa namanya kalau kita penanganan seperti itu di rumah ya, itu penanganan singkatnya saja. Kalau lebih dari satu telapak langsung aja dibawa ke apa fasilitas kesehatan terdekat gitu.
0: Kalau
1: misalnya ada GD bawa ke situ.
0: Baiklah.
1: Atau ada mana di klinik atau apa gitu ya, itu untuk luka yang luka-luka.
0: Seperti jadi itu. Ternyata banyak sekali hal yang masih belum kita ketahui, yang kita dapat informasinya di siang hari ini. Ada yang selama ini udah kita lakukan, tapi ternyata menggelikan juga kalau diteruskan gitu ya. Jadi ya stop aja ya. Mendingan gunakan cara-cara yang benar. Nah sekarang kalau misalnya soal cewek sama cowok nih Bu, laki-laki sama perempuan ya, kan perempuan itu seringnya jadi caregiver di keluarga. Istilahnya dia dulu yang pertama nih, walaupun kadang-kadang dirinya sendiri terluka tapi dia nggak ngomong. Oke. Ini bener, berarti dia punya peran penting dalam edukasi kesehatan keluarga dong, harus belajar lebih banyak lagi kalau begitu.
1: Betul sekali. Jadi untuk perspektif gender ini ya, terkait dengan perawatan kesehatan yang punya luka. Nah, ini perempuan itu harus mengenali ya luka yang bisa terjadi pada dirinya itu apa saja. Kan karena misalnya perempuan itu sangat mengutamakan estetika, walaupun laki-laki juga harus gitu,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Karena ya tidak indah nanti kalau dilihat pasangan, kan tidak baik juga. Perempuan ini harus kenal luka apa saja sih yang bisa terjadi pada seorang perempuan, gitu kan. Kalau daerah wajah kita udah kenal kan, luka karena jerawat atau iritasi dan sebagainya, gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya ibu-ibu ini kan ada hamil, ada melahirkan.
0: Oh iya, gitu. Ada stretch mark itu ya.
1: Betul sekali. Jadi ketika melahirkan itu secara normal pun ada risiko luka pada ibu-ibu itu. Jadi harus kenal juga itu. Terkait dengan luka apa saja yang bisa berpotensi mengenai dirinya sendiri. Sebenarnya kalau luka melahirkan yang melahirkan normal itu namanya ada robekan perineum gitu ya. Atau memang sengaja dirobek supaya, ya itu memang treatment medis ya,
0: yeah.
1: Di episiotomi atau dibuka jalan lahirnya itu, seperti itu. Nah itu nanti kan ada proses perawatannya juga gitu. Nah itu juga harus paham bagaimana apa yang harus dilakukan saat seorang perempuan memiliki atau ada episiotomi ya di bagian perineumnya.
0: Betul.
1: Ya. Terus kemudian kalaupun tidak normal pasti sesar orang melahirkan itu. Jadi apalagi luka sesar ya kan, itu luka operasi yang dalam. Sehingga harus kenal bagaimana proses perawatannya ya, seperti itu. Karena kan sebenarnya itu akan meninggalkan jejak seperti itu. Beda dengan episiotomi yang di bawah itu minimal sekali jejaknya, karena yang di bawah itu kan areanya sangat lembab. Nah itu lagi bedanya sama Sisno. Nah, yang di bawah itu kan areanya sangat lembab dan bentuk jaringannya atau bentuk celnya itu adalah mukosa. Mukosa itu banyak pembuluh darahnya, banyak selaput-selaput lendirnya lah ya. Nah itu membuat luka itu sangat minimal sekali scar-nya.
0: Begitu.
1: Nah, terus kalau yang luka operasi ya pada wanita itu, yang sesar itu, nah itu memang ada risiko terbentuk keloid ya. Walaupun untuk orang-orang tertentu itu bisa minimal, tapi ada orang yang memang bisa membentuk keloid yang besar. Jadi menjendol.
0: Beda-beda kan? Ternyata ya Bu ya, untuk efeknya ke masing-masing orang.
1: Makanya tadi ditekankan untuk proses perawatan luka itu harus yang lembab gitu ya. Jadi kalau sudah punya luka operasi ya semua aja di rumah ya, kalau ada luka operasi jangan malah biarkan kering gitu. Bukan dirawat kering tetapi dirawat lembab. Dirawat lembab itu artinya bahwa mempertahankan kelembapan di area yang mengalami luka tersebut. Seperti itu, dengan bahan-bahan yang seperti saya sampaikan itu tadi, yang paling bisa dijangkau di apotek itu ada hidrokoloid ya. Ada hidrokoloid lembar, ada yang gel juga gitu. Tapi kalau luka yang operasi itu tadi pakai yang hidrokoloid lembar, nanti diinikan, ditempelkan gitu di lukanya.
0: Baik Bu, ini karena waktu kita sudah tinggal dikit lagi, saya ada pertanyaan yang penting nih Bu. Ketika seseorang itu mengobati lukanya sendiri, kapan dia harus berhenti dan segera datang ke tenaga kesehatan? Kalau misalnya kenapa tuh?
1: Baik karena waktunya tinggal sedikit. Jadi ketika kapan sih kita bisa mengenali bahaya luka gitu ya, tanda bahaya luka. Jadi kan kalau tadi kita terjadi di lingkungan kita luka yang kecil-kecil tuh. Nah, kapan kita mengenali kalau itu mulai bahaya, itu yang pertama itu adalah nyerinya bertambah, kemerahannya bertambah, terus kemudian panasnya bertambah. Kalau misalnya itu terjadi ya, kalau atau misalnya lukanya itu tadinya nggak ada darahnya menjadi ada darahnya, Nah, itu berarti luka itu semakin parah, bisa semakin dalam atau semakin luas. Nah, seperti itu yang harus diwaspadai. Sehingga kalau kita memiliki atau di sekitar kita ada yang karakteristik seperti itu, nah itu harus segera diperiksakan. Nah, gitu. Biasanya ini Mas Isnu ya, orang motong kuku, tadinya yang kecil lukanya tuh. Nah, terus kemudian beberapa waktu kemudian itu nyerinya bertambah, kok tambah ini ya, tambah bendol kalau kata orang, tambah bengkak, tambah nyeri, tambah kemerahan. Nah, itu berarti luka yang habis potong kuku kemarin yang kecil itu terkena infeksi.
0: Oh, ada infeksi. Nah,
1: ada infeksi. Ya, biasanya itu disebut sebagai selulitis. Jadi ada infeksi pada lapisan kulitnya karena mungkin setelah potong kuku dan luka kecil itu ya ada kuman mampir. Nah, itu yang menyebabkan luka itu menjadi bertambah parah, yang menjadi selulitis tadi ya.
0: Nah,
1: apa yang harus dilakukan itu harus diperiksakan memang kalau yang seperti itu. Jadi jangan ditangani sendiri.
0: Iya sih, gitu. Kalau udah ke arah infeksi gitu bahaya dong. Lama-lama kan nanti, waduh, kita nggak ngerti mau seperti apa terjadinya. Baiklah, ini terima kasih banyak untuk informasi-informasinya, sharingnya di siang hari ini. Ini bermanfaat banget. Jadi apa yang selama ini kita nggak tahu itu akhirnya, oh ternyata begitu ya. Jangan-jangan biasanya kan hal yang kecil disepelekan, tapi kalau udah tadi yang ibu katakan sampai jadi infeksi itu kan bahaya banget akhirnya. Gitu loh. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi ini Bu, karena ini penting banget untuk keseharian kita juga ya, apalagi untuk anak-anak yang kadang-kadang disepelekan gitu ya, luka-luka kecil mereka. Baik, selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu Bu Dina. Baik, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini bersama dengan Bu Dina Dewi Sartika Lestari Ismail MK, beliau dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, termasuk di komunitas Prowoman Malang ya, tentang serba-serbi merawat luka, membangun kesadaran kesehatan melalui perspektif gender. Ini juga buat cowok-cowok, berarti harus bisa begitu nih. Kalau misalnya dibilang laki-laki tuh baru ke dokter kalau lukanya udah diajak ngobrol. Ini perlu ke dokter gak? Sok kuat ya. Padahal perlu diperhatikan juga luka sekecil apapun. Sebentar lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk hadirkan dinamika olahraga. Dan masih banyak acara berikutnya yang akan menemani Anda untuk malam siang ini sampai nanti menjelang pukul 15. Masih di edisi hari Senin kali ini, 6 Juli 2026. Tetap bersama kami.
2: Kuatkan selalu hati.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya,

emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya, Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSV FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Spora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Spora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali. Enam medali emas, satu medali perak. Iya, 7 orang. Satu pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan pada klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya, Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Malang siang ini mendengar edisi Senin kali ini 6 Juli 2026. Dan segera kami akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Ya, benar kami sampaikan informasi berikut untuk Anda. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4153 AFB atas nama pelapor Pinggi 2D atas nama STNK Nacinurgia Nada, alamat Jalan Indro Kilo RT 04 RW 11 Lawang, Malang. Diperkirakan hilang di Singosari menuju Lawang. Bagian yang menemukan mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Pinggi di nomor 0857-0642-9082 atau kali di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, Anda bisa hubungi nomor 081-3333-6074.

Ya, mendengar satu lagi informasi berita kehilangan untuk kami hadirkan kali ini. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AE6099SX atas nama pelapor Iwan Ilvani, atas nama STNK Ahmad Atani, alamat Dusun Ketangi RT 38 RW 08, Karangploso, Malang. Diperkirakan hilang di area Lowok Waru, ya pendengar ya. Nah, bagi yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Iwan Ilvani. Anda bisa hubungi nomor 081232108915 atau ke RN Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi nomor 081 3333 6074. Sesaat lagi pukul 12 kami akan hadirkan Pesona Malangan untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di Malang Siang ini untuk edisi hari Senin kali ini, 6 Juli 2026.

0: Kami akan lanjutkan untuk Anda teman-teman Indonesia di siang hari ini. Sesaat lagi mendengar selepas informasi berikut ini. Program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory yang akan dilaporkan Hanum Octavia selengkapnya. Silakan Hanum.
1: Ya, para pendengar, Universitas Sriwijaya UB kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian tidak berhenti setelah mahasiswa selesai bertugas, melainkan terus berlanjut dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD ini berlangsung selama 1 bulan, mulai hari ini 6 Juli hingga 6 Agustus mendatang, dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya, namun juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah proses adaptasi dan juga pemberdayaan, UB mengupayakan penempatan mahasiswa sesuai daerah asal kabupaten mereka. Meski tidak seluruhnya dapat ditempatkan di desa asal, pendekatan tersebut dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan potensi wilayah yang didampingi. Prof. Widodo juga menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB. Selama 4 tahun terakhir, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama, sehingga perkembangan masyarakat dapat dipantau secara berkesinambungan. Pendekatan ini pun juga disebut sudah menghasilkan berbagai dampak nyata. Misalnya di wilayah Kabupaten Malang, Bojonegoro, Ngawi, dan Banyuwangi, kini memiliki UMKM baru, menerapkan teknologi tepat guna, serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya melalui UMKM. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, saja kami hadirkan lintas informasi untuk Anda kali ini. Mendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu ajak ayah antar anak di hari pertama masuk sekolah. Berikut laporan kami disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Ya baik, para pendengar, hari pertama masuk sekolah bukan hanya menjadi momen yang dinantikan para siswa, tetapi juga menjadi awal penting dalam membangun semangat belajar anak. Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Batu mengajak para ayah untuk turut mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Hidayat, mengatakan, gerakan sederhana ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar mengantar anak menuju gerbang sekolah. Kehadiran ayah di sisi anak pada hari pertama masuk sekolah, diyakini mampu memberikan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan diri, sekaligus menghadirkan semangat bagi anak untuk memulai tahun ajaran baru. Alfi juga menjelaskan, keterlibatan ayah juga menjadi bentuk dukungan kepada ibu dalam menjalankan peran pengasuhan. Saat anak melihat ayah dan ibu hadir, ia akan merasakan kekompakan keluarga yang memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologisnya. Tak hanya itu, kebersamaan orang tua di hari pertama masuk sekolah juga dinilai mampu mempererat hubungan antar keluarga dengan pihak sekolah. Sekolah akan merasakan adanya dukungan dari orang tua, sementara komunikasi dan kerjasama dalam mendampingi proses pendidikan anak diharapkan semakin kuat. Dinas Pendidikan Kota Batu berharap gerakan ini dapat menjadi budaya positif yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga, terutama peran ayah yang selama ini kerap dianggap terbatas pada pencari nafkah. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah Kota Batu ingin membangun kesadaran bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak merupakan investasi penting bagi tumbuh kembang anak. Dengan dukungan keluarga yang harmonis, sejak hari pertama masuk sekolah, diharapkan anak-anak dapat belajar dengan rasa aman, nyaman, penuh semangat, dan siap meraih prestasi. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

paling ngulon. Ya aku tumbalik loh mas. Judulnya tadi pulang pergi nanti jadinya ya. Yang enak lagi itu tadi tiwasa adem panas jebrono sing duweni. Nah itu loh, makanya sebelum istilahnya itu terlalu dalam perasaan pada seseorang, mungkin yang sedang dilirik-lirik sekarang gitu ya. Nyesuaikan kata jangkrik tadi itu loh, ngelirik-ngelirik gitu kan. Nah sebelum itu perlu dicari tahu latar belakangnya dulu. Wis ono sing duwe apa urung gitu ya. Selamat siang untuk Anda yang sudah bersama kami di FM 94,6 MHz 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 13. Ada Pesona Malangan yang akan hadirkan info seni budaya, tradisi, sejarah, pariwisata, dan teman-teman campur sari akan menemani Anda ya. Sebelum itu, sebelum ke Singsal juga ini, saya sampaikan informasi berikut terlebih dahulu. Diberitahukan kepada Sondiah, alamat Jalan Ahmad Yani Utara nomor 519, RT 002 RW 001 Kelurahan Balowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Malang, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198 pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Untuk pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 129/PDT.G/2026/PN.MLG antara Anda dengan Nofri Taklael. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, satu lagi sekalian, ini diberitahukan kepada Joko Kustriono, alamat tidak diketahui, sekarang berada di mana? Ya, ini diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Malang, Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198. Pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 10 acara pemanggilan para pihak dalam perkara perdata permohonan nomor 208/PDT.G/2026/PN.MLG antara Anda dengan Misnawati. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan terima kasih. Ini ada lagi nih, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4439ACR atas nama pelapor WB Sriana atas nama STNK Marcella, alamat Jalan Anggrek Merpati nomor 20 RT 01 RW 12 Kelurahan Lokwaru Kecamatan Lokwaru Kota Malang. Hilangnya diperkirakan di sekitar wilayah Blimbing. Untuk yang menemukan mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Sriana. Anda bisa hubungi nomor 0813-9993-2464 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-33-6074.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ning raono laku kang nyoto. Wah. Ngomong apa Mas Bu? Matur nuwun untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk pesona Malangan kali ini dengan tembang-tembang campur sari juga informasinya yang masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Baratnya. Nah, ini kan masih liburan, masih belum masuk di hari yang pertama untuk yang nanti mungkin masuknya sekitar tanggal 13 Juli. Berarti mau bunyi itu pertengahan bulan ya. Masih cukup panjang untuk bisa berlibur bersama dengan anak-anak tercinta. Nah, biasanya di momen-momen seperti ini itu tempat-tempat liburan yang dituju bukan cuma yang menyenangkan saja, tetapi yang sekaligus memberikan pendidikan untuk putra-putri kita ya. Jadi ada wisata-wisata edukasi yang menarik untuk bisa dikunjungi bersama dengan sang buah hati, supaya tidak hanya melakukan aktivitas seru atau menikmati keindahan alam, tapi juga memberikan wawasan baru bagi anak. Nanti Kabupaten Malang itu banyak ada tempat-tempat yang jadi tujuan yang tepat di momen-momen seperti ini, yang bisa dikatakan tempat-tempat ini menghadirkan inovasi dengan ruang-ruang belajar interaktif yang cocok ya. Ya, memang kawasan Kabupaten Malang kita tahu juga dianugerahi dengan udara yang sejuk, banyak perbukitan, pegunungan, serta kekayaan budaya yang kental juga. Jadi kayak semacam menjadikan lokasi ideal gitu akhirnya untuk mengembangkan konsep wisata edukasi. Ada beberapa rekomendasi yang bisa Anda pilih, yang bisa masuk dalam daftar kunjungan wisata Anda bersama dengan keluarga. Itu yang pertama, di sini ada Milkindo Green Farm. Ini bisa dikatakan pelopor wisata edukasi sapi perah di Kabupaten Malang ya. Karena di sini anak-anak itu bisa belajar cara memerah susu sapi secara langsung, memberi makan hewan kayak kelinci, kambing juga ada, kemudian bisa berkuda juga di sana, serta menikmati berbagai wahana permainan yang menarik. Nah, pengunjung juga berkesempatan untuk menikmati produk susu segar khasnya sana ya. Lokasinya di Dusun Ngempit, Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk jam operasional ini biasanya tiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, yang kedua itu ada wisata edukasi kekinian yang memadukan kebun anggur organik dengan fasilitas rekreasi keluarga yang cukup lengkap juga. Yang bisa dipelajari di sini tentunya adalah belajar budidaya puluhan varietas anggur dari pembibitan sampai panen, serta merasakan serunya memetik buah anggur langsung dari pohonnya. Anggur merah. Aku merunut. Kelagu aja lagi-lagi tiba-tiba. Daya tarik unik lainnya di sini adalah kulinernya, ya. Jadi kayak ada menu inovatif kopi anggur dan nasi goreng anggur. Itu saya masih bayangin tuh nasi goreng anggur itu. Selain kebun edukasi, areanya juga dilengkapi dengan rainbow slide, ada kolam renang anak dengan ember tumpah juga. Yang biasanya kita tunggu sampai sekian menit gitu ya. Didetiki terus tiba-tiba pure gitu kan. Ada kolam pancingnya juga, ada restoran yang instagramable, sampai penginapan berupa cottage dengan desain estetik ala Santorini. Lokasinya di Jalan Raya Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini juga sama untuk jam operasional Senin sampai Minggu pukul 8 pagi sampai 8 malam. Ya, 8.00 sampai 20.00 di sini ya. Itu dua di antara beberapa nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Kita masih akan lanjut lagi. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, masih di Pesona Malangan untuk Malang siang ini, pendengar.

0: Apa mas?
1: Bareng dicedai. Bareng dicedai.

0: Piye toh?
1: Aku ora metu wis kesel.
0: Bareng kok cedaki.
1: Suwe-suwe metu.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Lagunya Cak Dikin yang paling bikin saya mikir itu lagu yang ini ya. Kayak apa bahasanya, ada beberapa yang bikin saya gitu baru, oh itu maksudnya. Setelah dengar kalimat-kalimat selanjutnya. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Masih di Pesona Malangan untuk edisi kali ini. Dan sekarang kita lanjut ke kampung wisata berikutnya yang bisa memberikan edukasi juga untuk anak-anak kita ya. Di Desa Pagelaran. Nah, Pagelaran itu kan dikenal sebagai pusat pengrajin gerabah legendaris di Kabupaten Malang yang sudah turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, bayangin. Jadi jangan-jangan sejak Belanda di sini tuh mereka udah lempar-lempar gerabah. Di kampung wisata edukasi ini, Anda tidak hanya akan melihat pameran produk tanah liat saja, tetapi juga diajak untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembuatannya. Mulai dari teknik dasar pengolahan tanah liat itu seperti apa, terus membentuknya di atas meja putar tradisional atau perabot ya. Ada proses pembakaran juga, hingga tahap akhir yaitu mewarnai atau mengecat gerabahnya tadi. Ini di Kampung Wisata Edukasi Gerabah, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, yang jam bukanya itu, wah jam bukanya kok kantor aja. Kalau ada yang berkunjung ke sana mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Siapa sangka ternyata di Sumber Maron itu tidak hanya menawarkan keseruan river tubing di sungai yang jernih, tapi juga memiliki nilai edukasi yang tinggi juga. Karena di tempat ini terdapat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang memanfaatkan aliran sumber air setempat untuk menyuplai listrik warga. Jadi biasanya ke sana itu ada pelajar-pelajar gitu ya. Ini bisa belajar langsung mengenai pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Wah, kalau lokasinya udah nggak asing ya, di Dusun Adiluwe Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kalau ini mulai jam 7 pagi sampai jam 6 petang. 07.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Next lagi, yang terakhir ditawarkan di sini adalah Lembah Indah Malang. Mereka ini mengusung konsep Edu Resort. Lembah Indah Malang menawarkan hamparan perbukitan hijau yang latar belakangnya adalah Gunung Kawi. Sisi edukasinya di mana? Nah, berfokus pada pertanian organik dan peternakan terintegrasi. Jadi pengunjung bisa belajar tentang budidaya hidroponik, menanam sayur, sampai melihat proses pengolahan pupuk organik langsung di lokasi. Ini lokasinya di Gendogo, Balai Sari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Senin sampai Minggu Anda bisa berkunjung mulai pukul 8 pagi sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Itu masih 18.00 lah Mas, yo kadang-kadang yo kurang. Yo kadang-kadang yo lebih. Itu kan patokannya ya, kira-kira jam sekian lah jam operasionalnya ya. Jadi itu rekomendasi wisata edukasi yang bisa Anda kunjungi nanti untuk mengisi waktu libur sekolah. Nah ini mudah-mudahan akan jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda ya. Apaan? Kenapa lu? Lagi on air nih. Hah? Apaan? Gak tahu. Yaudah ntar aja. Kamu kesini dong. Nunjuk-nunjuk di depan kaca. Dasar emang si Yuda itu. Kadang kalau saya kelihatan ngomong sendiri begini, sebenarnya ada kru di sini yang banyak ya. Aduh, memang deh. Oke deh, untuk teman-teman berikutnya, ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini untuk Pesona Malangan. Edisi hari Senin 6 Juli 2026, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang, wis buka padahal kamera. Memang ini orang lagi penutupan dia ganggu juga. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini di edisi hari Senin kali ini, pendengar.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Sari berita, 21 dosen UM masuk daftar top 5% ilmuwan dunia. Di Sparta, Kota Batu optimis kunjungan wisatawan naik pada masa libur sekolah tahun ini. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Senin 6 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: berdasarkan bukti dan sitasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi individu, tetapi juga diharapkan menciptakan atmosfer akademik yang semakin kuat di lingkungan universitas. Ia menilai tantangan terbesar dunia akademik di Indonesia masih terletak pada budaya menulis yang belum sekuat budaya lisan. Karena itu, UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah.
1: Kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Bank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist. Ini yang
0: sementara itu, Wakil Rektor 3 UM Prof. Markus Diantoro menjelaskan, salah satu komponen utama dalam penilaian SkillRank global adalah jumlah sitasi atau rujukan yang diterima dari karya ilmiah lain. Sebanyak 50% bobot penilaian berasal dari sitasi, artinya semakin banyak penelitian dijadikan rujukan oleh peneliti lain, maka semakin besar pengaruh ilmiah yang dimiliki oleh seorang peneliti. Dia menambahkan, menghasilkan publikasi internasional bereputasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, ketekunan, serta kolaborasi lintas disiplin ilmu maupun lintas negara agar penelitian memiliki kualitas dan dampak yang tinggi. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bergerak cepat mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan gladi posko guna memastikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan stakeholder siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kolektif mengenai manajemen kebencanaan. Menurutnya pemahaman yang matang akan sangat berdampak pada pengurangan risiko bencana di lapangan.
3: Semua masyarakat dan stakeholder paham dan siap siaga menghadapi setiap potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu, semua masyarakat dan stakeholder harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman dan kapasitasnya tentang bencana, tentang cara menghadapi bencana, tentang cara menanggulangi bencana, tentang cara mengurangi risiko bencana, dan bagaimana kita melakukan manajemen penanganan bencana. Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana-prasarana dan peralatan yang cukup sesuai dengan ancaman bencana yang ada, serta bersama-sama komponen yang lain menyiapkan dokumen-dokumen kontingensi, latihan dan simulasi dalam bentuk gladi posko seperti ini maupun gladi lapang yang nanti insya Allah akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari gladi posko ini.
2: Purwoto melanjutkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan sarana, prasarana, serta peralatan yang cukup dan sesuai dengan potensi ancaman bencana yang ada. Langkah ini disinergikan dengan penyusunan dokumen kontingensi serta serangkaian latihan simulasi lanjutan. Melalui simulasi terintegrasi tersebut diharapkan seluruh unsur terkait dapat memahami secara mendalam mengenai peran, tugas, dan fungsi masing-masing saat terjadi bencana. Langkah teknis ini diambil agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Dengar dan pemirsa, perbaikan ruas jalan sepanjang Talang Suko di Desa Jeru, Kecamatan Turen mendapat apresiasi dari pemerintah desa setempat. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, perbaikan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang diharapkan dapat dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kepala Desa Jeru, Edin Krisbintoro, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang yang telah merespons kebutuhan masyarakat melalui perbaikan jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Turen dan sekitarnya. Edi juga mengajak masyarakat untuk turut merawat

Infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Ia menilai keberlangsungan fungsi jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh pengguna jalan agar usia layanan jalan dapat lebih panjang. Menurut Edin, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan menjaga kebersihan saluran drainase di sekitar jalan, tidak membuang sampah sembarangan, serta menggunakan jalan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, kondisi jalan yang telah diperbaiki dapat tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita bergeser ke Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu optimis kunjungan wisatawan naik selama masa libur sekolah tahun ini. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
2: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini. Juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
1: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar olahraga, Arema FC bergerak cepat memperkuat lini pertahanan menjelang bergulirnya musim baru. Manajemen Singo Edan resmi amankan tanda tangan bek sayap potensial Robby Darwish dengan ikatan kontrak berdurasi 2 musim. Proses perpindahan pemain tersebut berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Robby mengungkapkan bahwa menjelang berakhirnya kompetisi musim lalu, dia sempat dilanda ketidakpastian karir. Kondisi ini mendorongnya untuk meminta bantuan pihak agensi mencarikan pelabuhan baru. Meskipun ada beberapa tim lain yang berminat, keseriusan Arema FC yang langsung menawarkan negosiasi cepat tanpa berbelit-belit menjadi alasan utama dirinya mantap memilih Malang.
3: Nah, kebetulan itu kan ya ada beberapa waktu liga mau selesai kan. Terus saya belum ada kepastian untuk masa depan saya kemana kan. Terus saya coba hubungin agensi saya. Bang, saya bilang coba carikan klub, saya bilang. Ada beberapa tuh, beberapa tim yang minat saya juga. Tapi saya melihat keseriusan itu ada datang dari Arema. Saya bilang, nah di situ alhamdulillahnya tuh negosiasinya berjalan lancar. Jadi nggak banyak liga-liga nunggu lama.
0: Menanggapi ekspektasi tinggi serta tekanan dari supporter fanatik Aremania, Robby menyikapinya dengan tenang. Menurutnya, berat atau ringannya beban sangat bergantung pada pola pikir masing-masing pemain. Ia optimis selama bisa menjaga pola pikir positif, segala tantangan di dalam maupun luar lapangan akan bisa dilewati dengan lancar. Dengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Agnes Monica dengan Karena Aku Sanggup. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam ini 100% Indonesia, kali ini akan hadirkan acara spesial untuk edisi hari Senin kali ini 6 Juli 2026. Nanti kita di sini juga akan bareng sama Belly Jazz Trio ya, yang nanti akan hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas nanti gimana sih tentang perjalanan mereka bikin grup musik ini, kemudian gimana juga untuk proses mengharapkan lagu yang pertama ya, yang katanya masih opening ini ya, seperti apa, nanti tinggal ditunggu aja. Sambil kita akan hadirkan tumbang-tumbang Indonesia Pilihan untuk menemani Anda pendengar di Malang siang ini. Untuk kali ini tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saya hadirkan Rumor dengan Butiran Debu dan masih banyak komposisi lainnya nanti untuk Anda. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tadi kan saya bilangnya kalau di 100% Indonesia kali ini kita nggak hanya bakal buka request dengerin lagu-lagu Indonesia pilihan sampai menjelang pukul 15, tapi akan ada tamu yang datang untuk hari ini, dan inilah lagunya yang barusan Anda sempat dengar ya. Belum lengkap, nanti dulu lengkapnya, karena beliau-beliau ini sudah hadir di hadapan saya kali ini untuk menuntaskan sensus ekonomi. Sorry banget emang saya suka ngaco kalau siarannya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Hai, halo. Selamat siang.
0: Halo. Hai, keren kan? Kelihatan ya mana yang suara-suara vokalis, mana yang suara-suaranya di bagian musiknya gitu ya. Tapi jangan-jangan semuanya penyanyi juga nih, jangan-jangan.
1: Oh iya ya, ini ya, apa
2: kita,
1: nih?
2: Kita juga penyanyi sebenarnya.
0: Nah, gitu.
2: Cuman
0: ya,
2: malu aja yang lainnya.
0: Malu.
2: Yang
0: pede,
2: ya malu, enggak kayak malu yang itu ya. Yang pede nyanyi Mbak Wina, kita lucu-lucuan aja.
0: Emang suaranya Mbak Wina. Aduh. Aku yang enggak seneng di lirik yang itu tuh. Ngelihat dari jauh.

0: jadi dia selalu ngajakin kita buat makan sesuatu di Malang gitu kayak Dek cobain dong di sini, cobain di sini. Kita tuh awalnya ngumpulnya gara-gara kita seneng makan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ada seneng nyanyi, salah ya, seneng satu. Makan
0: dulu. Seneng makan.
2: Gitu. Lihat aja perut kami ya kan. Perut-perut gendut ini gitu.
1: Mbak Bina itu beneran enggak sih emang gara-gara itu belinya itu?
2: Ya karena perut kita pada gendut-gendut.
1: Astaga, serius.
2: Beneran. Bukan karena apapun emang itu karena jadi kalau perutnya six packs nggak bisa masuk ke kami.
0: Iya, jadinya muscle jazz nanti.
1: Muscle jazz namanya. Ya. Tadi aku sempat berpikir positif. Apa mungkin mereka ini mau ke beli jazz ya?
2: Beli jazz, lucu juga ya ide itu ya.
0: Beli jazz
1: apa dari situ gitu ya. Tapi ntar tak tanya sendiri deh gitu. Ternyata inilah jawabannya gitu kan. Mbak Wina,
2: yes,
1: kemudian Mbak Wina vokalis,
2: yes,
1: lalu
0: Deki,
1: Mas Deki ini yes. Pegang apa?
0: Pegang piano,
1: pegang piano, dipegang doang ya?
0: Pegang, tidak main ya ini ya.
1: Lalu kemudian
3: saya Adit,
1: Mas Adit
3: main bass.
1: Oh di bassnya. Yeah. Cukup tiga orang dan muncullah lagu ini.
2: Yes. Yeah.
1: Judulnya Mimpi.
2: Mimpi.
1: Nah, katanya cuma awal doang nih. Ada mau di belakang-belakangnya masih banyak proyek.
2: Harusnya.
1: Oh, yeah.
2: Harus ya. Katanya ketagihan ya Dek ya kalau udah punya satu karya katanya.
0: Betul,
2: sih gitu.
0: Betul. Ya. Lumayan lagi sih kita yang nggak nyangka aja sih bisa sampai sini sebenarnya. Kayak sebenarnya mulai awalnya tuh dari kita menyisihkan uang hasil main sebenarnya. Iya betul. tapi beneran.
2: Yeah.
0: Kita menyisihkan uang main di sini terus dapat uang lebih terus ayo sisihkan buat apa? Enggak tahu pertama
3: awalnya
0: tahu.
3: buat kas aja.
2: Kas aja.
0: Makan kan?
3: Iya. Iya, salah satunya makan.
0: Buat makan kan waktu itu terus tiba-tiba celetuk lah gimana kalau kita rekaman aja gitu. Jadi ngumpulin duitnya buat rekaman dia.
1: Kan 3 tahun kalau udah sama-sama kan.
2: Iya, kurang lebih 3 tahun.
1: Kurang lebih 3 tahun. Hmm. Itu berarti yang tadi dibilang sama Mas Diki main itu gimana tuh? Di apa kayak
2: performnya
1: di kafe atau di mana? Hotel.
2: Iya, kadang juga diundang di acara wedding kayak gitu. Jadi dari fee-nya tuh gak dibagi semua gitu loh Mas, kita sisihin. Ya siapa tahu kita bisa makan kemana gitu ya Dek ya.
0: Ya awalnya itu. Awalnya itu.
2: Gitu.
1: Tapi dari performance itu dulu ya. Berarti udah profesional banget ini, bisa kemana-mana
2: gitu. Itu juga gak kita rencanakan ya Dek
0: iya,
2: ya.
0: Kita bener-bener
2: awal banget tuh sebenarnya kita pengennya ngonten. Isi konten, bikin di YouTube awalnya. Karena teman-teman
1: aku
2: ini
1: lihat tuh YouTube-nya.
2: Ya, oh iya. Itu diisi udah 3 tahun yang lalu. Belum terupdate lagi. Itu awalnya itu aja gitu.
1: Emang karena Mbak Wina juga senang nyanyi.
2: Senang nyanyi,
1: terus nyanyi ketemu, jazz pula.
2: Ya, ketemu teman-teman ini di Kemisan sebenarnya. Yeah. Kemisan jazz tuh kalau pernah dengar masuk komunitas jazz gitu. Terus kan ya enggak saling kenal sebenarnya, datang sendiri-sendiri aja di komunitas itu terus apa ya waktu itu ya?
0: Ngajak makan, apalagi?
2: Emang, iya, makan,
0: itu terus dari makan itu.
2: Di rumahnya Adit ya awalnya.
0: Terus aku baru belajar gitu. Jadi 3 tahunnya Beli itu juga prosesku belajar dan teman-teman ini belajar bareng. Karena suka jazz gitu.
1: Tapi awalnya Mas Diki di jazz itu suka aja atau emang udah pengen masuk di situ?
0: Sebenarnya suka ya. Awalnya tuh cuman pengen dengerin aja gitu. Terus ketemu teman-teman yang sangat baik ini ya. Saya dikasih banyak sekali lagu. Akhirnya daripada waktu juga pandemi Mas ya. Jadi saya rasa kalau misalnya gak ngapa-ngapain juga rugi, gak improve something juga rugi. Akhirnya cobalah nih improve something, aku belajar jazz via Belly Jazz gitu. Dan Kemisan jazz itu tadi.
1: Oke, Mbak Wina sama juga gitu ketemunya emang sama teman-teman. Jadi udahlah nyoba aja, kita nyoba dulu belajar bareng atau gimana gitu.
2: Iya sih sama, cuman saya kan hidup duluan ya daripada teman-teman ya. Jauh banget gitu. Jadi dulu sempat aktif di Malang. Terus saya keluar dari Malang. Pas balik udah hilang nih teman-temannya ya kan. Teman-teman bandnya yang sebelum pergi tuh udah pada hilang gitu. Terus mengawali lagi, terus ada komunitas Kemisan jazz itu ya udah datang aja gitu. Terus ya dari situ kan pasti ada jamming-jamming tuh. Dari situ ngobrol-ngobrol, terus janjian ngobrol aja di rumah Adit di teras Adit itu, makan apa, nanti Adit keluarin bassnya, Deki bawa. Niat ya Dek ya ngobrolnya.
0: Itu tuh pianoku taruh di rumahnya Adit.
2: Oh gitu, iya gitu. Sih benar-benar. ada.
0: Mau dijual loh.
1: Berapa? Langsung fokusnya saya langsung ke.
2: Itu sih Mas, tapi kalau memang saya tuh di awalnya emang suka ya belajar aja, belajar suka dengerin aja sampai sekarang pun.

0: juga masih.
1: Kenapa sih jazz?
0: Wow.
1: Apa yang dipikirin waktu itu?
2: Kenapa Adit yang bisa jawab nih? Adit yang menjemput.
0: Oh iya iya, Adit yang belajar.
1: Oke, gimana Mas Adit? Kenapa ada apa dengan jazz?
3: Kalau aku sih lebih nyaman aja ya dengernya. Lebih klik sama aku kalau aku sendiri ya. Terus kebetulan kalau Mbak Wina kan udah lama duluan nih, lebih duluan Mbak Wina ngerti jazznya dibanding aku sama Deki. Jadi ya
0: saling belajar
3: ya. Juga
0: kalau Adit kan secara kuliahnya emang anak musik, Deki juga anak musik beneran
1: betul.
0: Nih, iya kan musik. Akademisi nih mereka.
1: Iya. Cuman jazz itu loh Bu,
2: interaktif sih Mas. Jadi kita tuh bertiga tuh lumayan concern sama sesuatu yang bersifat spontan.
1: Aku nungguin itu.
2: Jadi kita suka banget ekspresif sama suatu lagu gitu. Bahkan di saat kita latihan tuh kita gak cuman bahas tentang musiknya, tapi lagu ini tentang apa gitu. Lagu ini bahas apa. Karena rata-rata jazz repertoire atau yang kita pelajari itu jazz standard yang ada di American Great Song Book ya. Correct me if I'm wrong. Jadi
0: Bener.
2: Betul ya? Jadi di situ tuh banyak banget lagu-lagu atau repertoire yang punya cerita gitu. Dan kita tuh seneng banget bawain itu sesuai dengan ceritanya. Kayak ini kalau lagunya ini kayaknya lebih enak seperti ini. Bahkan beberapa lagu tuh akhirnya kita punya versinya kita sendiri gitu.
1: Begitu. Soalnya kan saya mikirnya dari banyak lagu yang saya pelajarin juga, seneng kan gimana lagu itu. Jazz itu yang paling ampun buat lihat ketukannya Bu. Waktu masuk gak ya? Belum ternyata. Pas saya masuk, ya apa namanya, gak match gitu. Gimana sih? Tapi kalau yang standar-standar kayak punyanya Frank yang Fly Me to the Moon atau apa,
0: L-O-V-E, Love,
1: siapa sih namanya itu, si Cornel Armstrong itu kan astronot.
2: Louis Armstrong.
0: What a wonderful world.
1: Nah, itu masih standar. Itu aja kalau emang yang gak bisa, gak tahu kan mas, ini maksudnya bener gak sih? Gitu loh, sama ngantarnya di bisnisnya juga, maksudnya gimana kita gak tahu. Lah lagu ini makin ngeselin lagi kan, dengerin tadi. Udah masuk nih? Belum ternyata. Aduh, susah kan?
2: Karena itu lebih banyak feel-nya daripada main musiknya sebenarnya ya.
1: Nah, itu loh, itu yang kita pengen tahu gitu loh. Feel-nya gimana? Cara ngerasakan gimana, Mbak?
3: Ya? Sebenarnya kalau menurut aku, kalau yang baru awal dengerin jazz mungkin ya. Emang kalau langsung dengerin itu agak susah, cuman kalau sama nonton konsernya secara langsung itu akan lebih mudah untuk
0: deliver message-nya ngerasain vibes-nya
3: gitu. Feel-nya itu lebih mudah.
2: Nonton live berarti ya?
0: Ya karena kalau saya pernah dengar juga, jazz kalau diibaratkan sebuah pohon, dia tuh banyak banget cabang-cabangnya kan,
1: branch-nya
0: tuh. Jadi kalau dalam satu pohon yang besar itu, mau yang mana nih jazz-nya? Karena memang macam-macam juga, ada yang standard, semakin kesini ada yang fusion, acid, banyak sekali. Dan kebetulan kalau kami emang punya apa ya, kenyamanan ya sama musik standar. Kita lebih suka yang style itu, walaupun di luar itu juga teman-teman bermain musik yang lain gitu. Tapi kalau udah ketemu di lagu-lagu itu kayak bisa playful ya Dek.
2: Iya, kita tuh bisa.
0: Jadi lagu yang sama tuh bisa kita bawain beda-beda.
2: Betul, itulah itu tutannya main jazz tuh.
0: Karena kan kami setiap hari Selasa ketemu nih bermusik bareng gitu kan.
1: Besok berarti dong.
0: Iya, besok malam. Di sebuah tempat gitu lah ya.
2: Tapi kamu tidak main.
0: Iya, besok enggak main, besok ada Diko yang gantiin. Gitu. Jadi kan kalau lagunya kan itu-itu aja nih, kalau dibawain sama terus kan pasti bosen yang kita bawain. Kalau tamunya mungkin ganti-ganti ya, kayak Deki bilang, ini orangnya kok baru terus ya yang kesini ya. Jadinya kan kita harus gimana nih gitu. Jadi ya gitulah, bisa diubah. Misalnya yang biasa dibawain slow swing jadi agak medium gitu ya Deki.
2: Tergantung mood kita hari ini juga sih.
0: Tergantung moodnya.
2: Serius.
0: Karena itu sah, itu kan itu sah.
1: Sah sih, tapi enak banget.
2: Enak, jadi kita kadang membawakan lagu sedih dengan tidak sedih, karena mood kita lagi gak sedih.
1: Ini, contohnya, kayak begini. Ini kan lagunya kan, ini bukan sedih nih, tapi iramanya ketika smooth dia kan, pelan.
0: Ballad.
1: Lebih ke arah yang bangun mimpinya orang itu, ya udahlah kita masih bisa usaha gitu kan. Nah, itu gimana? Sedih tapi gak sedih itu gimana
2: gini, contohnya? Ada satu lagu yang sangat aku cintai, berjudul Misty. Dan aku juga pernah mendengar bahwa lagu itu lagu tentang apa ya, orang yang
0: jatuh cinta
2: sampai
0: sampai segitunya.
2: Wow, segitunya gitu ya. Digambarkan di lagu itu dengan perasaan cinta yang sangat amat dalam. Jadi kayak aku cinta banget sama kamu. Dalam lagu itu kayak pengen ngomong gitu. Tapi kalau kalau kita ubah cara ngomong, aku pengen jatuh cinta sama kamu. Aku pengen jatuh cinta sama kamu.
1: Semacam dengan SpongeBob yang ngomong saya.
2: Itu berbeda. Jadi jadi pembawaan aku cinta kamu sama aku cinta kamu itu berbeda kan. Nah, itu yang terjadi di jazz. Secara gitunya. Dan itu sah-sah banget.
1: Saya bisa samakan berarti jazz itu sama dengan ketikan orang di WhatsApp. Bu, karena enggak ada nadanya. Kadang kita emosi.
2: Betul.
1: Kalau yang sana ngomongnya biasa.
2: Bisa multi interpretation. Multi interpretasi.
0: Iya, interpretasinya beda-beda.
2: Itu.
1: Karena itu saya bilang susah.
2: Iya, iya.
1: Aku kalau suruh belajar jazz itu, ntar dulu deh, saya tak campur sarian dulu aja lah. Aduh, memang ya ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada yang bilang keroncong itu sulit, iya oke. Tapi kalau misalnya kita udah masuk di jazz, ini ekspresinya orangnya yang bawa lagunya kayak gitu, dan itu luar biasa. Karena apa? Belum vokalisnya aja udah susah, Bu. Gimana musisinya?
0: Nah,
1: nyesuaikan nama lagunya itu gimana? Ente bass lo, Bang.
0: Kontra lagi.
2: Dia itu fondasinya.
1: Kontra lagi dia.
2: Bos gede, fondasi dia.
1: Iya. Gimana dong? Gimana dong?
3: Jadi kalau buat pengiring sih, yang pasti harus memberi kenyamanan pada vokalis sih.
1: Nah, jelas. Gimana-mana seperti itu kan pengiring kan?
3: Iya, betul.
1: Nah, terus-terus?
3: Ya, ngikutin. Jadi juga kita harus bisa peka dengan situasi. Dengan kalau kita live ya. Jadi misalnya misalnya Mbak Wina, aku ingin lebih di bagian ini dibikin ngebeat dong. Harus cepat-cepat respon. Dan harus, ya kan kebanyakan emang terjadi di panggung gitu aja ya. On stage gitu aja. Kadang gak direncanakan gitu.
2: Bisa jadi apa aja gitu. Tergantung siapa yang mau ngendalikan kapalnya ini mau kemana.
1: Keren. Berarti chemistry-nya udah jadi dong.
0: Semoga ya.
2: Itu kenapa kita 3 tahun makan.
3: Iya. Itu salah satu chemistry-nya dari membangun chemistry.
0: Ini makan aja lagi sepulang dari sini kita udah mau makan di mana
2: gitu. Iya, udah ada ide di ngopi pemakan gitu kan.
1: Jadi dia MBG masih libur.
2: Oh gitu.
0: Gak mau bahas.
1: Oke, untungnya mereka pinter walau dipancing ya. Jadi di situ ternyata terus kenapa baru bikin karyanya?
0: Nah.
2: Karena uangnya baru kukumpul. Karena uang tabungannya baru kukumpul.
3: Salah satunya itu ya.
0: Ya semua kan butuh duit. Cukanya. Ya, produksi segala macam gitu.
2: Nah, kalau nulis kita sering, lumayan sering nulis. Jadi ada premis apa Mbak Wina, kalau ada premis apa, jadi kita ngumpulin premis jadi satu. Mungkin kalau di total-total, kalau kita ada semangat untuk kerjain lagi,
0: bisa sih sebenarnya.
2: Akan ada album gitu, rencananya seperti itu.
0: Okay. Ya ditunggu memang wedding-wedding ya. Eh enggak gitu ya.
2: Kok wedding?
0: Ini kan, beda. Kita, kan biar kita bisa nabung.
1: Ya mau wedding.
0: Soalnya enggak ada ini Mas, enggak. Kita kan enggak ada yang fundingnya kan enggak ada, ya kita-kita aja. Jadi dari kita untuk kita gitu loh
2: secara.
0: Iya indie ya.
2: Iya.
1: Manajernya juga enggak ada.
2: Ada.
1: Berarti yang udah ngatur untuk gini ntar mau main di mana,
2: sampai di mana sih. Itu pun kita juga enggak pernah
0: awalnya enggak ada ya.
2: Iya, kita enggak ada kepikiran mau punya manajer, punya tim.
0: Iya, enggak ada awalnya. 2 tahun pertama.
1: Benar-benar emang nge-flow banget mereka kayaknya.
2: Iya.
0: Karena memang kami kan enggak berpikirnya kayak berbisnis gitu loh. Jadi kami memang berkumpul karena kita senang main musik. Terus kebetulan waktu itu Adit yang bawa ya, yang job hari Selasa itu di sebuah tempat apa ya?
2: Hiburan malam.
1: mana kompak
0: ya. Ya emang mereka udah chemistry-nya dapat banget. Terus dari situ kami main dari Agustus 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. Jadi sebenarnya kita mau 4 tahun sih. Cuman mau 4 tahun lah September ini. Saya ingat banget ketemu sama teman-teman tuh September. Jadi Agustus itu kita udah mau 3 tahun main di situ. Okay. Nah, dari situ kan akhirnya kita ada konten, orang lihat, terus sempat viral di TikTok juga ya waktu itu ada yang pik-piknya banget tuh. Gitu. Terus dari situ kita juga enggak nyangka, emang ada nih acara corporate atau wedding yang mau pakai full jazz gitu musiknya. Karena kan enggak umum ya Mas ya.
1: Dokter spesialis lah kalau begitu.
0: Jadi akhirnya dari satu wedding ke wedding berikutnya, ada ya yang mau gitu.
1: Ternyata emang ada, Bu.
0: Walaupun enggak yang rame banget, mungkin satu tahun kami main mungkin 2, 3, 4 kali, 5, 6, 7, 8. Tapi makin kesini makin rame ya Dek ya. Tapi iya, ini kita lumayan.
2: Karena balik lagi apa, jazz itu kan sesuatu yang lumayan tidak banyak orang mau dengerin. Kayak mau menjadi pelaku atau mau menjadi pendengarnya kan lumayan minim gitu. Terus dan stigma terhadap jazz itu musik-musik yang mewah itu masih melekat di orang-orang Indonesia. Jadi
1: ya, di saya juga masih melekat.
2: Iya
1: kan? Karena emang kalau kita dengerin itu lebih enaknya saya itu sendirian, nggak ada yang ganggu. Begitu sih. Terus
2: ya akhirnya dari situ muncullah suatu kesan eksklusivitas itu. Ya, susah banget ya ngomongnya.
1: Ya, benar.
2: Akhirnya muncullah itu karena memang demand yang cukup kecil dan kami memberikan penawaran yang lumayan menjual. Mungkin kalau di segi bisnisnya kita tuh menawarkan sebuah vibes yang berbeda dalam suatu event yang kita jalani di situ. Dan kita bisa punya banyak bisa punya banyak kulit lah istilahnya, apa, banyak wajah gitu. Kalau Belly main di nikahan kayak gini, Belly showcase kayak gini.
0: Iya, kita pernah showcase.
2: Kita juga sudah pernah showcase membawakan lagu-lagu percinta-cintaan itu. Terus kalau Belly lagi di tempat hiburan malam itu, jadi kayak punya banyak wajah untuk bisa fit di segala event itu. Karena kita juga mainin jazz yang, balik lagi ke awal tadi, bahwa jazz itu tidak selalu dituntut untuk bermain yang sama. Kita akan terlalu bermain yang berbeda-beda terus. Ya apalagi sekarang juga banyak tantangan ya, kayak lagu pop ini di jazzin bisa nggak, lagu pop ini kayak gitu, itu yang akhirnya bikin kami juga kenapa kita nggak nyoba bikin lagu aja gitu. Akhirnya bisa kemana-mana ini proyek ini bisa.
1: Nah tadi ketika si Mas Diki bilang kenapa kita nggak coba bikin lagu aja, itu siapa makhluk pertama yang ngomong itu?
0: Deki lah ya.
1: beneran dia.
0: Iya Deki.
1: Oh kenapa kita nggak coba bikin lagu sendiri gitu?
0: Iya.
1: Kapan itu Mas Deki?
2: Karena lama sebenarnya yang duluan tuh aku sama Adi dulu. Jadi kita mau buat project duo awalnya.
1: Oh nggak diajak ini berarti?
2: Tapi di kondisi itu Belly. Maksudnya karena Belly jalan, terus aku sama Adi kayak butuh sesuatu yang baru, akhirnya aku sama Adi dulu yang berangkat untuk bikin lagu. Rencananya draft itu juga akan ada di lagu Belly selanjutnya.
1: Oke.
2: Terus setelah itu ngobrol sama Mbak Wina beberapa kali. Mbak Wina itu kan suka nulis juga ya, nulis berita, nulis apa gitu. Maksudku
1: kan dia juga orang radio bos.
2: Iya, nah itu juga kan. Ternyata Mbak Wina tuh diksinya berbeda. Jadi yang aku tangkep waktu penulisan lagu Mimpi itu, pas aku ngasih premis, eksekusi akhirnya jadi beda. Eksekusi akhirnya jadi lebih dewasa. Padahal di premis awal itu adalah sosok orang yang di lagu Mimpi itu sebenarnya sosok orang yang menyi-menyi.
1: Dari bahasanya
2: sebenarnya.
1: Yang kamu tawarin sebelumnya.
2: Iya, yang aku tawarin. Jadi kayak orang ini tuh kayak kasihan banget ya, dia cuma bisa ngeliat dari jauh, dia cuma bisa mengagumi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dieksekusi sama Mbak Wina itu jadinya kayak orang ini jadi meninggalkan yang sangat dewasa, gitu. Meninggalkan kesan yang sangat dewasa.
1: Oh.
2: Sehingga kalau aku cuma ngeliat kamu dari jauh ya nggak apa-apa. Aku tetap akan menjalani hidupku gitu loh.
1: Wow, aku banget itu.
2: Wah. Padahal saya inginnya yang menye gitu.
1: Maksudnya aku banget menye dulu. Loh, ya tapi memang sasarannya awalnya itu Deki pengennya kemana dulu sasarannya?
2: Aduh,
1: pendengarnya.
2: Oh, pendengarnya.
1: Kan kita biasanya punya bayangan. Aku bikin lagu ini, aku pengen didengerin sama orang usia ini sampai ini. Gitu. Udah punya bayangan waktu itu?
3: Kayaknya cuman bikin aja ya. Awalnya kan bikin aja.
2: Dan itu pun nada-nada semuanya itu dibuat sama Adit kayak langsung yang gini enak gitu. Oh ya, oke okay, gitu.
0: Simpel banget sih waktu itu kita pas break karena kita enggak ada jadwal ya. Gitu. Karena kalau puasa
1: enggak iya, orang ya bener-bener.
0: Karena puasa kan kita jadi enggak bisa
2: main.
0: Enggak bisa ini reguleran tuh. Ya udah supaya tetap ketemu serasa. Jadi kita saat itu ketemu 2 kali ya, terus baru take recordnya gitu.
1: Oh begitu, jadi nggak harus nungguin yang habisnya terawih berlatihan gitu nggak ya?
2: Iya.
0: Nunggu Deki terawih.
1: Nunggu Deki terawih, terus habis latihan lagi gitu ya. Berarti memang di situ gara-gara lagi break, ada waktu banyak buat ketemu, baru di situ bisa bikin.
0: Yeah.
1: Cukup singkat kalau gitu prosesnya dong.
0: Iya. Jadi nanti lagu kedua nunggu Lebaran tahun depan ya Deki.
2: Janganlah.
0: Kelamaan ya. Bikin.
1: Oke.
0: 6 tahun baru selesai satu. Gak lah, kita mau push nih untuk punya lagu yang kedua.
1: Soalnya lagu yang pertama ini berarti emang enak gitu loh.
0: Suka dengan, ya mas? Beneran nih
1: suka,
0: jujur?
1: Suka lo, suka.
0: Oh, iya,
2: jujur mas,
0: iya,
2: jujur. Mas. Jujur.
1: Aku itu kalau misalnya apa dengar-dengar jazz itu kan penasaran. Mm-hmm. Karena apa senang-senang sama lagu-lagu. Nah yang paling susah dipelajarin tuh ini.
0: Okay.
1: Tipenya oh, saya itu kalau susah sama sesuatu pingin belajar jadi
2: okay,
1: yeah. Pingin masuk oh iya udah ini belum oh iya pasti akan dengar bolak-balik gitu loh
0: yeah, yeah.
1: Nah apalagi kisahnya seperti ini kan
2: kisahnya memang sedih gitu.
1: Kisahnya gitu banget gitu kan nah mimpi itu yang pilih siapa tuh temanya awalnya Deki juga
0: Deki yang siapin
2: premis ya tapi eksekusi dari Mbak Wina nada dari juga. Nadanya dari Adit, nada.
3: Bareng sih.
2: Ya. Nada bareng-bareng. Tapi Adit yang paling enggak tahu lagi on dia waktu itu kayaknya.
0: Iya. Gini sih gitu saya.
2: Iya.
1: Biasanya bikin lagu tuh kan ya kita perlu banyak pertimbangan juga gitu kan. Ini jangan jatuh mirip sama lagu itu lagi.
2: Wah, kita enggak ada benar-benar. Benar-benar kita enggak ada. Kita benar-benar
0: cuman judul ada. Yang terakhir ya.
2: Iya, terakhir.
0: Lagu 4. Dikasih apa nih judulnya?
2: Oh, iya ini bahkan lagu keempat.
0: Iya.
2: Dalam draft kami.
0: Ini lagu 4.
1: 1, 2, 3 nya apa?
2: Nah,
0: masih di dalam kandungan ya.
2: Nanti itu.
0: Karena memang ya itu sesantai itu sih kami nggak yang gimana gitu loh masuk harus gini-gini nggak diburu-buru juga kan, Deki ya kita nggak diburu-buru siapapun. Jadi begitu ini keluar lagunya, terus kayak ternyata mendapat apa namanya apresiasi yang bagus juga gitu dari teman-teman media seperti Pro 1 RRI, terima kasih sudah mengundang.
1: Beneran. Wow. Saya enggak nyangka kalau ternyata ini masa orang Malang sih nyanyi
0: gitu. Iya, Malang asli Mas.
2: Mbak Wina loh ini.
1: Terus Mas Yon bilang, "Iya tuh Mbak Wina tuh yang ini." Oh. Bisa nyanyi ya.
2: Wah, ini legendanya ini.
1: Ternyata dia sembunyiin dirinya selama ini gitu kan. Ya ampun, udah gitu lagunya jazz lagi. Ya udah, berarti yang pertama tadi liriknya dulu ya.
2: Mm-hmm.
1: Baru Adit kasih musiknya kayak begini nih, kayak begini nih.
2: Yeah.
1: Nah, selalu ditawarkan ke Mbak Wina dirubah apa namanya?
0: Waktu itu kita di satu tempat yang sama, sama sih sebenarnya.
2: Jadi aku cuma ngasih premis sama, gitu.
0: Kirim, terus dengerin, terus kita diskusi aja, terus udah gini aja deh. Ayo deh.
2: Iya. Yeah. Jadi premis bikin, yang dikirim itu udah dari jadi kan ada suatu Google Drive yang kita miliki yang isinya premis-premis lagu-lagu Belly gitu. Kita ada beberapa lagu yang akhirnya kita pilih yang lagu keempat ini untuk dikerjain duluan karena waktu itu ngerasa kayak ballad itu kita banget gitu rasanya. Lagu ballad ini yang katanya mas, susah itu ya.
1: Iya, iya, susah.
2: Itu bagi kami kayak ini nih ladang bermain kita. Kami di Belly itu suka banget yang kayak gitu-gitu. Yang apa ya? Yang mendayu-dayu ya. Iya, yang suara.
0: Sempat juga ada keraguan di Adit sini. Kita beneran nih kita kayak ya ini udah suggest itu enggak sih? Selalu lah ya kalau kita berkarya tuh, tapi itu adalah alert yang bagus sebenarnya. Kita kan enggak yang wah, ayo wis gitu kan enggak lah gitu. Jadi kayak ini beneran nih, ini kita kalau misalnya dibilang just aman nih ya. Kita mungkin ya nama itu kan emang seberat itu ya di apa namanya di industri gitu ya mas. Yes. Kita sih pokoknya kita mau berkarya dengan apa yang kita punya dan kita bertanggung jawab juga ya sama karya kita itu aja sih. Nanti kalau misalnya ini kurang kental nih misalnya gitu ya, ada yang bilang iya ya tunggu nanti mungkin kita akan bikin yang lebih
2: tidak kental,
0: lebih kental lagi ya,
2: lebih cair.
0: Jadi sebenarnya ya gitulah, saya bilang ke teman-teman ya udahlah kita publish aja, nanti misalnya ada orang yang suka nggak suka ya udah, namanya karya ya kan, itu ada yang suka ada yang nggak suka ya sudah, asik aja, yang penting kita happy, kitanya senang, udah gitu.
1: Okay, berarti kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana itu prosesnya awalnya bikinnya, recordingnya sekarang saya pengen tahu.
2: Wah itu kita cuma dua kali ketemu nggak sih Mbak?
0: Iya dua kali.
2: Yeah.
0: Soalnya in house ya recordingnya ya.
2: Iya. Dua kali ketemu, terus yang hari pertama kita nentuin bagaimana bagian ini lagunya, terus seminggu kita latihan, seminggu kita latihan ketemu lagi minggu depan langsung rekam, terus kebetulan juga pas mixing masternya tidak terlalu lama ya karena nggak tahu ya karena apa ya kita tuh terlalu menjalankan ini semua dengan perasaan cinta dan ikhlas ya, jadi.
0: Ya nggak diburu-buru juga.
2: Nggak diburu-buru juga, tidak ada yang ngejar, tidak ada yang apa. Jadi pas selesai cepat tuh juga kita kayaknya ya udah ini udah oke sih. Gitu.
1: Lebih ke arah ini sih kalau bilang ya, nothing tulus ya.
2: Jadi nothing tulus.
1: Ya wes lah gitu loh. Yeah. Jalan-jalanin nanti gimana. Tapi memang kebanyakan yang seperti itu tuh yang jadi kan.
2: Amin.
0: Ya, semoga amin.
2: Amin.
1: Kayak macam ini loh Bu. Pernah kan misalnya ada orang yang undian, dia beli ditunggu dapet. Banget nggak dapet. Iya. Tapi kalau yang yaudahlah gitu, ya dia mau pulang dapet dong dia.
0: Iya.
1: Semacam itu akhirnya kalian. Iya. Ya. Oke, di proses itu yang paling ngeselin apa coba? Ketika waktu recording itu, ada nggak hal yang akhirnya, aduh, ini kayaknya perlu dirubah lagi nih?
3: Apa ya?
0: Enggak sih, mungkin
3: nggak
0: ada.
3: Gak tau kalau yang mixing ya?
2: Gak ada
3: gimana?
1: Gak ada ya?
2: Gak ada karena ya balik lagi ya, jujur. Kita jujur apa adanya.
0: Iya. Tapi kita kerjain sendiri kan ya.
2: Iya, kita paham kapasitas aja sih. Hmm. Kita bicaranya segini gitu dan kita tidak menuntut sesuatu yang besar juga. Enggak ada hambatannya, mungkin gini ya, hambatannya di waktu sih kalau kami. Waktu ketemunya itu sangat singkat gitu. Jadi untuk tapi juga enggak anu ya, bukan enggak ya, maksimal juga ya.
1: Cukup
2: ya.
1: Singkat sih ketemunya kalau dibilang sangat singkat itu.
2: Kalau recording-nya paling 3 jam ya. 3 jam kali 2 berarti
0: ya
2: 6
0: jam.
2: Iya 6 jam lah.
1: Alright.
0: Jadi gitu bukan aja. Yang kita kan emang udah kita bikin satu dulu publish, nanti satu lagi produksi publish gitu, bukan yang nabung gitu, yang nabung banget.
2: Kita juga belum punya ide album bakal gimana. Kalau nanti rencananya kalau sama Adit sih ngobrol lagi nih. Kalau sekarang belet besok apa ya? Mungkin bisa beda. Jadi antar lagu juga tidak akan ada kesinambungan mungkin ya. Tidak akan ada.
0: Jadi enggak akan belet semua kayak gini loh. Masih beda-beda warnanya.
1: Oh iya iya iya.
2: Enggak akan nyambung juga mungkin ini. Sekarang kita bahas sesuatu yang sangat menyi-menyi. Mungkin besok kita akan bahas sesuatu yang apalah ya. Banyak lah yang pengen kita bahas gitu. Mungkin di akhir endingnya pun Belly tuh enggak cerita di bukan menceritakan Belly dalam albumnya, tapi Belly tuh menunjukkan Belly tuh seperti apa. Bukan Belly mau cerita, misalnya gini, kalau orang album kan biasanya album ini bertajuk tentang
1: mimpi misalnya.
2: Mimpi ya, say, album mimpi. Semua ini adalah mimpiku 1-8 lagu ini menjelaskan bagaimana aku bisa mendengarkan mimpiku. Tapi kalau Belly rasanya sepertinya kita akan bikin album yang
1: dia pengen campur aja gitu.
2: Iya, menunjukkan Belly itu siapa gitu.
1: Okay. Belly itu gimana? Lebih ke jati diri kita seperti ini nih.
2: Iya.
1: Jadi kita adanya ini nih gitu.
2: Iya.
0: Santai aja.
1: Enak ya kalau emang begitu ya.
0: Di tengah orang-orang pada heboh sendiri gitu ya, kita mah santai aja.
1: Soalnya kan project itu Bu, biasanya kalau orang bikin itu kan biasanya dia punya satu keinginan, apa yang mau diambil, yang mau dicapai itu apa gitu. Nah, Belly
0: ya kesenangan ya, happy aja udah cukup buat kami.
2: Iya, kita senang.
0: Apakah kami akan mengejar untuk bisa perform di panggung-panggung jazz gitu? Enggak juga. Enggak juga.
1: Astaga, itu mau saya tanyakan loh itu. Udah dijawab sendiri loh Mama Winan loh.
0: Ya karena kesempatan tuh pasti datang di saat yang tepat, itu aja. Sama lah kayak misalnya kayak kita juga enggak menduga ya Dit ya. Kita main di acara apa gitu. Hah? Kok kita bisa diundang sih gitu loh malah.
1: Hah?
0: Kita tuh masuk serius nih beneran mau pakai musiknya Belly gitu, karena kami emang maksudnya kayak paling enggak dari 20-30 lagu mesti sekian persen kan yang emang standar gitu, sisanya oke lah kita turutin nih maunya pengundang, misalnya yang undang pengen lagu ini tapi kita aransemen di jazz ya, kayak gitu-gitu loh.
1: Saya jadi penasaran ketika diundang itu biasanya apa sih yang dibawain untuk Belly sendiri sebagai apa namanya tadi karakternya Belly, apa lagu
0: ya, standar ya disediain? Lagu-lagu standar
1: contohnya yang paling sering deh Mbak Wina dibawain itu.
0: Ya Misty itu pasti ya, Moon River.
2: Kalau weddingan.
0: Kalau wedding ya. Moon
2: jadi River. ada beberapa setlist lah kami itu kalau kalau misalnya di event wedding pasti jelas lagu-lagu cinta. Enggak mungkin dong cinta. Kita bawain Cry Me River di situ gitu atau membawakan
1: di lagu wedding lagunya ini apa namanya? Buat perpisahan.
2: Kan enggak mungkin. Jadi itu ada setlist sendiri, terus nanti ada setlist yang ya-yaan. Seru-seruan.
1: Yang biayaan gitu
2: sih. Biayaan.
1: Itu di acara apa tuh misalnya?
2: Kalau di itu di tempat hiburan malam.
1: Kita harus menghibur gitu ya.
2: Oh, tapi kita kemarin tuh pernah dapat request waktu kita lagi main di tempat hiburan malam tersebut. Kita dapat request nyanyikan lagu Mimpi.
0: Iya.
2: Which is tuh lagu.
0: Iya, ada yang
1: request. Masih cocok dong.
0: Enggak, lagu ini.
2: Lagu ini.
0: Kami kaget aja.
2: Kaget.
3: Ternyata ada yang dengerin tadi.
1: Ada pastilah. Karena kalau misalnya orang itu suka sama misalnya sama satu grup gitu ya, pasti dicari kan.
0: Iya,
1: makanya enggak apa-apa sih gitu.
0: Saya sama lagu Mimpi Anggun C. Sasmi. Lagunya Belly. Kok tahu?
2: Iya.
0: Kita yang kaget tuh, kok tahu gitu.
2: Karena kita belum pernah mainin itu secara live juga. Iya. Baru kemarin itu pertama.
0: Iya, di request ya.
1: Oh, itu harus nambah sawernya.
2: Nah, sawer itu yang jadi uang rekaman kita. Itulah iya, kita terjadi.
1: Emang iya, sayangnya lebih gede sih.
2: Kita dulu bahkan pernah main secara gratis ke rumah orang-orang.
0: Iya, pernah datang.
3: Awal mula.
1: Ngapain tuh? Itu ngapain tuh?
3: Bentuknya beli.
0: Jadi ada teman mau ada acara Natal kalau enggak salah, terus mau enggak boleh enggak kita main ke rumah?
2: Kita yang minta. Kita yang minta buat main di sana.
0: Terus kami bayar berapa? Enggak usah dibayar ya. Kami perform aja.
1: Dalam rangka apa itu, Bu?
0: Enggak apa-apa, pengen aja. Kami pengen sharing kebahagiaan Natal ya kan.
1: Enak orang begitu ya.
3: Karena di rumahnya ada piano
0: juga. Iya, di rumah ada piano.
2: Karena kita seneng mah.
0: Terus saya nyanyi juga enggak pakai mic. Karena rumahnya kecil, di apa backyard-nya gitu, di apa taman belakangnya gitu. Mereka bikin dinner gitu ala-ala bule gitu. Terus Deki main piano. Itu piano
2: digital.
0: Digital ya. Terus digital. Adit bawa bass kontranya tapi juga tanpa mic, ya kan? Ya udah, saya nyanyi juga tanpa
1: akustikan
0: mic.
1: Akustikan gitu berarti. Iya,
3: benar akustik.
1: Alright.
0: Itu sih seru. Terus ya kita juga belum punya tim konten ya, Dek. Apa-apa dulu ya bertiga.
2: Diko ada, Diko tuh. Kasihin tuh Diko tuh.
0: Iya sih, Diko bantu.
1: Pakan ya.
0: Sorry.
2: Ini teman-teman juga. Karena kan, awalnya dari kita seneng ya. Kita cinta main jazz itu. Jadi awalnya kita pikir
0: bukan melulu duit gitu.
2: Iya, kita enggak mikir duitnya. Kita
0: ya,
2: mikir
0: senang sih kalau dapat ya, Dek. Ya, tapi enggak karena itu. Bonus lah. Terus juga ada yang beli jazz plus, ada satu teman kami juga namanya Agas. Oh, yang itu kalau misalnya kami ada yang performnya full band tuh ada drum tambahan.
1: Oh, gitu. Drumnya elektrik juga atau
2: ini? Akustik. Kalau elektrik
0: susah
2: menyampaikan perasaannya. Susah menyampaikan
0: feelingnya. Nasi gorengnya tuh susah.
2: Kan beda tuh, ada kayak
0: ada brushnya itu.
1: Sekarang masih di posisi perasaan itu enggak? Masih pengen berbagi dengan cara istilahnya aku pengen datang ke rumah kamu, udah enggak ya?
0: Boleh.
1: Oh boleh.
0: Boleh aja. Kalau pas waktunya
1: pas. Mereka nih yang lagi nonton di YouTube.
2: Iya, jelas kamu pengen banget, serius. Ini
0: boleh, udah kangen sih udah lama.
2: Undangan terbuka buat siapa saja yang pengen ngundang Belly di rumahnya. Tidak untuk event yang komersial
0: ya.
2: Tidak
0: untuk
2: membawa
0: acara
2: brand,
0: keluarga sendiri.
2: Untuk acara keluarga kalian silakan DM gratis. Karena kami cinta main jazz.
1: Gitu. Is it right?
0: Pokoknya beneran kalau waktunya pas ya. Pokoknya jangan Sabtu aja.
2: Bisa diatur nggak?
0: Bisa diatur
2: jamnya.
1: Iya.
0: Sore bisa ya. Afternoon tea gitu ya, tea time gitu bisa.
1: Nah, ini lagu katanya kan, saya lihat di listnya itu kan ini jadi gerbang pembuka. Ya pasti ada lagi dong yang berikut-berikutnya.
0: Harus.
1: Dong. Gimana tuh Mbak Bina? Stoknya udah banyak berarti dong.
0: Ini masih mempersiapkan. Kemarin udah dikasih premisnya sama Deki. Masih bertapa ya kan? Bertapa dulu.
2: Iya. Kita juga belum meeting. Kayaknya meeting di sini ya.
0: Iya. Sambil ngopi ya.
1: Kita meeting aja sekalian sekarang gimana? Berarti ada target gak ini? Sampai tahun depan seperti apa gitu?
3: Target kayaknya enggak ya. Enggak juga.
2: Kalau tapi mungkin dalam waktu dekat ya, kita akan rilis merch sih mas.
1: Bener-bener.
0: Oh, iya.
2: Kita dalam waktu dekat dulu mau rilis merch buat lagu Mimpi. Biar orang-orang bisa menaruh karakter di lagu Mimpi. Jangan taruh orang di dalam sebuah lagu, tapi kami ingin melakukan itu.
1: Gimana tuh misalnya tuh?
2: Jadi kita rilis merch buat untuk orang itu tuh ingat sama lagu Mimpi. Karena kan biasanya lagu dan manusianya itu terlalu lekat sama lagunya,
1: ya,
2: personnya, gitu. Jadi mungkin ada orang yang ceritanya sama kayak di lagu ini, itu bisa ngerasa bahwa ya ini lagu ini mengingatkanku pada momen yang ini, gitu.
1: Oh, iya, kayak aku tadi bilang itu kan?
2: Yes. That's why kita pengen rilisan fisik yaitu merch nanti buat bikin itu semakin mantap, gitu. Abis ini ya, paling entar lagi bikin kayaknya.
1: Seperti itu. Hanya kan ini tadi mau coba tak ikutin, tapi kan ini kan ada nada cewek ya. Misalnya aku mau ikutin terlalu rendah, aku ambil tingginya juga terlalu tinggi buat aku. Iya. Nah, ini mau ada rencana bikin itu enggak sih, Mbak Wina? Ada rencana bikin kayak video klip atau gimana gitu?
0: Semua lihat Dek ya. Klip ya. Gimana, Dek?
2: Enggak tahu ya. Siapapun aja.
1: Lebih suka lagu kalian diimajinasikan apa langsung dimunculin gitu contoh bayangannya biar katanya nggak melekat tadi sama lagunya.
2: Hey.
0: Itu nggak masuk di
2: nggak masuk di plan kita itu.
0: Ya nanti kalau misalnya kita emang bikin yuk bikin nggak juga nggak apa-apa gitu loh mas gitu aja sih. Kalau sekarang sih belum ya.
3: Belum.
2: Ini nih ini smart baju yang ini yang dipakai Adit nih. Nah ini nih.
0: Itu ilustrasinya.
2: Ini nih yang ilustrasinya merch nanti mungkin gitu ya. Tapi kalau video klip atau lain sebagainya. Kayaknya kita mau memperkuat fondasi Belly Jazz Trio yang sebagai artis independen ini dulu ya. Baru kepikiran buat MV. Karena lagi-lagi mungkin bikin MV kan juga tidak murah ya.
1: Betul. Ya siapa tuh ada yang nawarin gitu kan. Yang suka sama lagunya terus
0: kita tuh susah menolak sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Kalau tuh sekarang
1: kita susah menolak gitu. Oke.
0: Pokoknya kalau sekarang ini dulu deh, kita bikin aja dulu. Kalau untuk apa video klipnya ya nanti aja lah.
2: Ya, sering berjalan waktu lah, siapa tahu ya kepikiran gitu.
1: Terus kalau pendengar sekarang lagi dengerin lagu kita ini kan, lagu Mimpi ini tadi. Apa yang pengen kalian sampaikan? Yang paling pengen diingat oleh pendengar untuk lagu ini?
2: Asik ini. Apa?
1: Pasti beda-beda dong ini dong.
2: Iya sih.
1: Silakan.
2: Mbak Wina dulu.
0: Oke.
1: Mbak Wina dulu, tukang vokal dulu. Tukang
0: vokal. Ya, saya yakin setiap kita pernah ada di fase itu gitu. Kalau emang udah ngelewatin itu, paling nggak inget. Oh iya ya, aku pernah ada di feel yang sama sama pesannya lagu ini. Kalau yang masih terjebak dalam perasaan ini ya, selamat ya, nikmatin aja perasaan yang itu. Karena pasti akan berlalu juga. Oh, iya, karena benar, pasti benar, akan berlalu juga. Betul. Gitu.
1: Oke, okay, itu yang mau disamain Mbak Wina di situ. Pasti akan berlalu juga walaupun butuh waktu belasan tahun. Ya kan? Dan ketika kamu balik lagi di tempat itu, ngelihat tempat itu juga, aku dulu pernah seperti itu. Plus denger lagu ini, ya kan? Yeah. Merinding juga akhirnya. Lalu Kakak Deki.
2: Oh ya. Jadi bagiku lagu itu merupakan prasasti dari sebuah cerita. Jadi bagaimana aku bisa menumpahkan segala perasaan itu dalam sebuah prasasti yang akhirnya itu terlepas dari jiwa dan ragaku yang akhirnya sudah jadi sebuah identitas baru yang namanya lagu. Jadi harapanku setelah kami bertiga mencurahkan segala perasaan kami dalam lagu tersebut, aku pengen orang-orang bisa memperhatikan prasastinya, bisa melihat prasastinya dengan perasaan yang dia dapat waktu saat itu, dan bisa, aku gak minta mereka relate ya untuk mendengarkan lagu Mimpi ya, karena ini menyedihkan menurut gue.
1: Iya.
2: Tapi mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa perasaan itu tuh ada dalam sebuah bentuk prasasti ini yang udah kita jadiin lagu yang judulnya Mimpi ini. Perasaan itu tuh ada gitu.
1: Alright. Silakan Pak.
3: Kalau aku ya, ya udah selamat menikmati aja deh. Lagunya, musiknya gitu, liriknya udah jelas, selamat menikmati.
2: Aduh. Kalau menangis enggak juga sih, enggak nangis juga.
1: Okay. Oke. Aku sih tadi ini ya, bayanganku bukan nangis juga. Saya bayangin tadi karena aku cowok kan, aku bayangin gimana kalau yang nyanyi ini cowok, terus kemudian gimana dia bikin lagu ini, gimana dia menyuarakan lagu ini. Bukan lebih karena nangis ya, Mbak Wina ya. Lebih karena ya aku kuat aja gitu loh. Yeah. Karena vokalnya Mbak Wina di sini bukan yang ini, bukan orang yang sedih, bukan cewek yang lemah gitu kan ya. Oke, gitu kan.
2: Dari liriknya tuh tegar. Iya, dari liriknya tuh tegar banget gitu.
1: Sedangkan rosa banget pokoknya.
2: Mungkin kalau ceweknya ini bisa jauh lebih lemah aja, lebih mini aja gitu. Kalau aku sih waktu bayangin pertama bikin lagu ini itu ya, pengen yang menyedihkan gitu.
0: Tapi ya, karena ini sebenarnya bisa dirasain perempuan dan laki-laki juga ya. Gitu. Bahwa nggak selalu kita suka sama orang tuh kita bisa bareng dia gitu. Hanya orang-orang yang jangan nangis Dek.
1: Jadi ini lagunya si Dek ternyata.
0: Jadi kayak lebih tough aja gitu. Cuman kan itu juga butuh proses ya. Mesti di fase-fase usia tuh kan pasti kalau kita pengen maunya dapat, kalau enggak tantrum gitu kan. Kalau ini kan enggak tantrum nih karena dia tahu bahwa enggak bisa gitu ya dengan alasan apapun gitu.
1: Iya. Dan dia menyadari itu kemudian nikmatinnya itu kayak lagu ini ya udah gitu ya, santai yaudah gitu orangnya. Nyanyi dong,
0: Mbak
2: Wina.
1: Nyanyi dong,
0: Mas.
1: Nggak usah. Tidak usah. Kita akapelaan aja.
2: Aku tepuk tangan gini.
1: Nyanyi dong, Mbak Wina dong.
0: Langsung aja didengerin.
2: Nah, itu kan lebih oke dong.
0: Gitu.
1: Disuruh si Ian tuh tadi. Mbak Wina suruh nyanyi kan.
0: Nanti Ian, pas di belakang aja nanti ya. Hah? Kapan-kapan di ruang aula belakang itu ya.
1: Oh, boleh.
0: Milih lo, milih.
1: Eh, itu kita pernah dulu-dulu apa waktu masih yang kita punya kasih siaran dulu itu kan bilang, kita bikin acara jazz dulu gitu. Tapi aku begini bilangnya. Emang di sini kita punya enggak sih komunitas yang mereka tuh bisa ngisi tiap minggu? Aku bilang gitu waktu itu. Ternyata banyak ya, Mbak ya.
0: Kita pernah main di sebelah situ ya, Dek ya?
2: Iya, pernah main
0: di sebelah ya. Itu. Di ada. Seberang situ.
1: Nah, tapi untuk ngisi yang per ini loh, per partnya
0: nanti bisa dibicarakan off.
2: Atau nanti tunggu Belly jadi albumnya kita akan showcase di sini.
1: Boleh juga.
0: Disiarkan di RRI ya.
2: Iya. Mantap. Boleh sih showcase.
0: Jarang dilakukan loh, Dek.
1: Jarang dilakukan.
2: Kita akan showcase di album terbaru kami nanti ya.
1: Ini berarti Mbak Bina enggak jadinya nyanyi.
2: Iya.
0: Jangan deh, jangan dong. Kita langsung dengerin aja yang sudah. Waduh. Versi lengkapnya.
2: Versinya ditunggu aja nanti kapan-kapan kita kalau main pasti kita akan
0: bawa. Iya, pasti kesini lagi.
1: Ya udahlah, mudah-mudahan ini lagu tetap bisa cocok buat temenin ada ngopi-ngopi sore, yes. Gitu kan. Seperti yang mereka bilang juga di situ, atau mungkin dengernya sambil makan bakso masih boleh lah ya.
0: Boleh aja.
1: Siapa tahu rasanya langsung jadi beda gitu kan. Oke, yang pengen disampaikan buat penggemarnya sekarang apa nih? Banyak yang suka sama lagunya tapi mungkin kalian nggak tahu.
2: Iya. Yeah, gitu. Buat pendengar-pendengar di sana yang nggak tahu siapa yang menulis mimpi. Yang nulis Mbak Wina, yang bikin musik saya dan Adit. Terus semoga kalian suka lah sama Belly, support aja lah, dengerin aja. Kalau misalnya galau, bolehlah di story lagunya sama liriknya udah diupload. Kebetulan liriknya jadi udah bisa pakai lirik. Udah bisa pakai lirik di Instagram biar kamu bisa galau-galau pakai lagu Belly. Terus enggak, mungkin dalam waktu gak lama dan gak dekat.
0: Gak berani janji soalnya.
2: Gak berani janji. Kami akan menulis lagu yang berbeda dari yang ini.
1: Oke.
0: Ditunggu aja karya berikutnya.
1: Itu udah satu kesimpulan terakhir dari ini.
2: Doakan kami panjang umur biar kita bisa terus berkarya.
1: Amin. Karena emang yang kita butuhin itu adalah yang seperti ini gitu ya. Yang sebenarnya gak ngejar mimpi juga ya. Gak terlalu ngejar tapi I don't know, dengan yang seperti itu tuh malah kayaknya lebih enak.
2: Ya, yeah, setuju.
1: Didengerinnya kayak gak ada beban kan lagu
2: ini. Setuju.
1: Sukses terus ya pokoknya ya.
2: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan RRI semakin banyak lagunya. Dan ntar kita tungguin lagu-lagu berikutnya ya.
0: Terima kasih.
1: Tadi bocorin juga sama mereka sama-sama. Aduh, see you again next time.
0: Thank you.
1: Bye.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan barusan kita udah bareng sama Belly Jazz di siang menjelang sore kali ini ya. Ya, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Jadi buat yang ingin bayar pajak kendaraan, nggak usah khawatir karena untuk bijakan PKB dan BBNKB ini nggak naik, sama ya kayak 2024-2025. Jadi yang ingin bayar pajak kendaraan bisa langsung ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walthru. Ini hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Terus next lagi untuk hari Jumat buka pukul 8 hingga 11 saja ya. Payment point Tumpang dan Lawang, kemudian Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi sampai 11.30. Hari Jumat payment point buka pukul 8 pagi hingga 10.30. Dan Samsat Keliling sampai jam 11 siang aja. Samsat Keliling Pagi Singosari, ini Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30. Untuk hari Jumat khusus ini bukanya sampai 10.30 siang aja ya. Ini sudah memudahkan banget kita untuk bayar pajak kendaraan, lebih cepat, lebih praktis. Jadi kita bayar pajak tepat waktu karena pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Malang siang ini, pendengar. Sesaat lagi berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Nanti pukul 14.56 waktu Indonesia Barat ya, bentar lagi berarti ya. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti malam sore ini akan dilanjutkan Arga Saputra hingga pukul 19. Masih di edisi hari Senin kali ini, 6 Juli 2026.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Menekuni ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, progres jembatan Sono Kembang sudah 88%, akses ditutup 9 hingga 16 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
1: Ya, benar, pemerintah Kota Malang telah menutup sementara akses jembatan Sono Kembang pada tanggal 9 hingga 16 Juli 2026. Penutupan dilakukan untuk tempur dari jembatan Beli yang ini menjadi jalur sementara selama proses pembangunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRTKB Kota Malang, Bandung Juwanto, mengatakan progres pembangunan jembatan Sono Kembang telah mencapai 88%. Menurut dia, pembongkaran jembatan Beli menjadi tahapan akhir sebelum proyek benar-benar memasuki penyelesaiannya. Meski pembongkaran ditargetkan selesai pada 14 Juli mendatang, pekerjaan konstruksi belum sepenuhnya rampung. DPUPRTKB masih menyelesaikan pekerjaan pada bagian lereng jembatan dan saluran air di sekitar lokasi. Selama penutupan berlangsung, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Proyek pembangunan jembatan Sono Kembang dengan nilai anggaran 5,2 miliar itu ditargetkan selesai sesuai kontrak, yakni pada tanggal 25 Juli 2026. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Demikian tadi pendengar, reporter Awang Sukmawan menggambarkan soal progres jembatan Sono Kembang yang sudah mencapai 88%, akses ditutup 9 hingga 16 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, Alveandra Dewangga bocorkan alasan menerima pinangan dari Arema FC. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI William Nathan. William?
2: Baik. Alasan dibalik keputusan Alveandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuat. Telah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singoedan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung oleh klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang itu untuk ke Malang. Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif dari agennya dengan pihak manajemen Arema FC. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Ex penggawa PSIS Semarang ini tidak menampik bahwa dirinya sempat menjadi buruan beberapa klub kasta tertinggi lainnya. Namun, gerak cepat manajemen Singoedan membuat kesepakatan ini bisa terrealisasi.

0: Faktor lain yang membuat Jawangka mantap memilih Arema FC adalah fisik klub yang jelas untuk musim depan. Sebelum membubuhkan tanda tangan di atas kontrak, dia mengaku sudah berbicara empat mata dengan CEO Arema FC Iwan Budianto demi menyamakan visi dan misi. Bergabungnya Dewangga ke skuad Semueda juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dewangga memuji bagaimana chemistry antara pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan sangat lancar berkat kemampuan bahasa Indonesia yang baik dari penerjemah bahasa Portugal yaitu Julian Guevara yang juga pemain senior di klub Arema FC. William Nathan melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar, William Nathan melaporkan soal Aveandra Dewangga yang membocorkan alasan menerima pinangan dari Arema FC. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, melanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan dalam program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, untuk edisi 6 Juli 2026, kita ambil topik yaitu dari Kampung Heritage Kayu Tangan, menanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Pendengar, pendidikan dalam Astacita merupakan pilar keempat dari program kerja Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, dan juga pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui program strategis seperti pembangunan infrastruktur yang merata, perluasan program sekolah rakyat untuk pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan mutu perguruan tinggi, pendengar. Pendidikan menjadi fokus prioritas dalam APBN sebagai upaya untuk menciptakan SDM unggul guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Salah satu programnya adalah perluasan sekolah rakyat, pendengar. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan untuk menyediakan akses pendidikan dan asrama secara menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, atau anak-anak di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim melalui program sekolah rakyat. Kemudian pendidikan tinggi didorong menjadi lokomotif utama yang transformatif guna menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan di daerah. Selain itu, melalui program seperti pendidikan profesi guru atau PPG, pemerintah fokus membekali calon guru dengan memberikan kompetensi pedagogik dan profesional untuk melahirkan teladan dan generasi penerus yang cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pendidikan dan juga penguatan keagamaan serta karakter, pendengar. Oleh karena itu, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas, yaitu dengan judul dari topik, dengan topik dari Kampung Heritage Kayu Tangan, menanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Hadir dua narasumber yang saya berbagi informasinya untuk kita. Di antaranya adalah pembina yayasan dan penulis metode pengajaran Al-Quran Kitab Al-Syuruf. Kemudian nanti berbincang bersama kita juga Kepala Madrasah dari Kampung Heritage Kayu Tangan, yang kemudian punya concern begitu, pendengar, untuk menanamkan cinta Al-Quran sejak dini kepada masyarakat di wilayah tersebut. Bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Haji Ahmad Ghozali Siraj akan saya berbagi informasinya untuk kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ustaz, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Nah, melengkapi dialog kita pada sore hari ini, pendengar, hadir pula bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang. Beliau ini Kepala Madrasah Ibu Novi Rosita RSPD MSOS. Bu Novi, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Arga.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Saya juga undang Anda, pendengar, untuk bisa ngobrol bersama Ustaz Ahmad Ghozali Siraj dan juga Ibu Novi Rosita ya, di 081555609 atau di antara pendengar yang menyimak siaran kita sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital ataupun live streaming di YouTube RRI Malang Official, bisa ramaikan kolom komentar kami. Hari ini kita berbincang soal dari Kampung Heritage Kayu Tangan, menanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Saya mau bincang-bincang dulu sama Bu Novi ini. Boleh digambarkan, boleh dikenalkan kepada para pendengar ini, Bu Novi, terkait dengan Kampung Heritage Kayu Tangan ya. Ternyata selain Kampung Heritage Kayu Tangan itu sebagai pusat pengembangan tradisi, budaya, heritage, ternyata ada sisi yang lain, ada gerakan menanamkan cinta Al-Quran kepada masyarakat utamanya sejak dini. Boleh digambarkan, Bu Novi, aktivitasnya sebetulnya seperti apa?
2: Baik, Monggo. Mas Arga. Jadi di Kampung Heritage Kayu Tangan, kita tahu bahwa di Kota Malang untuk Kayu Tangan Heritage sudah masuk destinasi wisata ya. Nah, di madrasah itu, di dalam Kampung Heritage Kayu Tangan itu ada madrasah yang sudah berdiri sejak tahun 65.
0: Ya.
2: Saat ini usianya sudah 61 tahun. Jadi tema yang mau kami angkat itu harusnya ada santri di dalam Kampung Heritage gitu ya. Nah, saya sebagai kepala madrasahnya, madrasahnya namanya Madrasah Diniyah Wal Quran Raudhatul Ulum Kayu Tangan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, beliau yang bersama saya ini, beliau adalah pembina dari Yayasan Taman Ilmu Talun. Talun dengan Kayu Tangan itu kan satu kampung ya, Mas ya. Yeah. Satu tembus-tembus gitu ya. Nah, beliau Ustaz Ahmad ini adalah pembina dari Yayasan Taman Ilmu Talun atau Yataita yang membawahi Madrasah Diniyah Wal Quran Raudhatul Ulum. Madin kan harus punya induknya ya, yaitu yayasan tadi. Nah, karena sudah berusia sedemikian panjang, lebih dari setengah abad, dan dengan cara yang pasti sudah berbeda dengan yang dulu. Jadi RU ini atau Raudhatul Ulum ini benar-benar menantang zaman ya, Mas ya. Saya termasuk alumninya soalnya gitu. Jadi saya waktu masih kecil dulu, saya dan keluarga juga ngajinya di situ. Benar, rumah saya tidak ada di Kampung Heritage Kayutangan. Saya ada berada di sekitar-sekitar di situ, di kampung-kampung terdekat-dekat di Kota Malang itu. Dulunya ramai sekali yang ngaji di situ. Keunggulannya memang kalau sudah ngaji di situ, waktu itu abah dari Ustadz Ahmad, beliau adalah Kiai Sirot, almarhum Kiai Sirot Dahlan Ali. Dulunya kan pondok pesantren putri, kemudian dialihkan menjadi madrasah diniyah, sehingga semuanya putra-putri bisa ngaji di situ. Nah, akhirnya berkembang dengan zaman sampai dengan sekarang. Ini betul-betul menantang zaman sekali. Dan RU Radhatul Ulum ini benar-benar bisa sudah meluluskan ribuan santri yang bisa membaca Al-Quran dari dini, sejak dini. Jadi Madin RU ini kan santrinya ada yang dari TK, dari dinia sampai kelas 6, 1 sampai kelas 6, SMP, SMA sampai tingkat mahasiswa sampai ibu-ibu sebenarnya bisa semua. Kenapa? Karena RU ini punya metode sendiri. Metode kitabnya namanya Al-Huruf. Kebetulan Ustaz juga bawa, nanti biar dijelaskan sama beliau. Al-Huruf ini nantinya akan menjadi metode pengajaran yang akan lebih jauh, lebih legalitas dan berkembang untuk manajemennya. Karena kita selama 61 tahun ini sudah banyak sekali bukti bahwa ribuan santri-santri lulusan dari madrasah kami memang sudah berkompeten sejak dini. Jadi di madrasah kami sendiri ditanamkan bagaimana sih mencintai Al-Quran, tidak hanya memahami hurufnya, makharijul hurufnya, tajwidnya, tapi juga memahami maknanya. Nah, itu ada maknanya juga, ada tafsirnya, ada tematiknya juga. Nah, beliau yang penyusunnya, yang menulis dari banyak referensi kitab dari mana-mana, oleh beliau disatukan dalam wadah dalam Al-Huruf tadi. Ya, penciptanya memang beliau Ustaz Ahmad, dan saya berserta teman-teman guru yang hadir hari ini, kami adalah santrinya beliau.
0: Masya Allah. Bu Novi, perjalanannya dari tahun 65-67 hingga saat ini 2026 begitu ya. Perkembangannya seperti apa begitu Bu Novi? Ini kan letaknya ada di pusat kota, kemudian Kayutangan Heritage tadi, sekarang dikembangkan sebagai destinasi wisata begitu. Apa yang namanya, fokus masyarakat, kemudian konsentrasi masyarakat agak sedikit berubah begitu ya.
2: Pasti.
0: Dari awalnya yang tekun belajar agama, saat ini banyak pengembangan-pengembangan yang lain. Tantangannya untuk mempertahankan madrasah ini seperti apa Bu Novi?
2: Tentu saja tantangannya agak berat ya, karena memang berawal kiai-kiai sepuhnya kan masih ada ya, masih sehat semua, termasuk Ustaz Ahmad beliau, dan saya sebagai santri-santri dari beliau ini ketika membantu akhirnya menjadi kepala madrasah ini, dari yang dulu murni konvensional kemudian mengikuti era sekarang digitalisasi, itu memang tidak mudah untuk dibiasakan gitu. Jadi mulai kita biasakan, mulai kita bekerja sama dengan media seperti RRI seperti ini, bahwa sayang sekali bahwa madrasah seusia setengah, lebih dari setengah abad ini masih kurang dikenal oleh banyak orang, padahal santrinya sudah banyak sekali, dan alumni juga ada komunitasnya sebenarnya, dan para alumni dari RU ini sudah tua-tua juga gitu ya, mereka juga masih alhamdulillah masih rutin memberikan sedekah juga buat Madin gitu. Dan lagi tempatnya ada di sudut Kampung Heritage banget gitu. Di Cap ada lagunya ya, kita punya lagu Mars akhirnya gitu. Di sudut kampung warisan gitu ya. Di sudut Heritage itu kan warisan kan ya. Benar-benar di sudut, di sebelah sungai. Jadi kalau Mas Arga ini datang ya ke RU gitu ya. Biasanya masuk di Kampung Heritage itu kan ada yang bayar gitu ya. Tapi kalau kita kan kita pengajar kok, atau kita pengurusnya madrasah gitu, kita pasti enggak bayar. Dan itu masuknya benar-benar sebelahnya itu ya, sungai kecil gitu. Dan ini ada lantai dua, tapi di sekarang di Google Maps sudah ada pinnya, jadi kita sudah mulai bantu untuk biar jejak digitalnya sudah mulai ada lah untuk mengikuti perkembangan yang sekarang. Dan guru yang saya bawa hari ini, misalnya Ustazah Ani, beliau itu sudah 30 tahun mengajar di sana gitu. Beliau juga santri gitu, 30 tahun mengajar. Ada guru, ada 7 guru di kami, guru asatidah itu ada yang berusia 20 tahun mengajarnya. Minimal itu yang masih baru itu 3 tahun gitu. Berbeda kalau di company kan bulanan udah keluar. Betul. Gitu. Tapi beliau-beliau ini sampai 30 tahun loh mengajar di sana. Dan ketika saya mulai memegang sebagai kepala madrasah yang baru, tentu saja sistem yang dari manual ini harus dibiasakan untuk digital semua, supaya kita bisa mengikuti era-era perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Brandnya rebrand ulang, bahwa kita tuh hebat, kenapa tapi kita kemarin nggak kelihatan kan gitu ya. Faktanya sudah ada, tapi ini harus waktunya dilihatin. Dan para masyayikh yang ada di situ sudah harus tahu siapa beliau. Sebenarnya banyak yang tahu, tapi mouth to mouth aja, mulut ke mulut aja, sehingga banyak dari keluarga itu yang dulu dia ngaji di situ, terus putra putrinya ngaji di situ, termasuk saya, kakak saya juga dulu alumni situ, kakak-kakak saya termasuk saya, anak-anak saya juga saya anukan di situ terus dari generasi. Tapi kan ini waktunya Radhatul Ulum sudah mulai masuk ke tingkat lebih luas lagi, bukan hanya lokal, tapi juga nanti global, nasional, bahkan global juga, karena kita akan membuka kelas-kelas online juga, baik cara private maupun kelas hybrid ataupun kelas ada programnya nanti. Nah ini masih kita susun bersama. Monggo Mas Arga silahkan bertanya kepada Ustadz.
0: Sebelum ke Ustadz ini Bu Novi, mungkin boleh digambarkan sedikit, memang perbedaan yang nyata seperti apa ini ketika kita belajar Al-Quran di tempat yang lain dengan di madrasah yang berada di kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage tadi ya. Apalagi kita saat ini punya metode yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Haji Ahmad Ghazali Siraj, yaitu Al-Huruf ya Bu Novi. Apa bedanya Bu Novi? Apa yang menarik?
2: Iya tentu saja berbeda ya Mas ya. Karena kalau kita zaman dulu ya, kita zaman dulu itu pasti orang tua yang agama muslim itu pasti dia suruh ngaji sore hari gitu ya. Sampai ada istilah kita ngaji, udah ngaji aja. Dalam dulu ada turutan, belum ada metode-metode seperti sekarang. Dari turutan sampai ke Al-Quran. Jadi kita ngajinya dipunyai kampung atau kiai kampung yang dulu belum ada metode seperti sekarang kan gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian metode-metode Al-Quran itu mulai disusun oleh banyak penyusun tentu saja. Dan kita, saya tidak menyebutkan yang jelas, pasti banyak ya, yang sebagian besar banyak di bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau madrasah, ada metode kitab apa, kitab apa, kitab apa. Jadi itu sudah sangat terkenal begitu. Kalau bagi RU sendiri, ketika saya sadari bahwa kenapa Al-Huruf tidak bisa sebesar itu, padahal hasilnya sudah pasti diketahui dan diamini oleh banyak orang bahwa mereka bahkan sejak TK saja mereka anak-anak itu sudah bisa baca huruf dengan tepat, tajwidnya tepat, makhorijul hurufnya tepat. Sampai dengan khatam pun mereka memahami maknanya. Ini yang luar biasa yang tidak ada di metode lain. Dan kemudian saya juga dulunya waktu masih muda juga sering ikut pelatihan-pelatihan Quran kan. Nah, itu ketika saya combine, saya perbandingkan dengan komparasi dengan yang Al-Huruf, ini beda jauh memang hasilnya. Ini tuh harusnya ya Allah, ini sudah waktunya so over demi untuk memintarkan seluruh anak-anak dari usia dini bagaimana mereka belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi tajwidnya paham, nahwu sorofnya paham. Sehingga kalau ngaji di tempat kami bukan hanya murni belajar Al-Quran saja, tapi juga kitab-kitabnya, ada nahwu sorofnya, ada kitab-kitab yang lain gitu, yang mirip dengan pondok pesantren, tapi ini hanya sore hari gitu. Jadi mereka pulang sekolah bisa, tentu saja akan berbeda. Tetapi kenapa hari ini Alhamdulillah RRI memberikan ruang bagi kami, dan kami sangat percaya diri gitu ya, percaya diri bahwa memang kami belum kelihatan atau tidak kelihatan, tapi kami jauh lebih tua dari Anda-anda semua yang ada di Malang. Ini saatnya kami yang sudah berumur lama, ini saatnya harus rebranding dong, harus lahir kembali. Dari mumpung masyayihnya masih ada gitu, parayanya masih ada. Terus rebranding ulang dan kemudian siap untuk kalau mau komparasi secara ilmiah deh, monggo kita buka. Intinya memang dari Kampung Heritage ini itu kami sebagai warga dari Kampung Heritage-nya, Kampung Heritage Kayu Tangan nanti bukan hanya sekedar destinasi untuk kuliner atau zaman dulu, tetapi di situ ada santri. Gitu ya. Jadi hashtag-nya kita itu kan ada mengaji, mengabdi, abadi di hati. Anak-anak santri mengaji, alumninya mengabdi, dan itu semuanya akan abadi di hati dengan hashtag-nya kita kan Santri Kampung Heritage. Media-media sosial kita yang di TikTok sama channel YouTube yang mungkin masih belum banyak isinya ya Mas ya, karena masih baru dibangun, kanal-kanal digitalnya masih baru aja dibangun, itu juga namanya Santri Kampung Heritage. Ada kampungnya gitu.
0: Baik, ya, siap gitu. Nah Ustadz, ini saatnya kita mengenal lebih lanjut begitu ya, metode belajar Al-Quran, kitab Al-Huruf gitu. Tadi sedikit sudah digambarkan oleh Bu Novi, sebetulnya ini merupakan metode atau cara pembelajaran yang sudah ada sejak lama ya Ustadz ya. Tapi mungkin kalah populer dengan metode ataupun cara pembelajaran yang lain. Boleh digambarkan lebih lanjut ini Ustadz Ahmad Ghazali Siraj, sebetulnya belajar Al-Quran dengan metode Al-Huruf itu seperti apa sih Ustadz? Monggo.
1: Iya, begini, kita tahu bahwa orang yang mau belajar Al-Quran ibarat kalau sekolah pasti harus yang diutamakan tuh calistung.
0: Betul. Baca tulis
1: gitu. Nah, otomatis kalau ini khususnya baca Al-Quran berarti huruf, katakan huruf Arab. Bahkan di kami itu sampai tidak hanya huruf Arabnya saja, Latinnya pun juga kami cangking. Jadi anak nih, supaya bapak ibu yang punya putra putra putri mau ke SD, jangan SD baru diajikan, TKB lah itu yang kami rekrut. Makanya di tempat kami sehingga 7 tahun umpama dijadikan wajib belajar, itu wajib ngaji, itu 7 tahun. Begini. Lah, sekarang kembali metode Al-Huruf dulu. Sehingga begini, Pak. Kalau kita belajar bahasa Inggris tentunya harus ke Amerika atau Australia. Kalau kita bahasa Mandarin harus ke Cina. Nah, saya ini seakan-akan saya ini dapat buku dari Mesir. Lah, ini saya anggap buku ini CDD-nya. Jadi saya dapat buku CDD. Kan ini kan huruf-huruf ada gambarnya. Ya, ini ya, gambar ini. Nah, saya berpikir dan ternyata keurutannya isinya itu pertama anak itu harus pertama diajari huruf-huruf huruf putus. Huruf Arab ada 28, huruf hijaiyah ya, ka a sampai ya misalnya. Kewajiban kami bagaimana anak ini bisa huruf 28 sama dengan Latin A sampai Z. Wajib saya hitung. Kalau ini sahabat pertemuan 2 hari gitu aja. 60 hari gitu ya. Harus sudah selesai 60 hari. Terus hari itu huruf sambung. Terus harokat tanda baca bunyi A I U. Kalau dulu ngaji AA dulu I, langsung A I U sudah. Terus itu harus huruf mati. Saya buat saya dengan Excel menurun. Oh, anak ini sudah bisa ada tinggal A ap ap tacap. Ha, padahal nanti kewajiban kita huruf 1 membunuh huruf yang 27. A ap at as as itu saya kerjakan. Habis itu di huruf Arab anak ada huruf ganda. Abba.
0: J.
1: Ya, jadi double. Sudah berarti tadi fathah, kasro, dhamma, terus sukun, huruf mati, tasdid. Terus an, in, un, itu sanggup aksesoris. Jadi kalau anak sudah ngaji huruf mati, itu gandeng tadi sama itu sudah, itu lainnya tak kebareng. Pemanjang, bata, misalnya. Bu, kita, u. Terus yedisa. Nah, sudah ya. Habis itu al. Kalau bapak ngaji harus tahu alhamdulillah. Ada yang punya asiroto. Ya, kan harus gitu. Nah, ini saya kemas sampai jadi bu. Satu semester, sebelum semester, anak ini sudah, saya video, sudah bisa baca juz amma. Nah, apa? Bahkan saya ngatanya, namanya nazom itu burda, Pak. Kalau burda, tidak bisa berhenti. Karena lagu. Boleh, agak pelan itu kan. Amin tazakuri jironim. Itu sudah itu bacanya. Lah, kalau orang ngapain, kul a'udhu. Nah, saya itu punya, kalau anak bisa baca itu, tempo. Jawa pos, jangan punya anak Jawa pos. Itu enggak mau kami itu, Pak. Nah, ini satu. Nah, setengah tahun saya katakan kalau anak enggak naik 1 tahun. Kelas satunya ini sudah satu semester itu 30 juz 30 klasikal, Pak ya. Perkara anak kan nanti beda-beda ya. Terus satu semesternya 5 surat. As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Waqiah, Al-Mulk, Kafi. Nah, ini enggak saya enggak. Sekarang profesor kami itu 1 tahun. Terus 3 tahun ya 30 juz itu kelas 2 sesuai jenjangnya.
0: Jay.
1: 6 juz dan itu terjemah perkata sebelum ngaji. Jadi ya khatam terjemahnya, kemudian yang tajwid tadi 30 juz ini masuk setengah jam ya. Setengah 4 sampai jam 5 ya. Setengah jam itu ini baca, tapi sekarang materinya satu halaman. Yeah. Halaman itu sangat. Jadi sama-sama khatam sudah. Jadi targetnya jelas apa itu 4 tahun ya.
0: Yeah.
1: 4 tahun sudah jelas Qur'annya. Lah, kemudian di namanya kami Madrasah Diniyah Wal Qur'an. Diniyah itu non Qur'an itu loh, Pak. Seperti salat, takis, tarek,
0: yeah.
1: Ini saya kemas. Itu Senin, Rabu, Jumat itu khusus ngarap itu yang Qur'an, hadis, fikih, tauhid ya. Lah khusus Qur'an Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi 6 hari itu sudah khatam ini. Dah. Kelas 5 6 ini yang enggak ada di tempat lain punya. Karena bahasa karena grammar-nya. Anak-anak Bapak saya terangkan, itu ada kami istilah membuat kelas kihidas Qur'an, hadis, indeks, tematik, nahwu sorof. Nahwu sorof itu grammar ya. Anak bapak nanti ayat apapun saya belingan, saya buat ledibut, lediuk. Ledibut sih lekat di buku tulisannya, lekat di otak kata kuncinya. Saya tidak membebani. Anak ini 247 berapa kali itu? Saya kasih kalkulator. Anak enak
3: coba ayat ini, man amila solihan min dakarin au unsa wa fawlihan fahlanuk yan khayatam. Orang yang beramal soleh, laki dia itu laki atau perempuan, dan orangnya beriman, nanti digaransi sama Allah, falanuh yiyannahu khayatan toyibah, diberi kehidupan yang bagus, plus wananat yiyannahum biaksani makannya, dan besok masih ada bonus lagi di akhiratnya. Nah, anak-anak ini Bapak, seakan-akan anak ini saya jadikan da'i, jadi mau da'i nakal ini Pak, kalau orang-orang harus di dada ilmu, katakan masih ngerpek lah Pak ya. Saya mau ceramah ini, anak-anak ini nanti jangan kan ditanya ayat apa surat apa, bukunya indeks tadi dibuka, tinggal oh amila, kata amila ini sekaligus grammar ya, amila oh anakal 90. Loh sekarang kalau ada yakmal, famay yakmal miskola zarrotin khairo yaro, yakmal itu kata, bukan kata dasar. Kalau amila tadi di kampus seperti kita menyanyi kan harus tahu nyanyi Pak, artinya yang lah ini anak-anak ini jadi lulusan kami, makanya jargon atau tema kami mencetak generasi Qurani hakut tilawah. Apa itu anjuran Allah surat Al-Baqarah 109 dengan sebenar-benar tilawah. Sebenar tilawah itu sebenar bacaan itu bagaimana? Bacaan yang menyertakan tiga komponen. Lidah yang tadi membaca fasihnya, akal langsung menerjemahkan, the meaning itu sudah reading gitu ya. Lah hati memang mengambil nasihatnya. Ini kami laksanakan, tidak ngomong doang. Nah ini kelas 5-6 sekarang karena full day saya jadikan malam. Nah jadi jam 18.00 sampai 19.30 inilah kalau Bapak tadi jadi siapkan mulai, dan Qurannya pakai Quran internasional. Ya yang di dunia internasional itu kan yang Beirut punya ini. Jadi saya punya tetangga beli Quran di Gramedia, maksudnya dipermudah ya Pak ya, pakai kelir ini bukan ini. Saya walaupun hitam putih, saya di RT itu orang-orang sudah tua-tua itu, saya ajari itu cukup sudah, tidak usah oh ini ketemu ini, karena harokat bertajwid, kalau ada nun diberi sukun itu izhar, tapi kalau tak dipasang sukunya itu non izhar. Bahasa dulu harus berdengung gitu lah. Tidak perlu namanya. Jadi orang enggak disulitkan. Itu hitam putih aja Pak. Enggak usah beli Quran yang jutaan di Gramedia sudah. Inilah RU itu seperti itu. Dan saya paling ini jangan hanya anak itu dibodohkan. Cuma yang ngaji Qurannya toh. Ya walaupun nantinya mau ke mondok. Ini sekarang saya anggap usia dini golden age. Kita kan tahu, saya punya sembahan. Tidak semua saya jadikan tujuan saya jadi kiai. Tidak. Saya kalau ada murid nun sewu, sampai tidak punya. Tidak. KKB tadi kan. Konku jadi direktur petrokimia. saya itu sampai gitu. Tadi kalau kataan Bu Novi itu sampai Quran saya itu sampai jadul ya. Saya pernah datang dari kantor. Ini tadi tinggal Bu Novi ini saya suruh eksekusi nanti. Saya ada Qurannya. Iza pablah wen jaa datang kam nasru help ya pertolongan of Allah waro eta and you see anasa the people atau the mankind yadkhuluna enter fi dina to Allah's religion. Itu maksud kami tuh gitu. Kami gak ada anak dicekoki banana red ini barokahnya ikut Quran. Jadi nyiapkan TOEFL nanti itu enggak usah. Sudah kalau Bu Novi ini nanti garap. Jadi anak-anak kecil nanti sudah barokahnya Quran.
4: Injil. Baik, nah sebetulnya Ustadz ini kita kan berbicara mengenalkan, membelajarkan anak usia dini terhadap Al-Quran ya. Sebetulnya sejak usia berapa ini kita sebagai orang tua ini memulai begitu Ustadz?
3: Nah, saya tadi kan sudah, kalau secara Nabi pun sudah, anak itu akhirnya 7 tahun kan wajib sholat ya. Saya dulu malah merekrut 1 SD, keliru, di 1 SD itu sudah ada pelajaran agama. Iya karena budu, titik-titik. Nah di SD kelas 1, ya telat kelas 1 baru ngaji huruf. Nah, nu saya Bu. Tapi ini kami walaupun orang tua itu hanya karena mestinya TKB tadi. Nah, terus bicara mungkin di tempat lain tuh yang ditonjolkan tahfidz. Dan nuwun sewu. Kami sesuai yang ini saja. Kalau soal tahfidz itu kan nanti soal ini basicnya anu dulu kan yang saya buat ininya dulu gitu. Nah, di tempat kami ini nanti bagi yang jurusan mondok katakan mindit sudah. Ini nanti anak-anak sudah pegangannya kamus, sudah kosakata itu sudah tidak tanya sana, kamus sudah saya cari tidak hanya tahu katakan Quran ini nanti, oh ya sudah kalau ini wal asri demi waktu asar innal lafi khusr. Khusr itu ini di mana halaman kampusnya nomor berapa? Itu harus begitu anak-anak, tidak hanya mateng.
4: Oke. Okay.
3: Ya.
4: Jay, baik. Nah, tadi Bu Novi kan cerita Ustaz, sebetulnya kan madrasahnya sudah dari tahun 65-67 ya. Ya. Kalau metode belajar dengan cara al-huruf ini ya, sejak kapan? Sejarahnya bagaimana Ustaz? Boleh cerita terkait dengan hal itu?
3: Boleh cerita. Ya itulah. Saya itu punya anak dulu sekolah namanya di Malang ini MI At-Taroki ya. Di dekat Kairo, Emirat Arab. Ya, ini terus kemudian ini ada, makanya saya tadi bilang kalau kita bahasa Arab harus ke Mesir. Saya akhirnya tertarik dengan kitab ini begini. Oh, ini kalau di sana memang orang-orang Arab ya, bahasanya yang dikejar. Setelah saya perlihatkan, oh cuma di Arab kan kalau sapi itu bakor, bahkan kan gitu ya.
4: Jadi.
3: Terus saya enggak karena itu. Saya tertarik menyusun urutannya. Ini boleh didengar, diketahui oleh semua. Jadi umpamanya kita berfastabil khairat ya Pak ya. Metode kami itu gimana? Nah itu tadi, bahkan terus gini aja. Al-huruf itu isinya pertama mengajarkan orang baca huruf putus AAA, III, UU. Kan sudah boleh Pak ya. Habis itu, di sini kemudian huruf gandeng. Kan saya ambil ya, oh ini jim hilang perutnya gitu ya kalau digandeng ya, jajiju gitu ya kalau di tengah di anu gitu. Udah habis itu huruf mati. Di sini ada da nam bit kul hablin. Terus habis itu huruf mat bata yang mati di tengah, roba yang mati di belakang, uzahimu, usafiru. Oke, urutannya kan benar. Itu yang bunyi a, yang bunyi wau bu kita abuhu at ulakub. Nah, yang disa habis itu tanwin an in un. Oke, aksesoris habis tanwin tasdid plus tanwin dubun atau nabiyun kan gitu Pak ya. Nah, habis itu alqomaria kan orang ngaji Quran pasti harus ada alhamdulillah. Nah di sini ini sampai saya ketik, oh lah saya akhirnya al-qurfi akhirnya bikin k, the k of the tadrijiyah ini. Jadi miftahul huruf. Nah, sehingga ini saya berani katakan Pak Yai sepuh-sepuh itu yang digarap itu orang imam-imam khotib itu makhrotnya. Nah, saya itu mikirnya anak yang bahaya ini sampai saya kasih gambar setiap huruf ada ayam, ikan, udang, baju, bibir, buku, tangan, tikus, tubuh, berwarna. Dan itu kalau melihat bukunya kami, orang aduh, lah bukunya bukan sedek. Silakan kalau Bapak di Malang ke maestro, Bapak print A3 apa itu? Kelas AP 150 apa itu? Sudah warna. Jadi terus dulu ini, sekarang ini al-huruf yang saya tadi itu sudah saya perbarui lagi. Metode kami putra Bapak langsung hari ini langsung 5 tanda baca. Duh, heran. Dulu fathah, kasrah, dhamma, a, i, u. Ya. Terus sudah berputar. Saya langsung anak ini 5 harokat. Sampai saya ada lagunya ini. A i u a i u a i u a i u a a i i u u a a i i u u babi bu babi bu babi bu babi bu babi bi bu bu babi bi bi bi. Coba Bapak pandangan mau ngajari sukun itu paling harap bagaimana kita wong ini aja bak titik satu anak-anak
4: sudah.
3: Nah ini saya huruf hidup itu saya anggap embo bahasa Jawanya bab ba apa ini bab ba bab mati banya itu saya anggap kan sudah ada bab bab bibi. Nah ini kan sudah kena, makanya kok bisa baca Quran. Jadi itu sampai orang yang belajar buku ini, kami banyak direktur di ini saya suruh di mana Janti itu apa itu sekolah Depsos lah. Waduh yang ngaji mau mikir katanya itu direktur ini sajanya ini. Nah inilah Pak, tapi saya mempermudah. Nah anak-anak kan dilakukan tapi bukan yang hafalan karena hafalnya ya, mempermudah ini. Lah gambar ayam tuh membantu apa ini ayam. Terus dengan belum metode 9 Pak. 9 kota itu mewakili sama dengan 16 kata. Bapak saya buatkan 9 kota. Satu. Dibaca kanan ke kiri. Berarti kan misalnya angka 1, 2, 3 Pak ya. Maksudnya 1, 2, 3. Kalau dibaca mundur berarti 3, 2, 1. Jadi ini huruf 9 nanti saya taruh di situ. Sistem kami satu huruf tiap tambah satu itu mesti digandeng dengan yang kemarin-kemarin. Nah 9 ini, dan itu buku kami juga itu. Sehingga berarti 16 Pak ya. Kanan ke kiri satu kali PP berarti 2 sampai 3 kan 6. Terus vertikal juga gitu 6. Ujung kesini kesini 4 jadi 16. Nah, kalau saya jabar saya tulis ini hakikatnya seperti gini Pak, anak ini asli bisa enggak huruf, banyak yang ngikuti karena dikitupnya bunyi bakoro daroja. Tapi enggak mikir saya umpamanya ini sendok garpu piring, saya bolak-balik kalau gambarnya itu garpu dulu kamu baca apa? Sendok. Nah ini Bapak
4: J. Baik, jadi tidak sekedar apa ya hafalan ya Ustadz ya, tapi apa peserta didik dalam belajar Al-Quran itu bisa mengasosiasikan misalnya huruf hijaiyah itu dengan kata-kata yang lekat dengan keseharian kita.
3: Itu membantu saja. Kalau perlu saya lakukan ayam, ikan, udang. Itu hanya membantu. Kan anak kan sebagai gitu aja.
4: Baik. Kalau kita belajar ngaji konvensional tuh Ustadz, kalau saya dulu ya, dari jilid 1 sampai jilid 6 begitu ya. Terus kemudian juz 30 selesai. Kemudian balik lagi juz 1 sampai khatam juz 30. Itu al-huruf metodenya juga demikian Ustadz.
3: Tadi bisa saya katakan, Bapak umpama saya garansi ya, satu semester anggap saya bonus Pak. Putra Bapak kalau satu semester selesai, Bapak tidak kehilangan SPP satu semester lagi. Langsung ke kelas 1.
4: Oh, Masya Allah.
3: Nah, begitu. Nah, kalau tidak, berarti kan ngulang. Pajar kan anak TKB, andaikan satu tahun. Kelas 1 sudah begitu. Bapak tadi. Terus targetnya jelas. Al-Quran itu bukan jual jilid. Metode lain itu jilid. Maksudnya dilepaskan, nanti pasti sudah bisa baca Quran. Kan gitu, gak nyalakan. Lah kami jelas, jadi hakikatnya Al-Huruf ini TKB sama satu tahun aja sudah. Nah itu kan pengayaan saja. Yang juz, gitu loh Pak, yang Quran besar lah namanya. Kalau ini sudah kena, ini sampai dengan metodenya persiapan membaca rosem Quran yang Timur Tengah tadi. Ini sudah termasuk dari Lirboyo, ini yang saya adui guru kami. Ini sudah ada semua, kami tinggal menganukan. Bapak yang tadi tanyakan, kami targetnya jelas. Jadi 4 tahun anak ini fasih makhrajnya kata Bu Novi, itu wajib kan orang wajib. Terus juznya kena, terjemahnya kena, bahkan ini kelas 3 sudah siapkan sorofnya, ini yang ngajar sorofnya. Lah di kelas 5 6 nanti lebih saya bisa nanti menggandeng anak yang di kampung yang SMP, katakan Pak yang enggak belum pernah keduman ngaji, monggo. Bahkan bukannya ini nih, anak-anak TPQ yang konvensional Pak Dene, itu kan enggak punya kelas yang unggulan nafusor yang 5-6 ini. Nah, itu menang kami andekan ini bisnis. Ayo sudah, kalau perlu Bapak ini kompetitor kami di kampung. Alumni ini, ayo kamu yang kelas 5-6 ini, kamu enggak punya kamu. Nah, ini sebelum mondok, anak-anak sudah diajari nahwu sorof bahasa Arab itu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Ini. Lah, anak-anak alumni kami yang dari pondok, yang sudah aktif, betul-betul aktif, saya tanya, kalau kamu sebelum ke mondok sudah tak sangoni, tak bekali ini, itu kira-kira, wah, ya zen, Ustaz. Nah, ini nanti guru-guru yang ditinggal jauh-jauh, mondok di Malang aja sudah banyak, persekolahnya ya di Malang itu banyak. Lah ini kami termasuk kami menyiapkan ini.
4: Baik, siap. Ustadz Bu Novi, saya coba baca beberapa komentar yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga mohon tanggapan ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Agus dari Pakisaji. Sekarang banyak pembangunan di mana-mana. Menurut Ustadz dan juga Bu Novi, bagaimana pentingnya membangun generasi Qurani dibandingkan hanya fokus membangun fisik masjid saja? Dan satu lagi, apa kelebihan metode kitab Al-Huruf atau metode membaca Al-Quran dengan Al-Huruf ini dalam menanamkan kecintaan anak kepada Al-Quran? Monggo, Bu Novi atau Pak Ustadz, ada yang mau ditanggapi silahkan.
2: Ya.
3: Saya dulu ya.
4: Monggo.
3: Tadi membangun apa tadi yang pertama?
4: Jadi pembangunan fisik itu ternyata di mana-mana begitu Ustadz, termasuk masjid dan juga madrasah. Begitu. Tapi mungkin tidak ada apa esensi pendidikan yang diajarkan dalam pembangunan fisik tersebut. Monggo.
3: Tepat. Saya ini Bapak kalau boleh, saya ini malah tujuan kami sama ke yayasannya sudah betul. Kalau yang ngajar-ngajar ini biar yang generasi
1: generasi bapak kami. Kemarin itu saya di satu masjid dengan partner kami pembina. Saya sebut namanya tidak apa-apa, namanya Abah Munir. Andai kata nurut jenengan Abah Munir, takmir yang mengadakan menyelenggarakan pengajian ini, saya tidak menjelekan ibadahnya. Dengan jenengan invest membentuk sekolah. Jadi generasi ini kan dijadikan sekolah. Kalau ngaji itu Pak, saya sampai hampirnya seperti tazkiro Pak. Tazkiro itu pengingat. Memang kita diwajibkan ya, pengingat fadzakir innama anta muzakir. Fadzakir inna fadzikro. Tapi saya nanti kalau di hadapan Allah, maaf ya, kalau yang penyelenggara hanya fisisa hitungannya, pahalanya masih banyak pahala yang di madrasah. Begitu juga saya mengajak orang yang invest. Coba kalau masjid begitu yang menunjangnya. Ini kami terus terangin, kami dalam sudut kampung belum ada dana, tapi kami berani. Bahkan ini tambah saya nanti yang nyarikan. Jadi umpama ambil zakat itu dari muzaki. Jadi bapak tadi tanya, kalau menurut saya Pak, kan kita tujuannya kita nanti mencari amal jariah, passive income. Coba surah Yasin, inna nahnu nukil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in, atau hadis idza matal insanu, kalau manusia itu meninggal dia sudah tidak bisa amalnya, masih ada dari passive income karena jariah yang nah sekarang saya mengajak lewat radio ini, monggo disampaikan, andekan saya masjid ya saya bangun pendidikannya juga, tidak hanya ibadah itu kan harus dari dengan ilmu ini kan. Lah anak-anaknya ini generasi yang menggantikan bapak-bapak yang mau berangkat itu. Bahkan saya ini seakan-akan andekan pada sekolah umum, saya ini malah tidak sabda Nabi, tidak hanya ngaji toh, harus dunianya ini harus ini. Jadi saya enggak menyelenggarakan sekolah umumnya, tapi hati kami itu anak-anak ini nanti harus apa? Kudunya kan Nabi mengatakan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Sampai Inggris tadi lo, ini jadi madrasah yang jadul lo ini ya. Monggo nanti Bu Novi menambahin.
4: Baik. Termasuk kelebihan metode kitab al-huruf tadi Bu Novi, pertanyaan dari Pak Agus dari Pak Agis Haji.
2: Baik. Kalau kelebihan Al-Huruf tadi, sebenarnya kan Ustaz Ahmad menjelaskan panjang lebar ya, sudah ya. Mungkin Bapak yang ada di Pakis Haji bisa melihat di YouTube streaming bahwa saya membawa contoh kitabnya. Ini Al-Huruf untuk jilid 34 A5A, seperti ini contohnya ya. Gitu ya. Jadi contohnya ada Qiqiqu 12 kata 9 detik kayak gitu. Nah ini gurunya nanti akan mengarahkan. Ini contoh. Nah, kemudian yang tadi saya tunjukkan juga Al-Huruf untuk anak-anak. Yang untuk anak-anak itu ada gambarnya seperti ini, ayam dan sebagainya seperti ini. Ini yang untuk anak-anak TK ya. Nah mengenai pembangunan di mana-mana, terus kemudian Bapak ya dipakai saja mungkin khawatir, mungkin orang cuma ngejar sarana-prasarana tapi tidak isinya.
4: Betul
2: gitu ya. Saya sudah paham itu, tapi memang itu kayak fenomena banget gitu ya. Tetapi ingat bahwa dengan percaya diri hari ini kami hadir, bahwa usia madrasah ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Kita berusia lebih dari 50 tahun, kita usia 61 tahun. Jadi hal-hal yang sedang fenomena sekarang hanya mengejar sarana-prasarana tapi isinya nggak ada. Kalau kita isinya punya duluan, sarananya yang harus mulai dikembangin nih, ntar lagi. Mulai dicari, mulai apa nanti supaya ini lebih expand lagi. Karena saya berpikirnya kalau kayak gini, santri kampung heritage ini jangan hanya jualan kafe-kafe atau untuk wisata kuliner atau sejarah dan budaya aja, tetapi bisa jadi mirip kayak kampung Inggris di Paris gitu deh, gitu.
4: Betul.
2: Oh, semua kampung itu nanti ada banyak tempat yang bisa dijadikan ngaji. Nah memang faktanya begitu. Karena Madin Radatul Ulum ini di tempat yang aslinya memang satu gedung gitu ya, ada dua tingkat, itu kan rumahnya abahnya Ustadz Ahmad dulu, Abah Yai Sirot. Nah kemudian ada tetangga-tetangga daerah kampung heritage akhirnya minta rumahnya diwakofin. Nah Ustadz Ahmad, karena beliau udah trust banget ya orang sama Ustadz Ahmad ya, udah sangat percaya Pak. Selain itu beliau juga guru banyak orang kan ya. Jadi Ustadz, rumah saya monggo dipakai aja buat ngaji kayak gitu. Itu di wilayah kampung heritage juga. Terus ada juga yang mewakafkan akhirnya. Nah iya, akhirnya di kampung itu kan ada beberapa rumah dan tempat yang bisa kita pakai untuk ngaji. Jadi anak-anak kalau sudah moving class gitu loh Mas, kemarin udah terjadi begitu. Karena memang ada rumah penduduk yang memang diminta untuk jadi ngaji. Jadi gurunya, ustadzanya, ini waktunya bahasa Arab nih, pindah ke rumah yang sana. atau jalan kaki lah mereka ke sana lah, di kampung kecil-kecil itu. Nah, itu jadi Bapak yang pakai jangan khawatir, insyaallah kami Radhatul Ulum di bawah Yayasan Taman Ilmu Talun, kita tidak mengikuti fenomena sekarang adalah memperbaiki fasilitas dulu atau apa dulu tapi isinya enggak ada, tapi isinya dari kami semua ini sudah ada duluan sejak dahulu dan sekarang mulai ingin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kita mau menantang zaman. Dan kalau sudah kembali lagi ke apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah bukti gitu ya.
4: Yeah.
2: Bukti bahwa sudah ribuan alumni dari Radhatul Ulum yang sudah betul-betul bisa memahami Al-Qur'an, kemudian mengaji dengan benar dan memaknai Al-Qur'annya dengan memahami maknanya, tajwidnya paham, grammarnya paham, makhrajul hurufnya tepat. Anak-anak itu bahkan kita yang sudah tua sendiri aja gitu ya, membaca huruf hijaiyah saja itu makhrajnya banyak yang kurang tepat. Orang membedakan antara dot dengan dho dengan bot itu aja agak susah. Bilang to aja, to itu kalau saya dulu masih ngaji di RU, Ustaz Ahmad kalau ngajarin tajwid itu menyampaikan huruf hijaiyah to saja itu sampai mulut kita sampai berbusa-busa, Mas. Saya bot, oh bot itu seperti itu ya. Oh, kha harus ada ngoroknya. Kha ain ain ain. Itu memang dari awal kayak gitu. Sehingga ketika kita mulai lancar ngajinya, membacanya dalam waktu cepat pun kita membacanya cepat aja itu sudah tepat semua tajwidnya. Kan banyak membaca cepat tapi tajwidnya hilang semua itu, makhrajnya enggak tepat semua. Tapi kita baca cepat aja, makhrajnya itu masih tepat semua karena udah dibiasain seperti itu.
4: Siap. Ya, gitu. Satu WA lagi ya, izin Ustaz dan juga Bu Novi sekaligus closing statement untuk pendengar Persatu RRI Malang, ada Bu Nurul dari Lowaru ini. Isi pesannya adalah banyak orang tua yang saat ini ingin anaknya cepat bisa membaca Al-Qur'an tapi sering bingung memilih metodenya. Apakah apa yang membedakan metode kitab Al-Huruf ini dengan metode belajar Al-Quran yang lainnya sehingga cocok diterapkan untuk anak maupun orang dewasa? Monggo Ustadz Bu Novi.
1: Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan dan saya sudah bagi testimoni sampai paguyupan di RT sudah orang sepuh-sepuh itu Pak. Saya langsung ngajarnya Quran internasional. Kalau orang di sini, apa ini Quran dari Saudi? Gak bisa moco aku. Gak mau. Itu, maaf ya. Terus apa itu tadi kalau dari Lokwaru bertanya fa insya Allah, saya sudah siapkan tadi, sekarang bahkan putra jangan one day satu hari sudah langsung kena up ya tadi bab bibub lima harokat tantangan kami ini lima harokat, jadi saya kan enak Pak, nanti lima harokat kena huruf gandeng kena satu semester siap ngajar di ul auzu bi rabbin nas, karena sudah tahu hurufnya, tinggal iramanya, inilah tajwidnya. Nah, bahkan semboyan kami Pak, ini ingin mencetak generasi Qurani tingkat SD. Kalau mondok sudah ada, saya enggak, saya buat ini SD, TK tadi. Karena tadi kalau orang mau cek, makanya Bu Nafi mau bangun apa sistem
2: online,
1: hybrid online,
2: hybrid and online.
1: Ini saya punya alumni di Lawang. Sudah kalau dibuka Ustaz saya mau. Jangan nanti saya punya murid Danau Maninjau. Bok gurumu kon buka dek Maninjau, maksudnya penduduk Maninjau sana itu cek anaknya enggak ngojek ini. Ini tantangan zaman yang mau kita
4: bangun. Siap Bu Novi, ada yang mau ditambahkan silakan
2: Ibu. Iya, tadi saya mau nambah dari Ibu yang di Lowokwaru tadi. Kembali lagi Ibu, berapa kali tadi kita Ustadz juga menyampaikan panjang lebar mengenai kelebihannya. Dan yang pasti kita yakin adalah bukti bahwa ribuan alumni kami dari madrasah ini, ya panjenengan salah satunya bisa melihat saya tadi bagaimana saya mengucapkan huruf hijaiyah satu persatu tadi dengan tepatnya, dan saya sudah dari kecil sudah bisa seperti itu, apalagi udah gede gitu ya. Jangan khawatir Ibu, kalau misalnya Ibu ingin tahu lebih lanjut ya mungkin tentang RU, kita ada kanal-kanal media sosialnya. Ikut aja di Madin Ru Kayu Tangan untuk di IG Madin RU Kayu Tangan, Madin Ru Kayu Tangan. Kalau TikTok kita juga ada Santri Kampung Heritage. Nah, kemudian Facebook juga ada, Facebook fanpage-nya itu Madin Radhatul Ulum Kayu Tangan. Pokoknya Radhatul Ulum Kayu Tangan. Ingat Kayu Tangan, kita ingat Seritet berarti Madin kami ada di situ.
4: Gitu. Madin Radhatul Ulum Kayu Tangan.
2: Radhatul Ulum Kayu Tangan. Dan guru-gurunya, guru-guru saya kira keberhasilan itu tidak mungkin tanpa adanya evaluasi dan mentoring. Dan guru-guru kami yang ada itu beliau mentornya kan masih ada ya. Jadi mereka-mereka yang ngajar di situ bukan harus belajar dulu bagaimana cara mengajar kitab Al-Huruf ini sampai di mentoring dulu sampai mereka mengajarkan kepada santri-santrinya. nanti baik secara hybrid, online. Ini kelas hybrid sama online akan kita segerakan karena selama ini belum ada ya.
4: Siap. Ustadz Bu Novi, terima kasih banyak sudah mampir di Pro 1 RRI Malang mengenalkan kita semua dengan metode belajar Al-Quran dengan kitab Al-Huruf ini. Ya. Saya yakin masih banyak pendengar yang penasaran ya Ustadz dan juga Bu Novi, bagaimana metode pembelajaran Al-Huruf ini lebih dalam. Insya Allah next time kita sambung lagi ya Ustadz dan juga Bu Novi, bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Ya. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama pembina yayasan dan penulis metode pengajaran Al-Quran kitab Al-Huruf, Ustadz Haji Ahmad Ghazali Siraj dan Kepala Madrasah Ibu Novi Rosita RSPD MSOS pendengar. Kita berbincang dalam program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas dengan topik dari Kampung Heritage Kayu Tangan Menanamkan Cinta Al-Quran Sejak Dini. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 di seluruh Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk mengupdate informasi Anda dalam rangkaian Info Prima. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Ya, cabai naik apa turun?
1: Naik.
0: Dari harga berapa cabai?
1: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulang 45. Kapan kemarin malam? 49.
0: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
1: Putih naik, agak lama sudah.
0: Kalau bawang merah?
1: Kalau bawang merah mutun. Dari sulit juga ya. Saiki ada 35, 40, mulai rojok kecil.
2: Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
5: Tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
4: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah non-cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
7: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
8: Ini daerah kategorinya non-CAT agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumber yang berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah
7: melanjutkan melalui metode seperti ini, pipa disalurkan dengan

0: memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes, PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Lambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif, sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
3: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion, karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion ramai, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya, ke Dinkes.
2: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Refka Kaki. Silakan Refka.
4: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Nombunten, Kabupaten Sumenep kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
5: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 84 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohri mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
6: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ampunten Tengah dengan Ampunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
5: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, kakek dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
7: Kalau mau lewat sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya masuk sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempersingkat waktu dan juga lebih enak.
5: Dengan akses yang lebih aman, Sahratun berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.
8: Terima kasih, Rafka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
9: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
10: Dan anggaran yang menempel di Dinsos BPA sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAB dan sebagainya. Jadi itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder, saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket. Piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di konsos, penghuni di konsos, selain sudah ada jarak.
9: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke Liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni Liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di Liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
8: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Edmina Jen.
11: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
12: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang ya di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial. 8 kali ya.
11: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
8: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
13: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosidah, selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
14: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupuncture dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
13: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik yaitu hari Senin pukul 8-15 waktu Indonesia Barat dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11-16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra Gedung C Vokasi, ex Fakultas Hukum Lantai 1, Kampus Dharmawangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
8: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
15: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakes Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
16: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
15: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
17: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
15: PMK Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Raki melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
18: Info Olahraga.
8: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
19: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
20: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
19: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
21: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
19: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
22: Terima kasih banyak, Dio. Aji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
23: Aji Santoso Football Academy atau ASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi ASIFA. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
24: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain jokernya dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadi hidup-hidup, semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita, khususnya yang di Malang, termotivasi dan terus berjuang. Karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional, prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
23: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini. Mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan, sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
25: Terima kasih Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Deborah.
0: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil Tenis Junior Wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
1: Pemerintah daerah Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertenasan. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang saya perkenalkan dari Polri, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Disdora ini masih muda yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
0: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PLT Jawa Timur, PLT Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua, serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
1: Pemprov PLT Jawa Timur, Prof. Tri ini luar biasa.
0: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
18: Demikian info olahraga.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Apakah di antara Anda juga sudah mulai perjalanan pulang begitu ya, dari kantor menuju rumah masing-masing? Atau di antara pendengar juga baru saja memulai aktivitasnya pada sore hari ini, pendengar? Semoga semua agenda Anda pada hari ini, di awal pekan ya, tanggal 6 Juli 2026 bisa terselesaikan dengan baik, pendengar. Gak ada pekerjaan rumah yang kita bawa pulang nanti, begitu harapan kita semua ya. Ngomong-ngomong soal pulang, pendengar, bagi Anda para pecinta sepak bola, utama fans dari Brazil dan juga Meksiko, pasti hatinya lagi patah begitu ya. Karena dua tim idola Anda dalam Piala Dunia 2026 ini harus pulang duluan, begitu pendengar. Nggak bisa melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Jadi rekap hasil Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar memastikan timnas Inggris dan Norwegia lolos ke perempat final turnamen hari ini Senin 6 Juli 2026, pendengar. Sementara itu Brazil dan juga Meksiko mesti menghentikan langkahnya di Piala Dunia 2026 dan mereka harus angkat koper dari turnamen Piala Dunia 2026 ini. Timnas Inggris, pendengar, memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 di Stadion Azteca dan laga sempat tertunda selama 1 jam ya akibat hujan deras dan juga petir di sekitar stadion. Setelah pertandingan dimulai, pendengar, Inggris langsung tampil efektif. Jude Bellingham menjadi bintang pada babak pertama dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-36 dan 38. 2 gol tersebut menjadi gol pertama yang bersarang ke gawang Meksiko sepanjang Piala Dunia 2026. Kemudian Julian Quiñones, pendengar, sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 ya menjelang turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris mendapatkan pukulan setelah Gerald Kwanzaa menerima kartu merah langsung pada menit ke-54. Bek muda itu menjadi pemain Inggris pertama yang diusir keluar lapangan Piala Dunia, pendengar, sejak Wayne Rooney pada edisi 2026 yang lalu ya. Maksud kami 2006 yang lalu. Meski bermain dengan 10 pemain, Inggris tetap mampu menambah keunggulan melalui penalti dari Harry Kane. Meksiko kembali memperkecil selisih skor, pendengar, lewat penalti dari Raul Jimenez, tetapi gagal menyamakan kedudukan hingga pertandingan berakhir skor. Meksiko versus Inggris adalah 2-3. Di laga sebelumnya, Norwegia juga memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Brazil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar di Stadion New York, New Jersey, Senin dini hari hari ini, pendengar. Babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-79 ketika Erling Haaland menanduk umpan Andreas untuk membawa Norwegia unggul dan penyerang Manchester City itu kembali mencatatkan namanya di papan skor ke-90, pendengar. Di menit ke-90 ya maksud kami, tendangan kaki kirinya dari depan kotak penalti mengubah skor Brazil versus Norwegia menjadi 0-2 dan Brazil baru mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti dari Neymar pada menit ke-90 plus 10. Gol tersebut menjadi gol pertama Neymar di Piala Dunia 2026 setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-67 menggantikan Gabriel Martinelli. Kemenangan itu, pendengar, mengantarkan Norwegia ke babak 8 besar sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 pada fase 16 besar. Tambahan 2 gol membuat Haaland mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen. Jumlah tersebut menyamai catatan Lionel Messi dari Argentina dan juga Kylian Mbappe dari Perancis dalam persaingan pencetak gol terbanyak dalam Piala Dunia 2026. Hasil tersebut, pendengar, mempertemukan Inggris versus Norwegia pada babak perempat final pada Piala Dunia 2026 ini. Kedua tim dijadwalkan bertanding pada Minggu 12 Juli pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemenangan Inggris juga menghasilkan beberapa catatan penting. Jude Bellingham menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona pada Piala Dunia 1986 yang mampu mencetak 2 gol di Stadion Azteca dalam satu pertandingan. Selain itu, pendengar, Inggris menjadi negara pertama yang berhasil mengalahkan Meksiko ya di Stadion Azteca dalam ajang Piala Dunia. Kekalahan tersebut juga menjadi yang ketiga bagi Meksiko di stadion tersebut di sepanjang sejarah. Sementara itu, Norwegia datang ke perempat final dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Brazil. Ketajaman Erling Haaland membuat wakil Eropa itu menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan pada fase 8 besar Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang lagi di jalan nih? Dari Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang, saya lihat dari aplikasi Waze.com, pendengar, beberapa titik juga menunjukkan adanya kepadatan arus lalu lintas ya. Kalau Anda hendak mengarah ke Kota Batu, harap berhati-hati di kawasan Bukit Berbunga Kota Batu, pendengar, karena ada titik kepadatan lalu lintas di situ. Kemudian di kawasan Diponegoro Kota Batu juga demikian. Kalau dari Kota Batu mengarah ke Karangploso, dari kawasan Ngijo Raya Karangploso sampai ke kawasan Tanjung Sari Raya Karangploso itu kepadatan lalu lintasnya lumayan panjang, pendengar. Kemudian untuk Jalan Raya Perusahaan Singosari ya, dari Karangploso ini juga antrian kendaraannya panjang. Jadi harap berhati-hati dan juga tetap tertib ketika menjumpai adanya kepadatan lalu lintas di situ. Beralih ke Kabupaten Malang, kawasan Jalan Raya Mulyo Agung Dau ini juga lagi padat sore hari ini. Kemudian di wilayah Kota Malang yang lagi padat kawasan Telogomas ya, kemudian MT Haryono, kemudian berada di kawasan Jalan Ahmad Yani Utara sampai ke Jalan Ahmad Yani ini padat, sampai ke kawasan Legend Esparman ini kepadatan lalu lintas juga cukup panjang. Untuk Anda yang berkendara dari kawasan Raden Panji Suroso, pendengar, ini juga padat ya arus lalu lintasnya. Kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Legend Sutoyo, kemudian di Urip Sumoharjo, kemudian waspada pula di kawasan Bondowoso, Jalan Raya Langsep Kota Malang, kemudian Kolonel Supriyadi Kota Malang, pendengar. Selanjutnya di Jalan Raya Gadang sore hari ini juga padat, dan juga di kawasan Maijen Sungkono ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mendapati adanya kepadatan arus lalu lintas sore hari ini, pulang dari kantor, pulang kerja, begitu pendengar, tetap tertib dalam berkendara, tetap patuhi rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Kalau kata rekan-rekan dari aparat penegak hukum, rekan-rekan kita dari kepolisian, begitu pendengar, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir, mengantisipasi adanya laka lantas, maka tetap tertib, kemudian respect ya terhadap pengendara yang lain, kemudian hormati hak-hak pengendara yang lain, dan yang paling penting patuhi aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang menjaga ketertiban dan juga kenyamanan Anda dalam berkendara. Ngomong-ngomong berkendara, ketika Anda punya surat-surat yang hilang begitu mendengar, misalnya STNK, itu juga bisa dilaporkan kepada Radio Republik Indonesia Malang ya. Kami coba umumkan dan siapa tahu ada yang mendengarkan sehingga STNK Anda yang sempat hilang bisa kembali ke tangan Anda. Seperti yang satu ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2667EDB atas nama pelapor Muhammad Rizky Afiansyah, atas nama STNK Rita Kristanti, beralamatkan di Jalan Pajurit 2 nomor 9 RT 11 RW 4 Kelurahan Mandala Kecamatan Merauke. Nomor teleponnya 0812 84 kali 6521, hilang di sekitaran hukum wilayah hukum Polsek Sawahan. Jadi bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Muhammad Rizky Afiansyah dengan nomor telepon 0812 84 kali 6521, nomor polisi STNK-nya adalah N2667EDB, atau bisa Anda hubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081 34 kali 6074. Satu lagi, pendengar, juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5653EDU. Sekali lagi, sekali lagi nomor polisinya N5653EDU atas nama pelapor Yovian Bagus, atas nama STNK Charles Forest Nicholson, beralamatkan di Dusun Sempu RT 04 RW 1 Dusun Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Nomor teleponnya 0821 4346 3001. Jadi bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Yovian Bagus. Sekali lagi, nomor polisi STNK-nya adalah N5653EDU, dan Anda bisa menghubungi RRI Malang ya, bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081 34 kali 6074.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti apa yang dinyanyikan oleh Raisa barusan pendengar, it's okay to not be okay. Kadang kita itu oke-oke aja kok, gak apa-apa kalau kita ngerasa bahwa sesuatu itu tidak berjalan seperti apa yang kita rencanakan, atau kita merasa sedih, itu it's okay, itu wajar sekali kalau kita sebagai manusia itu merasakan hal tersebut begitu. Gak selalu dalam rencana kita, gak selalu apa yang kita ekspektasikan itu terjadi atau tercapai begitu pendengar, tidak selalu apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan mulus, and it's okay, gak apa-apa, itu wajar, itu normal, selama ada dalam tahap yang wajar begitu ya, tidak kemudian keluar terlalu jauh dari rencana ataupun ekspektasi kita. Nah, saya rasa juga it's okay begitu ya bagi warga Kota Malang, utamanya untuk Anda yang sering melintas di kawasan Jembatan Sono Kembang begitu ya, ketika akan ditutup nanti tanggal 9 hingga 16 Juli 2026 demi pembangunan Jembatan Sono Kembang yang lebih komprehensif begitu pendengar. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat tergerus oleh derasnya aliran sungai ya pada musim penghujan, kemudian pemerintah Kota Malang mensiasatinya dengan adanya jembatan Bailey, sembari jembatan Sono Kembangnya itu direnovasi begitu pendengar. Nah, proyek pembangunan jembatan Sono Kembang ini memasuki tahap krusial ya. Hingga awal Juli 2026 ini progres pekerjaannya telah masuk dalam tahap akhir, dan jembatan Bailey yang digunakan sebagai akses sementara selama proses pembangunan jembatan Sono Kembang bakal segera dibongkar pendengar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang Bapak Dandung Jul Haryanto yang menyampaikan bahwa akses jembatan akan ditutup sementara selama proses pembongkaran jembatan Bailey, yaitu sekali lagi dari tanggal 9 Juli hingga 16 Juli mendatang ya. Nah, Dandung menjelaskan bahwa meskipun pembongkaran jembatan Bailey itu dijadwalkan selesai pada 16 Juli, namun masih terdapat beberapa pekerjaan teknis yang harus dirampungkan sebelum proyek benar-benar dinyatakan tuntas. Pihaknya saat ini tengah memfokuskan pengerjaan pada beberapa sisi konstruksi di sekitar jembatan pendengar. Selama penutupan sementara, pemerintah Kota Malang menghimbau, jadi kepada Anda, masyarakat warga Kota Malang, khususnya pengguna jalan di sekitar wilayah itu, untuk mencari jalur alternatif. Pengendara juga diminta untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan ya, demi kelancaran arus lalu lintas selama proses pembongkaran berlangsung. Setelah proses pembongkaran, pendengar, jembatan Bailey selesai pada pertengahan bulan, kontraktor masih akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pembangunan jembatan senilai 5,2 miliar rupiah ini bisa tuntas sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pendengar. Jadi sekali lagi untuk Anda yang biasa melintas dari kawasan Sulfat ke Sawo Jajar atau ke kawasan Kabupaten Malang lewat jembatan Sono Kembang tersebut, hari 9 Juli itu Kamis. Dari hari Kamis 9 Juli 2026 hingga tanggal 16 hari Kamis berikutnya ya, jadi satu minggu 7 hari pendengar, kawasan tersebut akan ditutup. Jadi untuk Anda yang sehari-hari melintas di kawasan jembatan Sono Kembang, harap mencari rute yang lain ya, karena jembatan Bailey yang dipasang sementara akan dibongkar pendengar senyampang dari jembatan Sono Kembang ini memasuki tahapan finishing, yaitu sekitar 80%an begitu pendengar, yang sudah berjalan hingga bulan Juli 2026 ini. Kita doakan, kita harapkan juga dari pemerintah Kota Malang agar segera mengebut gitu ya, agar dikebut pengerjaannya sehingga pembangunan jembatan Sono Kembang ini bisa kemudian tuntas pada waktunya dan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pendengar, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kalau saya lihat dari aplikasi azan maghrib yang sudah terpercaya begitu pendengar, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya itu berada pada pukul 27 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib tepat pada pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang pendengar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga sholat kita, pendengar, doa-doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Segera kita jelang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya tepat pada pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.
1: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbur.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, telah berkumandang tadi ya azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya tepat pada pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

Jadi kami persilahkan untuk Anda pendengar yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sejenak menunaikan ibadah sholat maghrib ya, karena azan tadi juga sudah berkumandang tepat pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Malang sore ini kita akan terus lanjutkan hingga jam 7 malam nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lagi ngapain nih pendengar? Apakah di antara Anda juga masih banyak yang berada di jalan begitu ya? Mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga mudah-mudahan aktivitas Anda pada sore hari ini semuanya lancar begitu ya. Di antara ada yang sudah berada di rumah namun Anda masih selalu atau kemudian masih senantiasa berada di beberapa titik kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Namun mudah-mudahan di antara Anda yang lagi mobile di wilayah Malang Raya hari ini pendengar, semuanya agenda bisa terselesaikan begitu ya. Walaupun ada kepadatan arus lalu lintas yang jadi penghalang kemudian mobilitas Anda, namun jangan sampai kepadatan arus lalu lintas tersebut atau kemacetan tersebut bisa merusak mood Anda. Oleh karena itu terus dengerin Pro 1 RRI Malang karena kami selalu senantiasa dan always lengkap gak tuh, selalu senantiasa dan always menyajikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Di antaranya pendengar, saya mau perbarui informasi dari wilayah Kota Batu ya, karena kita masih dalam rangka momen libur sekolah ini. Rekan-rekan kita, adik-adik kita, putra-putri kita, tahun ajaran baru itu kabarnya baru dimulai pada tanggal 13 Juli ya. Jadi masih ada waktu sekitar sepekan atau satu minggu untuk mereka bisa menikmati liburannya. Nah, para orang tua juga kebanyakan dipaksa untuk cuti ya, mengikuti kegiatan liburan putra-putri begitu pendengar, untuk mengikuti kegiatan liburan mereka dan juga mengisi waktu yang berkualitas antara orang tua dan juga putra-putri selama libur sekolah kali ini. Dan momen libur panjang sekolah ini pendengar memicu lonjakan arus kedatangan wisatawan yang signifikan ke wilayah Kota Batu. Hal itu diungkapkan oleh Satlantas Polres Batu yang mencatat adanya kenaikan volume kendaraan yang masuk ke kawasan wisata. Kasatlantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara menyampaikan bahwa perkiraan peningkatan arus lalu lintas juga diperkirakan menyentuh angka 30-40% dibandingkan dengan hari kerja biasa. Ia menyebutkan pendengar bahwa kepadatan kendaraan menunjukkan pola yang kontras antara hari kerja dan juga di akhir pekan. Menurutnya, pergerakan kendaraan pada saat weekdays atau hari biasa sebenarnya masih terpantau landai dan normal, namun situasi arus lalu lintas langsung berubah drastis ketika memasuki hari Sabtu dan juga Minggu ya. Menyikapi tren kenaikan ini, Kapolres Batu AKBP Aris Purwantoro menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penebalan personil lapangan. Polres Batu menyiagakan sepertiga kekuatan tambahan di luar anggota reguler untuk disebar ke sejumlah titik rawan kemacetan, dan langkah rekayasa serta pengamanan jalur di lapangan dipimpin langsung oleh Paswal Opsnal dibantu oleh tim Urai. Salah satu fokus utama rekayasa lalu lintas itu diterapkan di simpang 4 Arhanud yang menjadi pintu masuk utama dari arah exit tol Singosari pendengar. Pihak kepolisian kemudian menerapkan sistem penarikan kendaraan secara manual ke dalam kota tanpa bergantung pada durasi traffic light. Dan lonjakan mobilitas wisatawan pada akhir pekan ini ternyata juga berbanding lurus dengan geliat sektor perhotelan di Kota Batu. Nah, menurut pantauan kami, arus kendaraan arah masuk maupun keluar di wilayah Kota Batu itu terpantau misalnya pada minggu kemarin ya. Sebelumnya arus lalin juga sempat padat merayap pada Sabtu malam kemarin. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu pendengar, angka reservasi kamar hotel dilaporkan meroket di atas 70% dan pihak kepolisian terus menghimbau agar para wisatawan senantiasa memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima sebelum berangkat begitu pendengar. Mudah-mudahan di antara Anda yang masih berada di wilayah Kota Batu ya, para wisatawan hendaknya tetap berwisata dengan aman. Kalau ada menjumpai kepadatan arus lalu lintas, saya enggak bosan-bosan untuk memesankan hal ini kepada Anda. Tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda dalam berkendara, kemudian tetap patuh terhadap aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas begitu pendengar, dan selalu pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang aman ya. Kalau berkendara di Kota Batu, hendaknya mungkin dipelajari dulu ya,
agak riset sedikit begitu, jalurnya seperti apa, kontur jalannya seperti apa begitu pendengar, karena beberapa titik di wilayah Kota Batu itu ada yang rawan laka lantas ya, konturnya itu berkelok, kemudian ada yang naik turun, ini mungkin menyulitkan bagi Anda para wisatawan yang baru saja hadir ke wilayah Kota Batu, dan harapannya ketika Anda melakukan riset terlebih dahulu, mengetahui dengan betul begitu ya, kondisi jalan yang Anda akan lewati atau lalui, misalnya menuju ke lokasi wisata, Anda bisa berwisata, Anda dapat menuju ke lokasi wisata tersebut dengan aman, nyaman, dan tanpa halangan, dan harapan kita minim terjadi laka lantas ya. Jadi happy holiday untuk Anda yang lagi berkunjung di wilayah Kota Batu, mudah-mudahan pendengar Anda dapat menikmati Malang Raya, tidak hanya Kota Batu, namun juga Kabupaten Malang dan juga Kota Malang, dengan betul-betul menimbulkan kesan yang mendalam bagi Anda dan juga keluarga.

0: Hai, apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kalau saya coba cek pendengar dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang masih saja ada yang dipadati oleh para pengendara begitu ya, menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas di situ. Namun tidak semerah saat tadi jam-jam pulang kantor pada pukul 15 begitu ya. Kali ini sudah agak mereda, mungkin di antara pendengar masih berada di rumah begitu ya, menikmati waktu santai sepulang kantor. Sebelum mungkin di antara pendengar ada yang mau ada jadwal dinner atau mau ketemu teman lama begitu ya pada malam hari ini. Jadi arus lalu lintas juga masih aman, tampaknya masih aman dan terkendali. Kalau di wilayah Kota Batu pendengar masih ada kepadatan lalu lintas sebetulnya. Kalau kita lihat di kawasan Abdul Ghani kemudian di kawasan Diponegoro Kota Batu itu ada titik kepadatan arus lalu lintas, hingga dari Jalan Gajah Mada pun juga demikian ya. Jadi dari Jalan Gajah Mada ke Diponegoro itu padat, kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Jalan Abdul Ghani. Walaupun pendengar kepadatannya tidak panjang begitu ya antrian kendaraannya, namun Anda patut berhati-hati. Nah yang agak panjang ini kepadatan arus lalu lintas kita jumpai pendengar di kawasan Karangploso ya. Di Karangploso Raya ini titik kepadatannya juga lumayan panjang. Kemudian di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, ini kepadatan lalu lintasnya sampai ke arah Jalan Raya Karanglo, pendengar. Kemudian untuk Anda yang berbelok ke kawasan Kota Malang ya, dari kawasan tersebut siap-siap menghadapi arus lalu lintas kalau Anda mengarah ke kawasan Borobudur, Kota Malang. Di wilayah Kota Malang, Raden Panji Suroso juga lagi padat pada sore hari ini. Kemudian masih di Kota Malang, kawasan Telogomas ya, langganan padat lalu lintas juga masih menunjukkan merah di situ pendengar antrian kendaraannya. Kemudian di Jalan Arjuno sore hari ini juga padat. Kemudian kawasan Trunojoyo serta Ranugrati. Satu lagi di Kota Malang yang lagi padat ada di kawasan Kolonel Supriyadi. Bukan satu lagi, ternyata masih ada yang lagi padat juga ini pendengar. Kawasan Jalan Raya Kebonagung Pakisaji ya, arah yang menghubungkan antara Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Jadi sekali lagi pendengar, walaupun antrian kendaraannya tidak panjang begitu ya pada beberapa titik yang tadi kami sudah sebutkan, namun saya terus pesankan, saya terus berharap agar pendengar tetap berhati-hati dalam berkendara, kemudian kontrol kecepatan dalam berkendara Anda, patuh terhadap rambu dan juga aturan dalam berkendara pendengar. Semoga aktivitas Anda ataupun Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang tidak ada halangan, dan selamat sampai tujuan.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, keren, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari hari ke hari, kalau Anda mengikuti Piala Dunia 2026, pertandingan-pertandingannya semakin seru untuk kita ikuti ya. Walaupun sekarang masih babak 16 besar, ada beberapa tim yang juga sudah melangkahkan kakinya, memastikan diri berlaga di babak 8 besar. Namun prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 sudah mulai bermunculan. Dalam pantauan prediksi juara Piala Dunia 2026, pendengar, supercomputer Opta kini menjagokan Perancis untuk menjadi favorit utama mengangkat trofi. Le Blues, pendengar, naik ke posisi teratas setelah memastikan tiket ke perempat final ya. Tim asuhan Didier Deschamps ini, pendengar, menyingkirkan Paraguay 1-0 lewat gol dari Kylian Mbappe. Perancis menjadi satu dari empat tim yang sejauh ini sudah mengunci tempat di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Tiga tim lainnya adalah Maroko, Norwegia, dan juga Inggris, pendengar. Menurut simulasi terbaru Opta, Senin 6 Juli 2026, peluang Perancis menjadi juara mencapai sekitar 30,6%. Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan tim-tim lain yang masih tertahan di turnamen, pendengar. Di bawah Prancis ada Inggris dengan peluang sekitar 16,5%, disusul Argentina dengan peluang menang 15,3%, dan Spanyol 12,8%. Sebelum ini, pendengar, supercomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai favorit utama menjadi juara. Tapi saat ini Spanyol masih harus terlibat duel sengit dengan Portugal di babak 16 besar. Sementara Norwegia menjadi salah satu tim yang mengalami lonjakan peluang setelah menyingkirkan Brazil 2-1, pendengar. Tim yang dipimpin oleh Erling Haaland ini kemudian mulai diperhitungkan ya sebagai kuda hitam menuju semifinal, pendengar. Peluang tersebut masih dapat berubah setelah 4 pertandingan di babak 16 besar sisanya selesai dimainkan. Duel Portugal versus Spanyol diperkirakan menjadi laga yang paling mempengaruhi perhitungan superkomputer karena mempertemukan dua kesebelasan yang tangguh begitu ya. Nah, siapakah jagoan Anda dalam Piala Dunia 2026 ini? Apakah Perancis, Inggris, Argentina, Spanyol, Norway, ataukah Portugal? Begitu, pendengar, tetap ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Anda dapat menyaksikannya melalui TVRI. Selain itu, Anda juga dapat mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia, pendengar. Besok di babak 16 besar, kami akan menyiarkan pertandingan dimulai dari pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Portugal versus Spanyol. Ini seru sekali untuk Anda, para pecinta bola, pasti tahu begitu ya, dua tim, dua negara ini pasti punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa memaksimalkan tim mereka agar bisa melaju ke babak 8 besar ya. Jadi pertandingannya pasti akan luar biasa seru. Anda bisa ikuti pertandingan antara Portugal versus Spanyol nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat bersama sportcaster kami yaitu Erik Hamsah dan juga Senpi Hilmansyah. Nah, pertandingan akan dilanjutkan, pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat antara Amerika Serikat dan juga Belgia, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, sportcaster yang akan mengawal pertandingan Amerika versus Belgia yaitu Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, pendengar. Lalu pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, besok malam ada pergantian, ada pertandingan antara Argentina versus Mesir pukul 23 atau pukul 11 malam bersama Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra. Jadi pendengar, Anda terus ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia khususnya di Pro 1 RRI Malang FM 94,6.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. 7 menit pendengar lepas dari pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktunya Pro 1 RRI Malang untuk bergeser mengikuti Pro 3 RRI ya. Kita akan menyiarkan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia yaitu Pro 3. Nanti kami akan update informasi baik dari dalam, luar negeri dan juga berita olahraga untuk Anda. Dan saya ingatkan lagi pendengar, jangan lupa untuk mendengarkan siaran Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Malang besok Selasa 7 Juli 2026 dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Portugal dan juga Spanyol. Kita buka babak 16 besar untuk hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Kemudian dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara USA dan juga Belgium pendengar atau Belgia. Kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Argentina dan juga Mesir. Jangan lupa tetap dengarkan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia, agar Anda juga tidak ketinggalan update Piala Dunia 2026 ya. Saya Arga Saputra pamit pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kami akan terus melanjutkan perjalanan siaran kami hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda terus memantau FM 94,6 Pro 1 RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tesumudara.

0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, maksudnya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
0: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka.

0: ini dan seluruh keluarga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
4: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
10: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
9: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
10: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Warta berita dari Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda untuk membuka Malang malam ini, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Seriza yang akan menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga akan hadirkan drama radio jam 8 nanti. Selepas itu, Pesona Budaya bersama dengan Pak Suwardono. Kita akan lanjutkan Serat Pararaton episode ke-27, Pasora, yang akan hadir untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari akan menyapa Anda sampai jam 11 nanti. Dan kami lanjutkan rangkaian acara ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz, Pro 1 RRI Malang.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: terima kasih hadiahnya ya, Pak.
1: Kamu senang kan?
0: Tentu saja, Pak. Seneng banget, ya ampun. Pokoknya, Pak, sekecil apapun pemberian suami itu selalu menyenangkan loh, Pak. Apalagi barang semewah ini, Pak. Makasih ya, sayang.
1: Iya, sayang. Sama-sama.
0: Sudah lama ya, Pak, kita tidak seromantis ini.
1: Iya, jadi ingat pertama aku melamarmu ya.
0: Iya ya. Hanya dengan sekuntum bunga mawar dan
1: rasa cintaku padamu.
0: Iya sih, Pak.

0: kamu?
1: Iya, kenapa? Kamu mau menghindar dari aku? Kalau kita sama-sama menguntungkan, kenapa kamu harus menghindar?
0: Kamu juga pagi buta ke rumahku. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah.
1: Makanya aku datang pagi, karena kan aku tahu istrimu sepagi mungkin sudah ke pasar dan langsung mengantarkan anakmu, ya kan?
0: Apapun itu intinya kamu jangan ke rumah, titik. Kalau tidak ya, cukup sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi.
1: Jangan begitu dong, Jaka. Jaka, kamu ini kayak perempuan aja. Cepet banget ngambeknya. Iya, kita ketemu di luar aja ya.
0: Nah, gitu dong. Kalau mau, kita aman.

0: Sudah pulang, Pak. Kok aku tidak mendengar suara mobil kamu ya?
1: Mobil tiba-tiba mogok. Makanya aku pakai ojek, Ma. Sepertinya mobil akan lumayan lama di bengkel.
0: Agak lama? Kok bisa, Pak?
1: Iya. Karena ada mesinnya yang harus dipesan dari luar, Ma.
0: Masa sih, Pak? Kan kemarin perasaan mobil lancar-lancar aja jalannya, Pak.
1: Sudahlah, Ma. Jangan banyak komentar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu.
0: Papa kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering ketus, sering marah, terus sering pulang malam? Apakah ada hubungannya dengan tamu cewek pagi-pagi itu ya? Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin kalau suamiku selingkuh, gak mungkin.

0: Wah, makasih ya, Kak. Aku lolos. Kamu gimana?
1: Syukur dah kalau kamu bisa lolos.
0: Loh, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih? Apa Risa sudah tahu?
1: Dia tidak tahu.
0: Terus, kenapa kamu tidak semangat? Atau jangan-jangan kamu...
1: Iya, aku kalah kemarin. Apa aku harus tambah lagi ya? Dan ikut yang lebih besar.
0: Iya, benar, ikut aja. Siapa tahu kamu untung lebih banyak lagi loh.
1: Iya, baiklah. Aku akan coba dengan dana yang lebih besar lagi. Makasih ya, Nan.
0: Nah, gitu dong. Aku yakin kamu pasti untung besar, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya, komisi.
1: Pastinya dong.

0: Kok sampai pagi Papa belum pulang sih? Katanya sih dia lembur. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ya ampun. Aku harus tenangkan hatiku. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Tenang Risa. Tenang Risa. Itu pasti Papa. Pa? Papa baik-baik aja kan?
1: Aku tidak baik, Ma.
0: Papa kenapa? Kenapa, Pa?
1: Maafkan aku, Ma. Aku hilap.
0: Ada apa, Pa? Ternyata benar dugaanku, Pa. Kamu selingkuh, Pa.

0: Tidak, tidak, tidak. Aku tidak selingkuh, Ma. Aku...
1: Kamu kenapa, Pa? Jawab, ada apa, Pa?
0: Aku dipecat dari perusahaan, Ma. Karena korupsi.
1: Apa? Untuk apa, Pa? Uang. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, Pa. Kok bisa kamu korupsi, Pa?
0: Aku terlibat judi online, Ma.
1: Apa? Kok bisa, Pa? Pantas aja Papa tidak pernah pakai mobil. Kemudian perhiasan-perhiasanku, Pa, habis Papa jual. Kenapa, Pa? Kenapa jadi seperti ini, Pa?
0: Iya, Ma. Aku hilap. Aku tidak sadar saat itu. Aku kecanduan, Ma. Dan sekarang rumah ini juga sudah aku gadai, Ma.
1: Apa?
2: Waspada judi online. Cegah, jauhi sebelum Anda terjebak dan hancur. Demikian mini drama Jebakan Dunia Maya. Dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Mataram. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Sampai jumpa.

0: Malang Malam ini masih hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk malam hari ini Pesona Budaya akan menyapa Anda yang kami selalu hadirkan setiap hari Senin ya, dari jam 8.25 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pekan ini bersama dengan Pak Suwardono, kita akan lanjutkan Serat Pararaton episode ke-27, Pasora. Insya Allah beliau sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Anda juga bisa menyimak siaran kami malam hari ini, saudara, melalui YouTube kami RRI Malang Official. Pak Suwardono, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Sehat nggih Pak malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: juga saya berkesempatan untuk menimba ilmu lagi nih ke Pak Suwardono tentang Serat Pararaton. Enje, sudah dua kali nih Pak Suwardono. Nanti kita undang pendengar lagi nggih Pak Suwardono untuk berinteraksi ya, untuk mungkin berbagi pendapat, tanggapan tentang pembahasan kita malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan Pak Suwardono.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, pendengar dan pecinta RRI Program 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Seperti biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, kita bertemu dalam obrolan komunitas yang membahas salah satu teks Jawa kuno untuk sementara ini, yaitu Serat Pararaton. Malam ini, Senin 6 Juli 2026 itu, Serat Pararaton sudah sampai pada episode ke-27. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pasora. Kalau dua minggu yang lalu itu adalah Paranggalawe, yaitu peristiwa tentang Ranggalawe. Nah ini kita menuju kepada satu peristiwa lagi, yaitu Pasora. Pendengar dan pecinta RRI Program 1 yang budiman, ini radionya sepertinya kayak mantul ya Mbak ya?
0: Enje, betul Pak Suwardono, bisa mungkin sedikit diberi jarak lagi gitu Pak Suwardono.
1: Ya, mudah-mudahan enggak.
0: Iya, yeah, sampun clear.
1: Iya. Yeah. Nah, pendengar dan pecinta RRI Program 1 yang beriman, para raton itu mencatat bahwa untuk pemberontakan atau peristiwa Lembusora itu terjadi pada tahun 1222 Saka atau tahun 1300. Itu para ratonnya, tapi untuk catatan prasasti maupun naskah kuno yang ditulis pada masa Majapahit sendiri seperti Nagara Kertajama itu tidak mencatatnya yang ada pada naskah para raton ini. Nah, peristiwa ini memang berkaitan. Peristiwa pemberontakan atau peristiwa Pasora ini tertulis juga di dalam suatu naskah. Selain naskah Pararaton itu juga ada pada suatu naskah Kidung. Naskah Kidung namanya Kidung Sorandaka. Artinya Andaka Sora atau Lembu Sora. Kidung Sorandaka ini khusus menguraikan pemberontakan Lembusora terhadap pemerintahan Raja Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya itu. Nah, dalam Kidung Ranggalawe atau Kidung Panji Wijayakrama itu telah kita ketahui bahwa Lembusora itu ketika dalam peperangan antara Ranggalawe dan Kebu Anabrang, Anabrang yang sedang memimpin leher Ranggalawi itu karena merasa tidak tega melihat kemenakannya yang tersiksa seperti itu Sora akhirnya juga membunuh Ranggalawi. Nah, Ranggalawi ini sebetulnya adalah kemenakan dan kawan seperjuangan dari Lembu Sora yang dalam peperangan melawan tentara Gelang-Gelang pada waktu dulu sebelum Majapahit berdiri dan melawan tentara Tartar itu betul-betul bekerja sama dengan baik ya. Karena memang antara kemenakan dan paman ya. Nah, sementara dalam para raton Ranggalawi itu terjadi pada tahun 1217 Saka atau tahun 1295. Jadi peristiwa Sora itu kalau tercatat sebagai tahun 1300 berarti 5 tahun setelah pemberontakan Ranggalawi muncullah pemberontakan Sora ini tadi. Tokoh Lembu Sora mulai kita kenal itu di dalam Kidung Panji Wijayakrama yang dalam perkelahian tentara Singasari di bawah pimpinan Raden Wijaya itu dengan tentara Jawa Patwang yang menduduki Pura Singasari pada waktu itu. Dalam berbagai kesulitan dalam pertempuran antara Singasari dan Gelang-Gelang itu, Sora itu sebetulnya selalu memberi nasihat yang baik kepada Raden Wijaya. Dan siasat kemudian memberikan nasihat itu, kemudian taktiknya itu sangat mengena. Serangan pada waktu malam terhadap tentara Gelang-Gelang yang menduduki Pura Singasari pada waktu itu pun dilakukan atas saran Sora. Jadi istilahnya Sora itu sebenarnya ahli strategi juga dan memang prajurit Singasari. Hidup bersama dengan Raden Wijaya itu di Singasari, dia memang kalau dikatakan prajurit ya bukan prajurit, dia itu di atas berarti katakanlah adalah panglima Singasari, berarti sudah mengenal jauh dengan Raden Wijaya. Nah, atas nasihat Sora itu Raden Wijaya itu banyak memperoleh kemenangan, termasuk ketika menemukan kembali putri pertama Raja Kertanegara, yaitu Putri Tribuana, istri Raden Wijaya yang pertama yang ketika ditawan oleh tentara Gelang-Gelang di Singasari itu pun juga atas saran Sora, malam itu juga Putri Tribuana bisa ditemukan. Dan kemudian ketika Raden Wijaya akan membebaskan Putri Gayatri, tapi dicegah sama Sora. Karena Sora mengetahui strateginya bahwa tentara Singasari pada waktu itu tinggal sedikit. Maka Sora menasihati Raden Wijaya untuk mundur. Untuk memundur dan membatalkan serangan ke tentara Gelang-Gelang yang bertema di Singasari itu, karena dalam hal ini sementara Putri Tribuana itu sudah dapat diselamatkan. Nah, kemudian pengungsian Raden Wijaya ke Madura Timur untuk minta bantuan Bupati Wiraraja. Itu juga terjadi atas nasihat Lembu Sora, atas inisiatif Sora. Karena baktinya kepada Raden Wijaya itulah Sora menyediakan pada waktu lari ke Madura itu, begitu mendarat di Madura, kemudian menuju Sungenep itu, Sora itu sampai menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan Putri Tribuana di tengah sawah, karena memang di tengah sawah pada waktu itu. Sampai segitunya baktinya Sora kepada Raden Wijaya, baik dalam persiapan untuk mendirikan kerajaan Majapahit maupun dalam perlawanan terhadap tentara Belang-Belang dan tentara Tarsar. Sora selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaannya. Nah, dalam pemberontakan melawan Ranggalawe itu pun sebetulnya Sora itu pun yang menjadi penasehat dan menjadi pengatur strategi dalam menangkap Ranggalawe. Sora lah yang memberikan nasihat kepada raja agar jangan sekali-kali menuruti kehendak Lawe. Ranggalawe kan berkehendak bahwa sebetulnya yang berhak jadi patih itu dirinya, bukan Nambi. Akhirnya ketika raja berpikir, hampir saja akhirnya Nambi diberhentikan menjadi patih untuk menghindari pertempuran itu, dan patih itu diberikan kepada Ranggalawe. Sekali lagi Lembu Sora mencegah tindakan raja tersebut untuk tidak sekali-kali menuruti kehendak Ranggalawe. Sampai di sana. Nah, kemudian ketika dia menyerang pertempuran antara tentara Majapahit dan tentara Ranggalawe, itu dalam pertempuran itu yang menjadi senapati perang yang memberikan perintah untuk mengepung Ranggalawe dari tiga jurusan itu pun adalah Lembu Sora. Siasat itu terbukti berhasil. Akhirnya Ranggalawe dikepung dan dibinasakan oleh Kebo Anabrang. Nah, karena cara matinya Ranggalawe oleh Kebo Anabrang yang dianggap oleh Lembu Sora menyiksa itulah, Sora akhirnya menikam Kebo Anabrang karena tidak tega kemenakannya itu kelojotan dipiting dan dibenamkan di dalam air sungai Tambak Beras sehingga mati lemas. Saat itu pula Kebo Anabrang akhirnya ditikam oleh Lembu Sora. Jadi sebetulnya keinginan Sora itu mungkin Ranggalawe itu bisa ditangkap, atau kalaupun mati, mungkin dalam pertempuran atau perkelahian atau peperangan yang artinya itu mati oleh senjata tajam, mati oleh senjata musuh. Tapi ternyata ini Ranggalawe itu memang mati lemas di bawah ketiaknya Kebo Anabrang yang memang kuat. Demikian ya, jadi pada masa itu Sora itu pun juga berpikir. Sora itu sebetulnya sangat sayang kepada raja. Sora itu sangat baktinya kepada raja. Tapi Sora pun tidak tega ketika dihadapkan untuk melihat kemenakannya yang mati dalam kondisi yang demikian. Maka dari itulah Sora akhirnya merasa bahwa apa yang dilakukan itu menurutnya itu benar, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Sora itu adalah suatu tindakan yang melawan kehendak atau perintah raja. Nah, di sini dimulai adanya sekelompok atau unsur fitnah yang dihadapkan atau dilakukan terhadap Sora, sehingga Sora bagaimanapun juga harus dihukum, apakah itu dihukum mati atau dihukum buang karena menyalahi apa yang telah digariskan dalam ketentuan pada waktu itu, yaitu membunuh kebo anak rang tanpa alasan menurut sebagian orang. Tapi dalam diri Sora sendiri, Sora itu hanya tidak tega melihat kemenakannya itu mati lemas sedemikian rupa tanpa terluka oleh peperangan senjata. Nah, Mbak Risa, dalam hal ini kita tentunya ingat nanti bahwa peristiwa Sora itu tidak begitu saja berjalan seperti peristiwa drama atau peristiwa yang sekiranya dibuat-buat, ya, semacam cerita begitu. Ini sebetulnya adalah peristiwa kehidupan. Dalam kehidupan, baik itu dalam masyarakat, mau apalagi kehidupan yang hubungannya dengan pemerintahan, dengan pejabat-pejabat, ini sangat rawan. Pada masa Majapahit pun juga seperti ini. Sora, Nambi, kemudian Ranggalawe, kemudian Gajah Biru, kemudian Juru Temung, banyak lagi pahlawan-pahlawan Singasari dan Majapahit yang mengabdi kepada Raden Wijaya pada waktu itu. Itu adalah orang-orang dekat dan pejabat-pejabat negara dari Majapahit. Dalam hal ini adalah kerajaan Majapahit, yang raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Namun dalam konstelasi pemerintahan itu mesti ada fitnah. Mesti ada satu sosok atau beberapa sosok yang ingin memutarbalikkan, ya, memeluntir-muntir, kemudian atau ada yang ingin menjatuhkan karena suatu ambisi pribadi, emosional pribadi yang mengharap semuanya itu kalah oleh kepentingannya dirinya sendiri. Nanti ini akan kita bahas bahwa pemberontakan, atau katakanlah ini bukan pemberontakannya, peristiwa Sora yang dianggap membangkang terhadap ketentuan aturan kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya itu. Bentar ya. Yang dilakukan oleh Sora tentang pembunuhannya terhadap Kebo Anabrang itu, menurut Sora itu tidak menafsirkan sikap pembangkangan. Makanya ia pun akhirnya ragu-ragu. bahkan curiga. Mesti ada yang menghembus-hembuskan dalam peristiwa yang seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ingat naskah Kidung Sorandaka itu memunculkan satu sosok, yaitu seseorang yang menghembus-hembuskan apa namanya peristiwa itu, sehingga peristiwa itu nanti merambah menjadi besar. Sebenarnya sang raja sendiri itu juga tidak mempersoalkan, karena memang mungkin Sora itu adalah paman dari Ranggalawe, sehingga Kepu Anabrang yang membunuh yang demikian itu sehingga tidak menjadikan soal. Atau dalam hal ini, ketika Kepu Anabrang itu dibunuh oleh Sora pun juga wajar, karena Ranggalawe adalah kemenangan dari Sora. Dan ini terjadinya pun juga di luar kerajaan, ada di perbatasan antara Tuban sama Majapahit, di Sungai Tambak Beras. Nah, mesti ada sesuatu yang atau seseorang yang menghembus-hembuskan peristiwa itu, sehingga seolah-olah peristiwa itu harus disikapi. Pada sekitar tahun 1980-an ada hampir sama ceritanya ya, di sandiwara radio itu namanya apa, Sahur Sepuh atau enggak Sahur Sepuh apa yang Tutur Tinular, mungkin Tutur Tinular yang satu apa namanya Brahma Kumbara itu kan enggak salah. Oh, bukan ya, yang Tutur Tinular itu ada seorang tokoh yang menghembus-hembuskan, selalu melakukan fitnah sana sini, yang bernama Ramapati. Nah, itu menurut apa namanya cerita Tutur Tinular itu tadi. Tapi sebetulnya memang dalam Kidung Sorandaka itu ada seorang yang bernama Mahapati. Jadi bukan Ramapati, tapi dalam Kidung Sorandaka itu ada seorang yang bernama Mahapati yang selalu menghembus-hembuskan peristiwa itu, sehingga nanti terjadi peristiwa Sora ini, kemudian peristiwa Nambi pun juga nanti ada lagi peristiwa Juru Demung Gajah Biru itu. Mahapati ini adalah juga seorang pejabat di Majapahit, tapi dia ambisinya besar untuk menduduki suatu jabatan tinggi. Nah, di sini ia mengadu domba, salah satunya pemberontakan Sora ini. Jadi Sora itu akhirnya dikompor-kompori. Di satu sisi sang raja itu dikompor-kompori, sehingga pembicaraan antara Mahapati dan raja, Mahapati dan Sora, juga Mahapati dan anaknya Kebu Anabrang yang bernama Kebu Tarima itu pun sama-sama berbeda, sehingga panas. Nah, disitulah ya, akhirnya Kenambi pun juga mengatakan seperti itu. Beda lagi yang dikatakan, sehingga sang raja pun akhirnya mengambil sikap untuk mendatangkan Sora ke Majapahit supaya menghadap. Sementara Nambi mempunyai pemikiran bahwa Sora itu harus ditangkap karena hendak memberontak kepada raja. Sementara Sora itu pun juga akan menghadap ke Majapahit untuk menyerahkan diri dan memperjelas apa sebetulnya kesalahannya itu. maka Sela berangkat dengan teman-temannya untuk menghadap ke Majapahit, ke Raja Kertarajasa Jayawardhana itu. Nah, karena sama-sama saling apa namanya salah tafsir itu tadi, antara raja kemudian Nambi juga Sora sendiri, sebelum Sora itu menghadap raja, ia sudah dihadang oleh tentara Majapahit atas perintah Nambi. Karena Sora itu di sana ingin sekali untuk menghadap kepada Sang Prabu, tapi pasukannya Nambi menganggap bahwa Sora hendak memberontak kepada raja. Nah, dari sinilah terjadi perkelahian. Sehingga Sora dan teman-temannya gugur dalam perkelahian itu tanpa mengetahui sebab sebenarnya itu apa. Makanya di dalam para raton disebut Pasora. Yang lebih cenderung dikatakan bukan pemberontakan Sora, tetapi adalah peristiwa tentang Sora. Karena termakan oleh fitnah-fitnah yang dilakukan oleh seseorang itu tadi. Begitu Mbak Risa ya. Jadi pemberontakan yang dinamakan Pasora itu sebetulnya adalah peristiwa Sora, yang nanti setelah ini muncul lagi. Setelah Sora mati, masih ada peristiwa lagi. Nanti 2 minggu yang akan datang akan saya bahas ini, yaitu apa? Yaitu Panambi. Jadi pengikut-pengikut Raden Wijaya ini seolah-olah dalam pandangan orang luar itu berontak semuanya ke Raden Wijaya. Bukan. Ada sesuatu yang ngompor-ngompori. Hanya satu yang melakukan pemberontakan, yaitu Ranggalawe, karena memang pada waktu itu Ranggalawe tidak puas atas kedudukan Nambi sebagai Mahapatih di Majapahit. Nah, itu Mbak Risa.
0: Baik, siap Pak Suwardono. Ini Pak Suranto kembali menyimak kita. Ini Pak Suwardono memberikan tanggapan, bahkan tadi sebelum Pak Suwardono menyebut nama Ramapati ini, Pak Suranto sudah mention duluan. Bapak narasumber, semua yang Anda sampaikan malam ini 100% sama persis dengan sandiwara Radio Tutur Tinular. Dan orang yang suka memfitnah itu adalah Sang Ramapati. Atau tadi ada nama sebutan lainnya nggih Pak Suwardono nggih?
1: Mahapati. Jadi begini Pak Suranto, jangan dibalik ya.
0: Nggih.
1: Jangan dibalik bahwa apa yang saya sebutkan ini 100% benar seperti tutur tinular. Terbalik, Pak. Apa yang saya sebutkan ini berdasarkan naskah kuno. Sementara tutur tinular itu adalah sandiwara radio. Jadi sandiwara radio itu sama persis dengan tutur yang ada di naskah kuno, begitu jawabannya.
0: Terinspirasi,
1: hanya begitu. Dalam cerita apa? Dalam sandiwara radio itu disebutkan ya, karena tidak mengatakan itu Mahapati, karena memang dalam apa naskah kuno pun juga bingung disebutkan juga Mahapati itu siapa. Akhirnya ya, daripada susah-susah untuk diprotes orang, sebut saja namanya Ramapati.
0: Baik, urutannya
1: Pak Suranto ya. Jadi jangan dibalik, karena yang saya ungkapkan ini bukan cerita. Yang saya ungkapkan ini adalah peristiwa sejarah berdasarkan data naskah prasasti maupun berita-berita tertulis lainnya. Sementara untuk tutur tinular itu ya, tutur tinular ya, itu sebenarnya adalah sandiwara radio yang mengambil ceritanya dari naskah. Saya kira itu bukan dari naskah. Saya percaya sutradaranya mengambil dari karangan Slamet Muljana tentang menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, karangan Profesor Dr. Slamet Mulyono itu. Itu nggih, Pak, nggih.
0: Siap. Pak Suranto, terima kasih koreksinya, Pak. Baik. Saya bacakan kembali nggih, Pak, yang sudah bergabung ada Bapak Marto Diarjo dari Blimbing. Pak Suwardono, saya dulu baca Pararaton waktu SMP. Ternyata Lembu Sora itu orang yang paling dipercaya Raden Wijaya. Tapi kok bisa sampai memberontak ya, Pak? Apa karena raja terhasut menteri sehingga Sora merasa tidak dihargai?
1: Iya, benar. Benar, Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Baik di Kidung Sorandaka, kemudian di Panjiwijaya Krama, dan ada lagi yang ini apa namanya, bukti tertulis prasasti yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya. Prasasti ini bukan naskah kuno. Prasasti yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya yaitu Raja Kertarajasa Jayawardhana itu yang bertanggal 29 Oktober 1296. Namanya Prasasti Sukamerta. Di Prasasti Sukamerta itu di lempeng 3A baris ke-4 itu disebutkan adanya seorang rakyat Apatih Ringdaha bernama Mpu Sora. Jadi Sora itu betul-betul memang salah satu yang dekat dan setia kepada raja. Di samping Mpu Nambi yang menjadi Raden Mahapati di Majapahit. Itu Prasasti Sukamerta. Prasasti ini adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh raja yang sifatnya objektif dan otentiknya itu 100% dapat dipercaya. Karena dikeluarkan sendiri oleh raja. Beda dengan naskah, apalagi kidung. Apalagi terus, apa namanya, serat babat. Itu sudah zaman-zaman bawah. Tapi kalau prasasti, kita sejak meyakini bahwa Mpu Sora itu memang salah satu dari orang kepercayaan Raden Wijaya atau Raja Kertarajasa Jayawardhana. Begitu ya, Pak. Terima kasih yang dari Blimbing. Betul memang itu, Pak. Ada lagi Mbak Risa?
0: Sementara masih dua itu, Pak Suwardono, mungkin bisa dilanjutkan.
1: Iya. Jadi Mbak Risa, kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Capeng dari Blimbing tadi, itu memang betul, bukan pemberontakan Sora itu sebetulnya. Yeah. Memang itu sebetulnya adalah pemberontak, apa, peristiwa Sora. Dalam hal ini Sora itu memang seperti orang yang terkena fitnah, termakan oleh fitnah dari seseorang pejabat di Majapahit yang menurut naskah Pararaton Kidung Surandaka, kemudian Kidung Panjiwijaya Krama, itu dilakukan oleh seorang yang bernama Mahapati. Nah, Mahapati ini nanti dalam apa namanya, perjalanan karirnya untuk memfitnah sana sini, itu dia sampai menduduki ke apa, jabatan yang paling tinggi, yaitu jabatan Mahapatih di Majapahit. Tapi sudah bukan zaman Raja Kertarajasa Jayawardhana lagi. Bisa kita ketahui nanti di prasasti yang dikeluarkan oleh putra dari Raja Kertarajasa Jayawardhana, yaitu Raja Jayanagara. Namanya prasasti itu Hanyaru. Nah, di situ ada seorang Mahapati yang tidak pernah muncul atau tidak pernah dirasa asing dalam sejarah Majapahit. Ada mungkin cuma sebentar, berarti dia cuma sebentar. Nah, dia itulah yang di dalam naskah para Raton, di dalam naskah Kidung Panji Wijayakrama, satu lagi di dalam naskah Kidung Harsawijaya. Jadi empat naskah yang menceritakan tentang Soran. Kalau di negara Kertagama tidak disebutkan. Jadi ada naskah para Raton. Para Raton itu bukan kidung, tapi berbentuk gancaran. Gancaran itu adalah serat biasa yang tidak memakai tidak ada memakai seperti kidung yang memakai seperti sanjak begitu, enggak. Tapi ya merupakan satu tulisan-tulisan yang bersifat seperti surat begitu. Kemudian ada kidung yang dilakukan itu, yaitu Kidung Panji Wijayakrama, kemudian Kidung Harsawijaya. Nah, kemudian di sini ada lagi Kidung Sorandaka ini. Gitu Mbak Risa ya, tentang pasora yang terjadi di Majapahit yang menurut para Raton kira-kira terjadi tahun 1300 Masehi. Kenapa saya bilang kira-kira? Karena serat para Raton itu dalam masalah menulis angka tahun itu banyak kelirunya. Ketika kita konfirmasi dengan prasasti atau dengan naskah negara Kertagama yang berbentuk puisi yang ditulis sendiri oleh Prapanca itu, tahunnya itu sering bergeser jauh. Ya maklum, memang serat para Raton itu ditulis tahun 1600-an, sekitar 1635 Masehi. Sementara peristiwa Sora ini, kalau boleh dipercaya naskah para Raton yang mengatakan memberontak tahun 1300, berarti kan sudah 335 tahun yang lalu baru ditulis. Jadi angka tahun kabur itu wajar kalau di dalam para Raton. Tapi dalam hal ini tidak boleh kita itu, para Raton maupun kidung-kidung itu, tidak kita percayai, tapi tetap kita percayai minimal peristiwanya itu ada benarnya, nama orang itu ada benarnya, terutama nama-nama tempat pun itu kebanyakan ada benarnya.
0: Baik. Pak Suwardono, ada satu tanggapan lagi dari Kepanjen ini, Pak Agus Prasetyo. Kisah Pasora ini mirip drama politik sekarang ya Pak, salah paham dikit langsung runyam. Monggo tanggapannya Pak Suwardono.
1: Gimana Mbak, diulangi?
0: Kisah Pasora ini mirip drama politik sekarang ya Pak, salah dikit langsung runyam, dari Pak Agus di Kepanjen.
1: Ya memang seperti itu, sejak dulu itu seperti itu, bagaimanapun juga ya. Jadi bukan masalah salah sedikit itu, bukan masalah itunya. Ada di satu sisi, di kanan kiri itu ada pendukung untuk apa? Ya untuk ngompor-ngompori, kemudian salah satunya itu adalah ada kepentingan sepihak itu tadi. Mesti itu. Makanya enggak usah heran. Kalau zaman sekarang yang seperti ini enggak usah heran. Zaman dulu pun juga seperti itu. Ya, ada satu kelompok yang berkepentingan sehingga orang yang begitu baiknya seperti Sora itu, ya nanti seperti Nambi, itu juga dibinasakan sendiri oleh raja. Coba bagaimana itu? Karena apa? Ya karena memang ada sesuatu yang punya kepentingan, sehingga bagaimana caranya orang-orang yang dekat dan setia banget kepada raja ini, yang betul-betul baik, itu harus hilang dulu. Nah, sehingga semua hal-hal yang semacam itu dikalahkan oleh ambisi. Ya, ambisi kekuasaan. ambisi kekuasaan itu kalau di masa Sora ini siapa? Ya yang dilakukan oleh di dalam Kidung Wanjiwijaya Krama, kemudian Kidung Sorandaka, Kidung Harsawijaya, oleh seseorang yang bernama Mahapati ini. Tapi apakah Mahapati itu adalah sosok benar, peristiwa benar, secara benar, apa iya betul? Nah, kita buktikan nanti. Karena kita cocokkan dengan prasasti yang muncul pada waktu itu. Karena Mahapati itu nanti di dalam Kidung-Kidung itu berhasil dirinya menjadi seorang Mahapati di Majapahit. Oh, itu. Padahal peranannya sama sekali kalau kita lihat dalam mendirikan kerajaan Majapahit, kemudian ketika Singasari itu hancur, ya tidak ada nama itu. Justru Gajah Pagon yang kakinya yang kena tombak itu malah hanya menjadi perwira biasa dan tidak muncul di dalam peristiwa-peristiwa semacam Paranggalawe dan Pasora ini, apalagi Panambi itu nanti. Gitu ya Mbak Risa ya.
0: Siap Pak Suwardono. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ini malam hari ini Pak Suwardono.
1: Iya. Ya kalau memang tidak ada, ya kita ada pesan dari saya yang selaku saya bukan apa-apa, saya ini hanya pemerhati peristiwa sejarah terutama di masa Jawa kuno. Kalau di masa sejarah modern sudah banyak yang mengurusi, tapi untuk sejarah Jawa kuno itu betul-betul kita cari betul yang namanya bahan, kemudian kita analisa. Nah, kemudian barulah kita sampaikan untuk apa, supaya segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, zaman ini, ya itu setidaknya itu lebih baik dari zaman dahulu, bukan malah tidak lebih baik. Makanya sejarah itu perlu. Jadi bukan hanya untuk cerita Mbak Risa, tapi untuk dipahami dan dijadikan spion supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Begitu, sejarah itu seperti itu Mbak Risa. Itu nih.
0: Baik, siapa suaranya? Ya. Terima kasih sekali Inge, malam hari ini Inge sudah membersamai Inge kami pada Pesona Budaya. Sehat selalu Pak Suwardono, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Yang baru saja berbincang bersama kami saudara dalam obrolan budaya malam hari ini, Pak Suwardono, dengan pembahasan Serat Pararaton episode 27, Pasora. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan respon tanggapan Anda ya bersama kami malam hari ini. Segera sesaat lagi kami masih akan lanjutkan rangkaian acara untuk Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malab yang terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kali ini kita akan coba jelajahi 6 minuman klasik khas Malang yang tentu saja selain memiliki makanan khas, Malang juga memiliki minuman khas yang tidak kalah unik dan memancing rasa penasaran Anda. Selain terkenal dengan bakso dan cui mie-nya, di Malang ini juga terdapat minuman-minuman khas dengan cita rasa yang unik dan sangat tepat sekali untuk mengusir dahaga begitu ya. Mulai dari minuman berbentuk es yang mampu mengusir hawa panas di siang hari dan minuman hangat yang bisa menghalau dingin pada malam hari. Semuanya lengkap ada di Malang. Ada 6 minuman klasik khas Malang yang harus Anda coba. Yang pertama ini adalah salah satu minuman murah meriah yang mampu mengusir rasa dahaga di siang hari, saudara. Komposisinya dari santan yang sudah dibekukan menjadi es, kemudian ketan hitam, dan

Dawet berwarna merah serta siraman sirup yang menambah rasa segar dari minuman ini. Biasanya juga terdapat roti tawar yang disajikan bersama minuman ini dan diberi sirup ya pada salah satu sisinya. Minuman ini tergolong memiliki harga yang cukup murah. Penjual es santan yang paling terkenal itu ada di Jalan Tanimbar, tepatnya di samping SMK Negeri 4 di depan lapangan Jalan Sempo.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Yang kedua adalah es tawon, saudara. Mendengar namanya mungkin Anda khawatir ya, apa iya diisi sama tawon? Jangan bayangkan bahwa es ini merupakan minuman yang berisi tawon atau lebah begitu ya. Nama es tawon muncul karena banyaknya lebah yang mengelilingi gula yang digunakan untuk minuman ini, saudara. Es tawon sendiri merupakan es campur yang berisi kacang hijau, cincau, dawet, mutiara, brewah, dan juga sirup. Minuman yang satu ini sudah eksis dari tahun 1955 dan hingga saat ini masih bisa Anda nikmati. Untuk bisa mencicipi es tawon, Anda bisa menemukannya di Jalan Zainul Arifin, Kota Malang. Kita masih akan menjelajahi beberapa jenis minuman khas Malang Raya untuk Anda sesaat lagi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara. Setelah tadi kita sudah menjelajah es santan ketan hitam, kemudian es tawon, ada salah satu minuman lainnya lagi yang terkenal begitu ya di kawasan jajanan di Jalan Gede yang biasa disebut dengan Dempo. Ini merupakan tempat yang sangat diminati oleh segala kalangan yang ada di Malang begitu. Deretan penjual yang menempel di SMA Santa Albertus ini sangat diingat karena ada banyak sekali berbagai minuman es yang dijual. Hampir seluruh pedagang es di sana menyediakan es buah, es campur, dan yang paling spesial adalah es alpukat mocha. Minuman ini terbuat dari alpukat dalam bentuk kecil-kecil yang kemudian diberi es serut begitu ya, dan diberi susu dan mocha. Rasa segar dan manis dari minuman ini menjadikannya sangat tepat untuk menemani siang hari yang panas.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Fosco. Ini adalah sebuah minuman yang terbuat dari susu yang memiliki rasa yang cukup unik karena tidak hanya manis namun juga gurih ya. Minuman yang satu ini hanya bisa didapatkan di Depot Lumpia Hoklai yang berada di Jalan Agus Salim, saudara. Sekali Anda melihatnya, sudah bisa diketahui bahwa minuman ini cukup unik dan berbeda karena berada dalam botol minuman bersoda. Walaupun secara penampilan terlihat seperti susu coklat pada umumnya, namun ada rasa gurih yang menjadi nilai tambah bagi minuman ini. Selain minuman-minuman yang dingin yang tadi telah kita bahas begitu ya, yang bisa menghalau hawa panas, Malang juga memiliki minuman hangat yang sangat cocok ketika hawa kota Malang dingin setelah hujan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ah, tu veux là.
1: Ah, ça...

0: Exactly.
1: Turun.
2: Ajar tu kayak goyu. Rosen. Ros.
3: Sembeni. Sembeni, sembeni,
2: sembeni. Tidak keluar, tidak keluar. Tidak. Nah, mau dari kita ni.
4: Bedroom.
2: Nah, tuan
4: bedroom.
3: Hey.
5: Setelah tadi kita membahas tentang minuman-minuman dingin penghalau panas, kali ini kita akan hadirkan minuman-minuman hangat yang cocok sekali untuk hawa dingin kota Malang saat setelah hujan, saat malam hari, begitu ya. Salah satunya adalah STMJ, saudara. Ini merupakan singkatan dari komposisi minuman yang terdiri dari susu, telur, madu, dan jahe. Campuran rasa yang luar biasa dari minuman ini memberikan rasa hangat ya, dan mengenyangkan setelah mengkonsumsinya. Beberapa warung STMJ yang cukup terkenal itu adalah STMJ Pak Sentot yang berada di daerah Bareng Kulon, tidak jauh dari Jalan Kawi, yang sudah buka sejak tahun 70-an. Serta ada satu lagi STMJ 29 yang berada di Jalan Trunojoyo.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

selain STMJ, ada satu minuman hangat lainnya lagi yang ini juga sangat terkenal di Malang, yaitu Angsle. Ini merupakan salah satu wedang atau minuman khas Malang yang sering dijual bersama dengan ronde begitu. Angsle memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan ronde karena kuahnya yang terbuat dari santan dengan isian berupa roti, kacang tanah, kacang hijau, petulo, dan juga mutiara. Percampuran antara kuah dan isian dari Angsle ini, wedang Angsle begitu ya, memberikan rasa yang sangat manis dalam mulut dan hangat dalam perut. Warung Angsle dan ronde yang paling terkenal di Malang itu ada Warung Titoni yang terletak di Jalan Zainul Arifin. Telah tadi 6 minuman khas Malang yang bisa meredakan hawa panas dan beberapa di antaranya mengurangi rasa dingin yang datang, yang kami hadirkan informasinya untuk Anda dari malang.merdeka.com.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Terima kasih yang masih setia bersama kami, saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk segera mengikuti babak 16 besar yang akan disiarkan pukul 2 dini hari nanti antara Portugal versus Spanyol. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 bakal ada Safa dan juga Tania yang nemenin kamu di edisi hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan, teman Pro 2. Dan jam 5 seperti biasa kita akan ikuti dulu sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. So, don't go anywhere, teman Pro 2. Pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzajil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzajil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzajil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzajil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya, berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzajil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga, Izzajil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzajil sebagai imam para malaikat dengan gelar Malaikat Mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah dan tinggallah bersama mereka di dalam surga. Maka suatu hari ditanyalah para malaikat oleh Allah tentang nama-nama tanaman yang ada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sekalian nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar," jawab malaikat, "maha suci engkau. Tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam. Dan ia, setan, beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pujuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
3: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

serapuh apapun dahan yang ditempati oleh lebah. Kita diperintahkan untuk mengambil ibarat dari cerita-cerita itu. Kalau toh kita ini diciptakan sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, bagaimana yang kita makan itu selektif, hanya makanan-makanan yang baik dan halal. Halalan thayyibah. Apapun yang kita keluarkan berupa ucapan, tindakan, perilaku, dan lain-lain, itu harus yang bermanfaat pada orang lain. Tidak sampai menyakiti. Kalau toh kita hidup di satu masyarakat, apapun keadaannya, sejelek apapun masyarakat itu, maka kita disuruh mencontoh lebah. Jangan sampai menjadikan masyarakat itu semakin rusak. Dan ada nama surat lagi yang menceritakan tentang binatang. Dan kita disuruh mengambil ibarah, mengambil teladan, mengambil hikmah dari cerita dalam Al-Quran itu. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang anamel, semut. Jadi ada burung, ada sapi, Al-Baqarah, ada lebah, anakel. Ada juga dalam Al-Quran salah satu surat yang diambil dari nama binatang, anamel, ekor semut. Dan kisah-kisah itu diberikan kepada kita agar kita bisa mengambil manfaat, mengambil keteladanan dari cerita-cerita itu. Karena itulah dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai, afala yaqilun, apakah kamu tidak merenungkannya, tidak memfikirkannya dengan cerita-cerita itu. Afala yubsirun, afala yang turun, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima akhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu tentang kisah-kisah yang baik dengan wahyu Al-Quran ini. Jadi Al-Quran

0: itu sebagian isinya adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu. Yang sebelum ini kita tidak pernah tahu kabar itu. Kita mengetahui kabar itu dari ayat Al-Quran. Dan cerita itu diberikan oleh Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang kisah seekor semut. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 70. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kukuh mempertahankan akidahnya, kukuh mempertahankan keyakinannya, biarpun dia sampai dibakar oleh Raja Namrud. Jadi untuk mempertahankan akidah, itu kita sejak dahulu diceritakan dalam Al-Quran, resikonya tinggi. Nabi Ibrahim itu sampai dibakar. Toh begitu Nabi Ibrahim tetap mempertahankan akidahnya, biarpun hukumannya dengan mempertahankan akidah itu, dia menanggung resiko akan dibakar oleh Raja Namrud. Lah, di saat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud itu, ada kisah yang penuh makna. Ada kisah yang mengandung keteladanan yang sangat luar biasa, yaitu seekor semut yang ingin memadamkan kobaran api. Bisa kita bayangkan bagaimana seekor semut itu mau memadamkan kobaran api yang menyala-nyala, yang begitu besar, karena api itu digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari sisi tubuh saja sudah tidak masuk akal. Toh begitu semut ini masih bersikukuh, kekeh, dengan niatan kuat untuk memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak masuk akal blas dan tidak ada efeknya. Tidak ada gunanya, hitungan akal manusia. Ada percakapan pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, kemudian semut-semut itu berupaya memadamkan. Saat semut-semut itu mengambil air di sungai, kemudian semut-semut setelah mengambil air itu menuju kerajaan Namrud. Dari sisi perjalanannya saja itu sudah tidak memungkinkan. Di perjalanan itu, semut-semut yang ingin memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim itu ketemu dengan gagak, burung gagak. Terjadilah percakapan antara burung gagak dengan semut-semut tadi. Kata burung gagak, "Hei semut, kamu mau kemana? Dengan susah payah membawa air." Semut-semut bilang, "Saya mau datang ke kerajaan Namrud." "Lu untuk apa kamu datang ke kerajaan Namrud? Apakah engkau tidak tahu," kata semut, "kekasih Allah sekarang ini lagi dibakar oleh Raja Namrud." Kata gagak, "Terus apa maumu?" "Saya akan berupaya memadamkan api yang membakar kekasih Allah itu, Nabi Ibrahim." Kata gagak, "Ditertawakan, tidak mungkin kamu bisa memadamkan. Percuma dan sia-sia usaha kamu itu." "Apa," kata semut-semut itu, "iya, saya tahu kalau usaha saya ini hampir mustahil dan tidak punya efek apa-apa, tidak memberikan imbas apa-apa, apalagi bisa memadamkan kobaran api yang begitu besar yang sedang membakar kekasih Allah. Tetapi ketahuilah gagak, yang saya lakukan ini biar Allah tahu di mana posisi kami memihak. Dan ini pelajaran bagi kita, tidak karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu, kemudian kita tidak punya kepedulian, kita tidak punya keperpihakan. Wong semut saja itu menunjukkan keperpihakannya kepada Allah. Karena apa kata semut? Saya nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, hey semut, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu mengetahui kekasih Allah dibakar oleh Raja Namrud, biar saya bisa menjawab, kata semut. Saya berupaya memadamkan, biarpun kami tahu, biarpun dengan segala kemampuan yang kami miliki, tidak mungkin bisa membakar kobaran, tidak mungkin bisa memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang ingin ditunjukkan oleh semut itu di hadapan Allah adalah keperpihakannya, posisinya berada di mana. Nah ini yang sekarang ini harus kita teladani, kita pikirkan ulang, keperpihakan kita itu bagaimana. Seringkali kita-kita ini kemudian dibully, oh tidak ada faedahnya, percuma dan lain-lain. Ini bukan masalah percuma, tapi masalah etikat, masalah keberpihakan hati. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, maka perintahnya, kalau kita punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk merubahnya. Bagaimana yang mungkar itu menjadi tidak mungkar. Pertanggungjawabannya besar orang-orang yang punya kekuasaan itu. Secara khusus, secara eksplisit disebutkan oleh sabda Rasulullah, "Ma minkum man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi." Perintahnya adalah kita diperintahkan menggunakan kekuasaan itu untuk merubah kemungkaran itu bagaimana menjadi kebaikan. Fa ilam yastati' fa bilisani. Kalau kita tidak punya kekuasaan untuk merubah itu, kita menggunakan lisan kita, mengingatkan, mengedukasi. Fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika dzaful iman. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kemudian kita tidak berani mengatakan, karena sekarang ini mengatakan kebenaran itu agak berisiko. Kalau kita hanya tidak setuju dalam hati, fa dzalika dzaful iman, itu adalah selemah lemah iman. Dan semut ini hebatnya luar biasa. Biarpun tidak punya kekuasaan, dia lemah, kecil, tapi tetap berupaya. Biarpun dia tahu usahanya itu tidak mungkin berhasil, tapi minimal semut menunjukkan keberpihakannya, memastikan di mana posisi keperpihakan semut. Keperpihakannya di mana? Membela kasih Allah, membela agama Allah. Kemudian semut juga melakukan upaya pembelaan itu sebisa yang dia lakukan. Lah, yang bisa mengetahui kekuatan kita, tidak ada orang lain yang tahu kecuali kita sendiri. Bisa jadi kita mengatakan ini adalah sudah kita berupaya semaksimal mungkin, tapi itu kan hanya lip service. Tapi semutin dengan susah payah mengerahkan seluruh yang dia bisa, mengerahkan seluruh tenaganya untuk bawa air. Lah kita bayangkan saja, semut itu bisa bawa air seberapa banyak, kok kemudian punya keinginan memadamkan api. para pendengar yang diinginkan semua itu bukan memadamkan api, menunjukkan keperpihakan. Dan menunjukkan keperpihakan itu ditunjukkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa yang perlu kita tiru dari Semut. Dalam surat yang lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semut. Ketika semut itu mendengar Raja Sulaiman beserta bala tentaranya itu mau masuk lembah. Dan di lembah itulah banyak sarang-sarang semut. Sebagaimana dalam surat An-Naml dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ataw ala watin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Semut mengatakan ketika bala tentara Sulaiman mau masuk lembah dan di lembah itu banyak sarang semut, semut mengatakan kepada anggotanya, "Hei semut-semut, masuklah kamu ke lubang-lubang rumahmu biar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang mau lewat." Karena Nabi Sulaiman paham ucapannya semut, paham dengan ucapannya binatang-binatang. Ketika semut memerintahkan kepada anggotanya begitu, pimpinan semut mengucapkan pada anggotanya, menginstruksikan begitu, Nabi Sulaiman dengar. Karena itu kemudian Nabi Sulaiman menghindari sarang semut itu. Kita menghargai sama-sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Kita menghargai ciptaan Allah sama saja dengan kita menghargai Allah. Kita mencintai ciptaan Allah sama saja dengan kita mencintai Allah. Karena itu, kita mencintai lingkungan kita, itu sama saja dengan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita ambil dari cerita semut yang memerintahkan anggotanya untuk menghindar biar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya? Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan semut dan ketaatan terhadap perintah pimpinan. Ketika pimpinan semut mengatakan, "Masuklah kamu ke lubang-lubang sarangmu," para semut ini kemudian mengikuti. Masuk semuanya. Yang kedua, ini kan usaha. Usaha, apapun yang terjadi, usaha itu kewajiban bagi kita. Kenapa? Kalau toh kemudian semut itu masuk ke dalam sarang, biarpun sarang semut itu terkenal indah, konstruksi yang luar biasa, tapi tetap rapuh. Kalau toh masuk kemudian bala tentara Nabi Sulaiman melewati lembah itu, tetap hancur lebur. Tetapi yang perlu kita ambil dari cerita ini, upaya itu wajib, usaha itu wajib. Masalah hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sistem organisasi semut tertata dengan baik, dengan pembagian tusi yang bermacam-macam. Tapi itu tertata indah. Lah kita manusia ini disuruh ngambil ibarah. disuruh memperhatikan sarang-sarang semut itu. Bagaimana mereka dengan teraturnya, dengan rapinya, dengan kebersamaannya membuat sarang yang begitu indah, menempati bersama, cari rezeki bersama. Bahkan kadang-kadang itu ada semut membawa makanan yang ukuran makanannya itu lebih besar daripada tubuhnya, dan itu dibawa ke sarangnya, tidak dibawa keluar. Kemudian juga kita disuruh memperhatikan, jangan anggap kamu manusia itu juga hebat, biarpun kamu memang diciptakan makhluk paling hebat. Dari sisi konstruksi desain rumah yang dibangun semut itu indah luar biasa, dan manusia akan sulit mendesain membuat rumah seindah rumahnya semut. Kemudian juga yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika kita mengetahui mau ada marabahaya datang, maka kita diperintahkan untuk berlindung. Karena itulah kemudian pemerintah kita itu kadang-kadang memberikan instruksi, memberikan sinyal-sinyal. Kalau ada bahaya, kita disuruh menghindar. Jangan dekati pantai, akan ada begini-begini. Lah itu kita harus mengikuti. Itu adalah instruksi. Dan instruksi semut itu adalah fakta. Cuma karena Nabi Sulaiman mengetahuinya, mendengarnya, maka kemudian menghindar. Jadi kalau kita mau mencelakai orang, biarpun kita tidak sadar, kan itu ya, kemudian ada orang yang mengingatkan, ya kita harus mengikuti. Semut itu mengatakan, Nabi Sulaiman lewat itu tidak ngerti kalau rumah kita di sini. Mungkin kita akan terinjak karena tidak mengertian Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Dia tidak sadar kalau tentara Nabi Sulaiman itu mau menginjak kita. Tetapi ketika tahu, maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil jalan lain yang tidak merusak dan menginjak semut-semut yang ada. Demikian Mas Wisnu, pengantar dari saya.
1: Banyak pelajaran di sini. Yang paling luar biasa tadi adalah bagaimana dengan tubuh sekecil itu, walaupun mungkin mereka banyak gitu ya, ngambil air, udah jaraknya lumayan jauh, nyampe di tempat juga mungkin airnya sudah kering. Makanya sampai ditertawakan sama si Gagak tadi itu. Mau ngapain? Ya nggak ngefek lah gitu. Ya, saya setuju banget Ustadz. Kita sering menemui orang-orang yang mencemooh ketika kita berusaha menghadapi sesuatu dengan hal yang dianggap kecil untuk ngadepin, saya bisa bilang kejahatan-kejahatan yang masif misalnya ya. Tapi begini Ustadz, untuk yang terakhir tadi itu, diam dan meyakini bahwa itu salah, itu termasuk selemah-lemahnya iman. Nah, di posisi seperti itu, sebenarnya penilaian apa yang akan kita dapatkan nantinya Ustadz?
0: Adhaful iman itu masih senu, itu kan dia sadar bahwasanya ada sesuatu yang tidak betul.
1: Betul.
0: Cuma tidak berani mengambil resiko. Karena itu dia tidak berani mengingatkan atau tidak berupaya untuk merubahnya. Dan dia itu adhaful iman. Karena adhaful iman, maka ganjarannya juga sama.
1: Kecil. Dapatnya ya.
0: Karena memang dari cerita-cerita dalam Al-Quran itu, Mas Wisnu, semua yang berupaya menegakkan akidah, menegakkan kebenaran, berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, itu resikonya tinggi.
1: Iya.
0: Ashabul Kahfi juga mau dibunuh, kan
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Semuanya lah resikonya tinggi. Bahkan ada ya, ada nabi yang sampai meninggal, wafat, digeraji. Itu ibarat-ibarat bagi kita. Jadi, enggak ada yang gratisan, kan itu ya, perjuangan itu. Tetapi, nanti balasannya di akhirat, juga sepadan, luar biasa, lebih besar daripada pengorbanan kita di dunia yang hanya sementara ini. Dan keperpihakan itu Mas Wisnu diceritain itu masih ada lagi. Ada hewan yang berpihak kepada Raja Namrud. Apa cecak? Jadi ketika semut mau memadamkan, cecak itu ingin bagaimana kobaran api semakin membara dengan cara apa? Ditiup oleh cecak. Karena itulah sekarang ini sama. Ada kelompok-kelompok golongan yang semakin ingin memperkeruh itu wasi. Biarpun dia tahu yang dibela oleh semut itu adalah kebenaran, tetapi cecak malah sebaliknya. Posisi cecak menentang, tidak suka kepada Nabi. Ada juga sekarang ini posisi orang-orang yang tidak suka dalam kebenaran, bahkan menggunakan hadis-hadis, menggunakan ayat Al-Quran dijual dengan harga yang murah, sama nangkolil, hanya untuk keuntungan dunia. Itu Mas Isinu.
1: Berarti sekarang bisa ini ya, tergantung dari kita juga Ustaz ya. Kita mau milih jadi golongan semut apa golongan cicak ya.
0: Nah itu, tinggal itu aja pilihannya kita kan ya.
1: Iya. Luar biasa. Ngomong soal semut, saya jadi ingat sama orang bisa bahasa semut sekarang Ustaz ini. Lagi ada yang ngaku-ngaku bisa ngomong sama semut gitu ya. Masya Allah. Karena kalau memang, memang bisa kan itu, saya pengen belajar gitu loh.
0: Nah, kalau bisa kan, kalau bisa betul Mas Isnu, logikanya gampang. Kenapa dia tidak bikin lembaga pendidikan untuk bicara bahasa semut dan begitu ya? Oh, muridnya bisa mendunia itu.
1: Banget. Kita akhirnya nanti nggak akan tertarik buat belajar bahasa Jerman ya. Udah, bahasa semut saja kita belajar. Ustadz, ini kan kalau kita baca Quran itu banyak sekali kisah-kisah hewan ya. Yang Allah pengen itu adalah kita bisa belajar dari semuanya itu. Nah, contoh-contoh ini Ustadz, seperti yang apa kisah semut yang pengen membantu memadamkan api saat Nabi Ibrahim dibakar ini, hikmah yang kita bisa ambil dari cerita yang banyak beredar di kalangan umat Islam ini adalah apa ya, usahanya mungkin nggak akan mengubah keadaan, tapi dia tetap berbuat. Kalau di Islam, apakah memang yang di Islam ini yang dinilai bukan hasilnya, tapi apa ya, usahanya dan keberpihakan itu akan tetap ada nilainya juga gitu Ustadz?
0: Betul Mas Isnu, kita dalam Islam itu yang dilihat bukan hasil, tetapi proses. Usaha, proses usaha. Karena masing-masing orang itu punya kemampuan yang berbeda. Karena itulah di beberapa ajaran agama itu ada yang menyamakan. Kalau kamu sholat Jumat tertib sekian tahun, pahalanya sama dengan haji kan itu ya. Kalau kita begini pahalanya sama, karena memang situasinya, kekuatan kita itu masing-masing orang berbeda. Ada orang yang sedekah 1 juta itu kecil, tetapi ada orang yang sedekah 5 ribu saja sudah ngempetnya luar biasa. Mana yang besar? Yang ngempetnya luar biasa itu.
1: Iya. Itu jadi ini juga, jadi sempat pembahasan juga waktu itu Ustaz. Ketika seseorang bisa kurban onta tapi dia kurban kambing, itu aneh gitu ya.
0: Aneh.
1: Ada yang bergabung di line telepon, saya terima dulu Ustaz. Kita sapa dulu yang satu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kecil sekali suaranya Pak, dari siapakah?
2: Waalaikumsalam Mas Isnu.
1: Inji. Iya Pak, dengan siapa?
2: Dari Permadi Pak.
1: Pak Permadi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak.
2: Spanyol menang.
1: Saya harus bilang Spanyol menang. Waduh. Monggo silakan Pak Permadi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Ustaz, kaitannya dengan surat An-Naml itu bagaimana kita menata niat ya, karena ada adagium gini Mas Wisnu, di kearifan lokal Jawa itu sesuatu yang tidak terangkat itu sesuatu yang pekerjaan yang berat itu sesuatu pekerjaan apa yang tidak terangkat. Maksud saya mungkin kalau apa itu gunung yang begitu itu kalau kita mau ke Bandung kemana itu ya kalau punya niat itu sampai ke sana. Tapi kalau nggak ada niat itu nggak sekian bakalan, jangankan ke Bandung ke Malang aja kalau nggak sampai itu mas.
1: Oh.
2: Iya kadang-kadang salah satu ton itu terangkat ya oleh kita, entah inisiatif kita apa. Tapi kalau satu on aja nggak terangkat, nggak ada niat ya nggak bakalan terangkat. Oleh karenanya betulkah bahasa orang kecil semacam anamel yang disebut dalam Al-Quran itu semut memang. Bahkan ada yang itu mas, membakar semut itu memang sangat, nanti juga ada apa itu imbasnya nanti di akhirat. Karena bagaimana Mas Wisnu, Ustaz menata niat itu agar kita punya impati yang sebegitu besar. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu sekenggugas. Assalamualaikum, Ustaz selalu sehat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Permadi barusan itu Ustaz. Berarti ini kalau misalnya dilihat dari niatnya dulu Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Melakukan sesuatu dilihat dari niatnya dulu.
3: Assalamualaikum Pak Permadi. Betul sekali Mas Wisnu, yang kita lakukan tergantung niatnya. Jadi niat itulah yang menjadikan kita dapat pahala. Innamal a'malu binniat. Semua yang kita lakukan itu bergantung kepada niatan kita. Dapat pahala yang bagaimana. Dan asbabul wurud, hadis ini, asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab turunnya hadis innamal a'malu binniat itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang hijrah itu betul-betul menegakkan kalimat Allah, meninggalkan semua keluarga yang dicintai, harta yang dimiliki, kan itu ya. Itu nanti akan dapat pahala besar, jihad, gitu kan. Ada juga yang hitung-hitungan, wah saya tak datang ke Madinah, di Madinah itu kita bisa mengembangkan usaha, maka dia hanya dapat pahala dunia berupa apa, perniagaan, keuntungan. Ada juga yang muda-muda itu, tapi tidak semuanya. Waduh, kita ikut pindah aja ke Madinah karena ceweknya cantik-cantik biar kita dapat cewek sana, kan begitu ya.
1: Iya,
3: hijrah itu karena ingin mendapatkan cewek cantik. Iya, dapatnya cewek cantik itu. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Semua itu diukur oleh Allah dari niatnya. Ketika niat tidak cukup, harus usaha. Manjada wa jada. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Permadi. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Karena itu usaha itu wajib. Tetapi kita harus tahu ada qada dan qadar. Sebesar apapun usaha kita, kalau Allah tidak mengizinkan, sudah ditakdirkan, ya kita tidak bisa, tidak bisa. Kalau ditakdirkan bisa ya, bisa, tapi itu semuanya bisa kita raih dengan usaha. Ada niatan yang kuat, ada usaha. Kayak semut tadi ada niatan, niatannya apa? Keperpihakan kepada kebenaran. Usahanya apa? Usaha mati-matian membawa air, biarpun tidak bisa memadamkan api yang lagi berkobar membakar Nabiullah Ibrahim. Ada pemuyuh mengatakan apa? Main proses gadis proses. Manusia itu hanya berupaya kewajibannya. Keputusan akhir ada di Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak patah arang. Kemudian memang betul Pak Permadi, kita tidak boleh bakar semut. Karena itulah kemudian sekarang ini Kementerian Agama lagi menggalakkan ekoteologi, memandang mencintai lingkungan itu dari aspek agama.
1: Di
3: Bandung siapa? Pak Deddy Mulyadi luar biasa, ada yang banyak salah paham. Ada pohon dikerubungi, bukan sirik. Itu biar tidak sembarang orang nebang. Kalau sembarang orang nebang susah.
0: Ada juga di Jawa Barat itu satu daerah seberang sungai tidak boleh orang datang ke sana. Bukan masalah angker. Kalau dibiarkan orang datang habis itu ditebangi, kan itu.
1: Iya iya iya iya. Ya, ya.
0: Itu adalah local genius wisdom yang kita hormati. Bukan sirik, bukan apa. Itu cara kita memelihara alam biar terawat. Tidak seenaknya nebang pohon. Kalau sembarang ditebang, buyar. Nah, nenek moyang kita dulu itu kan mengatakannya itu dengan cara-cara yang agak menakutkan kan. Jangan ditebang, wingit kan begitu ya. Jangan kesana, itu nanti kesurupan kan itu ya. Ya itu cara menyampaikan nenek moyang kita dulu aja yang perlu ditata ulang.
1: Iya gitu. Baik. Yang berikutnya ada Pak Suko di Krian ini. Assalamualaikum. Halo Pak Suko. Pak Suko sudah masuk ini? Ya kayaknya nggak muncul suaranya Pak. Mungkin bisa di WhatsApp-kan saja Pak ya, diketikkan saja atau pokoknya boleh pakai voice note silahkan ya. Sudah saya angkat pokoknya teleponnya tadi itu. Yang berikutnya di WhatsApp saya bacakan juga di 081-555-600-915. Oke kita coba lagi. Halo. Sudah masuk kah? Pak Suko, assalamualaikum. Baik, dicoba lagi di WA saja Pak ya, diketikkan aja ya. Ini ada Pak Hendra di Lowaru. Selamat pagi Ustaz. Kalau melihat ketidakadilan di sekitar kita tapi takut menyampaikan karena khawatir menimbulkan masalah, apalagi bagi keluarga kita, bagaimana sikap yang paling bijak Ustaz?
3: Assalamualaikum Mbak Indra di Lowaru ya.
1: Inji, Ustaz.
3: Ya, memang kita sekarang ini kan banyak hal-hal yang menjadikan kita itu takut, khawatir menyampaikan kebenaran. Dan itu kan terkonstruksi, mengintimidasi, membungkam kebenaran. Ya, karena situasinya begitu. Misalkan ya, kita khawatir taruhannya nyawa, misalkan. Karena kita tidak sama dengan Nabi. Kita juga disuruh melindungi nyawa. Maka solusinya ya mau tidak mau ada full iman. Tapi itu choice yang paling jelek.
1: Iya.
3: Choice yang paling buruk. Tetapi choice yang paling buruk itu kita lakukan karena untuk melindungi keluarga. Yang melindungi keluarga itu juga kewajiban. Di Ashabul Kahfi ketika mau itu dikejar itu kan?
1: Iya.
3: Sembunyi juga biar hidup.
1: Iya.
3: Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menyeberangi laut karena dikejar oleh Raja Fir'aun. Dan itu, kalau memang kita masih punya kemampuan untuk menghindar, ya dengan cara yang bilhik, hikmah, asalkan kita ada keperpihakan, posisi kita itu di mana.
1: Nah, itu loh, ya. Keberpihakan Pak Hendra. Insya Allah kalau misalnya hati Anda masih memihak kebenaran, ya Allah Maha tahu lah ya. Begitu Pak Hendra. Baik, ada Mas Arif di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering merasa usaha saya berbuat baik itu sia-sia karena lingkungan tidak berubah. Bagaimana supaya tetap semangat? Nah itu tadi, nyontoh semut tadi itu Mas Arif.
3: Betul Mas Isnu, ya kayak semut tadi itu kan. Nah,
1: iya, kan itu sudah di apa Ustadz ya, udah digembosi sama gagak tadi itu loh, ngapain kamu begitu? Ternyata semutnya tetap jalan ya. Oke, kemudian Pak Wahyu di Blimbing, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kerjasama dalam Islam itu boleh dilakukan dengan siapa saja selama tujuannya untuk kebaikan. Nah, bagaimana jika terpaksa harus melakukan pekerjaan sesuatu yang tujuannya kurang baik? Apa saya mendingan berhenti kerja aja katanya? Gimana Ustaz?
3: Ya, Mas Wahyu di Blimbing, ini kan dilematis ya. memang Islam itu boleh bekerja sama dengan siapapun juga, tapi dalam urusan muamalah. Muamalah itu boleh kita bekerja sama dengan siapapun juga, termasuk negara ini muamalah. Tetapi yang tidak boleh itu hanya urusan akidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan implementasi dari akidah keyakinan itu adalah ibadah. Selama itu tidak diganggu, welcome saja. Tetapi kalau kita diperangi, baru kita boleh memerangi. Jadi Islam itu tidak ada perintah mendahului, itu tidak ada. Semuanya welcome. Karena itulah kemudian dalam moderasi juga sama. Kita punya keyakinan kebenaran agama kita, dalam bermuamalah bernegara juga ada orang yang punya keyakinan lain, tapi sama-sama meyakini keyakinannya paling benar. Lah, biar ya bisa hidup berdampingan, ya lana amaluna walakum a'malukum, dalam urusan akidah. Biarpun dalam urusan negara punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Itu Pak Wahyu.
1: Inji, baik. Tadi ini dari Pak Suko sudah dikirimkan WhatsApp-nya, coba kita dengarkan dulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya on air, tidak bisa muncul hanya menghubungkan. Mungkin anu Mas Wisnu pengaruh sinyal.
1: Iji.
4: Tidak menjangkau. Ini yang kan kalau tanyakan Mas Wisnu ke beliaunya Ustaz Rosad. Mohon izin tanya Ustaz Rosad, bagaimana sesibuk apapun meskipun di level rendahan, cara untuk menata iman itu bagaimana? Pertanyaan kedua, salah satu cara hidup mudah penuh berkah itu yang seperti apa? Ini yang kan kula sampaikan dumateng panjenengan Ustaz Rosad. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum Pak Suko, luar biasa Pak Suko ini pertanyaannya dan usahanya kan tadi sudah berkali-kali Mas Isnu ya menghubungi. Pertanyaannya cara kita menata iman. Ya iman itu enak kok, agama kita itu kan mudah, sulit. Sholawat juga bisa dilakukan di mana-mana dalam keadaan apapun. Zikir juga bisa, baca Al-Quran, hafalan juga bisa, kan itu ya. Sholat kalau kita dalam keadaan terpaksa ya boleh apa dengan cara yang bisa kita lakukan. Jadi Islam itu mudah, tidak boleh dipersulit. Tapi juga tidak boleh mudahkan. Intinya kita mengamalkannya bergantung dengan kekuatan kita. Kalau kita perjalanan juga jauh bisa dirusuh, bisa sholat sesuai menghadap kita, kan itu ya. Terus kemudian cara hidup mudah, penuh berkah, bersyukur. Mensyukuri apa yang kita dapati, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita itu menjadi susah karena kita tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita lupa adalah kesyukuran sehat dan kesempatan. Sehat itu luar biasa. Orang kaya sakit gigi makan apapun tidak enak.
1: Betul.
3: Ya kan?
0: Orang kaya kemudian takut hartanya dirampok orang, tidak bisa tidur. Kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bisa mensyukuri apa yang telah aku anugerahkan kepadamu, kata Allah, akan saya tambah rasa nikmat itu. Jadi yang ditambah oleh Allah itu bukan hanya rezekinya, tapi rasa nikmat.
1: Ya,
0: rasa
1: ya.
0: Bisa menikmati itu akan ditambah oleh Allah. Menjadikan hidup kita itu senang, berkah, mudah, kan begitu.
1: Iya, ya Ustaz.
0: Wa azidanakum juga akan laisalazikum pahala ingkafartum. Kalau kamu engkau mengingkari, inadzabila syadid. Kalau kamu mengingkari, insya Allah itu maha dan sabiar pun sepertinya kita hebat di mata orang, tapi hati kita nelangsa, ndak karuan. Banyak ya. Orang seperti itu masuk sini ya.
1: Betul, walaupun mereka enggak bilang ya.
0: Iya.
1: Kelihatannya enak-enak aja gitu, tapi nggak bisa tidur. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Monggo silakan diberikan penutup juga di akhir itu pagi hari ini, Ustadz.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bisa menginspirasi dalam kehidupan kita.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Segala kekhilafan mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita pagi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang. Tetap bersama kami.

0: kami, Pak Bupati, saya Wakil Bupati, kemudian P3D dan Dinas Pendidikan selalu membuka pintu manakala perlu komunikasi, perlu berdiskusi untuk program yang akan dilakukan, yang akan diprogramkan oleh Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan.
1: Untuk sementara nanti sepeda motor dulu atau mobil apa, mobil pribadi, nanti kita lihat dulu lah. Pembongkaran kurang lebih 5 hari.

0: Sari berita pertama di Indonesia, Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan tempat kantor baru. Pembongkaran jembatan Bali Kota Malang dukung penyelesaian proyek jembatan Sono Kembang. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Selasa 7 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Pertama di Indonesia, Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan tempat kantor baru.
1: Usai dikukuhkan pada akhir tahun 2025 lalu, Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan kini menempati kantor baru. Kantor tersebut berada tak jauh dari kantor PCNU Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Warung Dowo Kecamatan Pojetre dan diresmikan penggunaannya oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori Senin siang. Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Tantowi Abdullah Siraj mengaku bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan. Ia berharap nantinya akan lahir sebuah gagasan yang maslahat, program kerja yang produktif, serta resolusi yang dapat membawa kemajuan bagi santri dan dunia pesantren, utamanya menjadikan ponpes di Kabupaten Pasuruan menjadi mandiri.
2: Bagi kami, keberadaan kantor ini bukan sekedar lambang fisik sebuah bangunan, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk meningkatkan khidmah, memperkuat koordinasi, serta mempererat tali silaturahim antar pesantren di wilayah se-Kabupaten Pasuruan. Kami berharap dari kantor inilah nantinya lahir gagasan-gagasan maslahat, program kerja yang produktif, serta resolusi yang mampu membawa kemajuan bagi santri dan dunia pesantren secara umum. Dan juga semoga kelak pesantren-pesantren di Kabupaten Pasuruan bisa hidup mandiri. Amin. Allahumma amin.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mengucapkan selamat kepada Dewan Pesantren yang akhirnya memiliki kantor baru yang dulunya adalah ex-UPT Pendidikan Kecamatan Pojetre.
3: Kami, Pak Bupati, saya Wakil Bupati, kemudian P3D dan Dinas Pendidikan selalu membuka pintu manakala perlu komunikasi, perlu berdiskusi untuk program yang akan dilakukan, yang akan diprogramkan oleh Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah, Dewan Pesantren hari ini sudah menemukan rumahnya. Mudah-mudahan baiti jannati. Rumah kita adalah surga kita. Mudah-mudahan ini menjadi surga buat pendidikan, khususnya pendidikan kepesantrenan di Kabupaten Pasuruan.
1: Diketahui, tasyakuran menempati kantor baru Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan ditandai dengan pemotongan tumpeng dari Kiai Haji Tantowi Abdullah Siraj kepada Gus Sobi, serta disaksikan para ulama seperti Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imran Mutamakin, beserta PJ Rais Suriah PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Mas'um Hashim, serta kiai lainnya. Imran Akbar melaporkan.
0: Pembongkaran jembatan Bali Kota Malang dukung penyelesaian proyek jembatan Sono Kembang. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Malang akan menutup sementara akses jembatan Bali untuk mendukung proses pembongkaran sebagai bagian dari pembangunan jembatan Sono Kembang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Juharyanto, menjelaskan pembongkaran jembatan Bali dilakukan karena menjadi bagian dari tahapan pembangunan jembatan Sono Kembang. Menurut Dandung, progres dari pembangunan jembatan Sono Kembang saat ini telah mencapai sekitar 88%. Namun masih terdapat pekerjaan di sisi selatan yang mengharuskan jembatan Bali dibongkar terlebih dahulu agar konstruksi dapat dilanjutkan. Selama proses pembongkaran akan diterapkan pengaturan lalu lintas. Selanjutnya, akses jembatan akan ditutup total selama pekerjaan pembongkaran berlangsung demi menjaga keselamatan pekerjaan maupun pengguna jalan.
5: Pembongkaran jembatan Bali, karena kan kondisi sekarang itu sekarang sudah 88% ya. Sementara ada satu pekerjaan yang di ujung selatan itu yang mengharuskan jembatan Bali itu dibongkar dulu. Nanti setelah jembatan kita bongkar, nanti mungkin kita skemakan dulu untuk pembatasan kendaraan yang lewat.
6: Koneksinya gitu ya?
5: Bukan, paling tidak untuk sementara nanti sepeda motor dulu. Atau mobil apa, mobil pribadi, nanti kita lihat dulu lah.
6: Untuk berapa lama Pak, untuk apa?
5: Pembongkaran.
6: Iya.
5: Pembongkaran kurang lebih 5 hari.
4: Proses pembongkaran diperkirakan berlangsung selama 5 hari hingga 1 minggu ke depan setelah struktur jembatan Bali diangkat dan dipindahkan. Pekerjaan konstruksi di sisi selatan jembatan Sono Kembang dapat segera dilanjutkan sehingga menyelesaikan proyek tidak mengalami keterlambatan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan alih fungsi LSD jadi perumahan Desa Sidodadi pernah layangkan teguran.
7: Dugaan alih fungsi lahan sawah dilindungi LSD menjadi kawasan permukiman di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang mencuat. Kepala Desa Sidodadi Agus Rudi Iswanto mengatakan, pemerintah desa telah memberikan teguran kepada pengembang perumahan Graha Sofa Marwa sejak awal pembangunan pada 2019. Menurut Agus, pemerintah desa menemukan persoalan perizinan saat proyek perumahan mulai berjalan. Karena itu, desa berupaya melakukan pengawasan dan melaporkan persoalan itu kepada pihak terkait. Kata Agus, pada awal 2019, pihaknya sudah memberikan teguran kepada pengembang terkait perizinan, bahkan telah dilaporkan ke Kecamatan dan Satpol PP 3 kali turun ke lokasi untuk memberikan teguran. Agus menjelaskan, hingga saat ini persoalan perizinan pembangunan perumahan tersebut disebut belum sepenuhnya terselesaikan. Ia juga menyebut terdapat persoalan antara pengembang dan pemilik lahan yang menurut informasi belum tuntas. Dalam keterangannya, Agus mengakui lahan yang kini menjadi kawasan perumahan sebelumnya merupakan lahan sawah. Bahkan ia menyebut lokasi itu pernah diketahui sebagai lahan sawah tada hujan. Ia mengatakan perumahan Graha Sofa Marwa saat ini telah dihuni warga. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah desa, terdapat sekitar 70 kepala keluarga yang menempati kawasan tersebut. Meski demikian, Agus menyebut hingga kini belum ada sertifikat hak milik SHM yang diterbitkan bagi penghuni perumahan.
8: Untuk transaksi di awal itu insya Allah di tahun awal 2019 terkait perizinan, waktu itu desa sudah memberikan teguran kepada pengembang sampai kita melangkah laporan ke Satpol PP Kecamatan, dan Satpol PP Kecamatan itu sampai 3 kali turun ke lapangan untuk menegur pengembang, dan sampai pelaksanaan pun masih belum ada izin itu terkait perizinan.
7: Sampai hari ini
8: dari pengembang sendiri bermasalah dengan pemilik tanah, belum selesai untuk pembayarannya, untuk perizinan sampai sekarang belum ada.
7: Ia menambahkan pemerintah desa saat ini berupaya mencari solusi bagi warga yang telah membeli rumah di kawasan itu. Menurutnya, para penghuni juga membutuhkan kepastian hukum atas aset yang telah mereka miliki. Hingga berita ini disiarkan, RRI masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengembang, dinas teknis terkait, serta instansi berwenang lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory.
9: Universitas Brawijaya UB kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian tidak berhenti setelah mahasiswa selesai bertugas, melainkan terus berlanjut dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD 2026 berlangsung selama 1 bulan, mulai 6 Juli hingga 6 Agustus, dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya memberikan atau membawa bantuan berupa teknologi, tepat guna, bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya, namun juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah proses adaptasi dan pemberdayaan, UB mengupayakan penempatan mahasiswa sesuai daerah asal kabupaten mereka. Meski tidak seluruhnya dapat ditempatkan di desa asal, pendekatan tersebut dinilai dapat membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan potensi wilayah yang didampingi.
10: Ya, ini adalah kegiatan rutin yang setiap tahun kita selenggarakan, dan kita berharap bahwa dengan MMD ini program-program pengabdian kepada masyarakat kita berjalan kontinu, tidak berhenti, dan kita tujuan akhirnya adalah ingin membentuk living laboratory yang ada di masyarakat. Dan program-program yang dicanangkan juga harapannya juga bisa berlanjut dari tahun

0: Informasi berikutnya, pendengar, ruatan LPP RRI Malang ke-28 jadi wadah pelestarian budaya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berisi doa tolak bala, tetapi juga mengandung harapan dan ikhtiar bagi kehidupan keluarga maupun daerah. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Malang menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Iya, alhamdulillah saya senang sekali karena masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Karena ruatan ini ya, di dalam ruatan itu selain ada doa-doa tolak bala, juga di situ ada harapan, kemudian ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Sementara salah satu peserta ruatan, Nuvera Devi Elviona, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa puas dengan pelaksanaannya. Nuvera merasa sangat senang bisa mengikuti ruatan di RRI Malang yang semuanya sudah disiapkan dengan baik dan harganya juga terjangkau.
3: Nama saya Nuvera Devi Elviona dari Sedar Condau. Pertama kali, senang banget bisa ruatan di sini. Di sini juga simple, gak ribet, udah disiapkan dari sininya. Biayanya juga terjangkau.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Alasan dibalik keputusan Alfeandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Berikut informasi selengkapnya.
4: Alasan dibalik keputusan Alfeandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singoedan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang. Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Ex-penggawa PSJ Semarang ini tidak menampik bahwa dirinya sempat menjadi buruan beberapa klub kasta tertinggi lainnya di Liga. Namun gerak cepat manajemen Singoedan yang membuat kesepakatan ini bisa terrealisasi. Faktor lain yang membuat Dewangga mantap memilih Arema FC adalah visi klub yang jelas untuk musim depan. Sebelum membubuhkan tanda tangan di atas kontrak, dia mengaku sudah berbicara empat mata dengan CEO Arema FC Iwan Budianto demi menyamakan visi dan misi.
5: Satu, membantu tim karena sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
4: Bergabungnya Dewangga ke skuad Singoedan juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pertama, di Indonesia, Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan tempati kantor baru. Pembongkaran jembatan Beli Kota Malang dukung penyelesaian proyek jembatan Sono Kembang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, untuk selanjutnya Tembang-tembang Indonesia Pilihan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya kami akan hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita, hari ini kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia untuk 16 besar, masih di babak 16 besar ini, menuju ke 8 besar. Amerika Serikat nanti akan bertemu dengan Belgia yang kick off nanti akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat jika tidak ada kendala ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk kali ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Ya saya dari mata untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Dengan melihat performa dari pemain-pemain manapun yang Anda idolakan, dari situlah akhirnya Anda bisa terus melihat dia gitu ya, untuk bertanding di Piala Dunia kali ini. Mau masih bertahan ataupun sudah pulang? Ada lagi nih pulangkan tadi, aduh. Tapi setelah ini pukul 7 ya, ini Amerika Serikat akan menghadapi Belgia untuk babak 16 besar Piala Dunia 2026. Duel yang nanti akan digelar di Seattle Stadium ini akan disiarkan langsung juga ya di Radio Republik Indonesia. Anda bisa ikuti nanti untuk dengar barengnya. Laga ini mempertemukan dua tim yang sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi ya. Amerika itu lolos, dia abis itu ngalahin siapa tuh? Bosnia sama Herzegovina ya, di skornya 2-0. Sedangkan Belgia sendiri bangkit dari ketertinggalan pas lawan Senegal itu, sempat tertinggal 2 gol sebelumnya, tapi akhirnya mereka bisa menumbangkan lawannya lewat babak perpanjangan waktu. Nah, kalau dilihat untuk Amerika Serikat sendiri, pertandingan ini menjadi kesempatan ya untuk menghapus catatan buruk di fase gugur Piala Dunia. Sebaliknya, Belgia pengen menjaga peluang generasi emas mereka meraih prestasi terbaik di turnamen yang kemungkinan menjadi Piala Dunia terakhir bagi sejumlah pemain senior di sana ya. Dari penampilan Amerika Serikat sendiri memang terlihat impresif ketika memasuki turnamen sampai saat ini. Jadi tim asuhan dari Mauricio ini sukses memenangi grup untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010, sebelum mengalahkan Bosnia dan juga Herzegovina di babak 32 besar. Tapi tentunya kemenangan ini gak mulus gitu-gitu aja ya. Florin Balogun itu yang sudah mencetak 3 gol sepanjang turnamen, dia kena kartu merah kontroversial, sehingga nanti ketika menghadapi Belgia dipastikan absen ya nantinya. Belgia sendiri datang ke babak 16 besar setelah melewati pertandingan dramatis melawan Senegal. Dan di sini Lukaku kembali menjadi pembeda ya, setelah masuk dari bangku cadangan. Penyerang berpengalaman ini mencetak gol yang mengubah momentum sebelum Belgia memastikan kemenangan di menit-menit akhir lawan Senegal waktu itu. Nanti kita tinggal lihat saja seperti apa susunan pemainnya, apakah sama seperti yang sudah diinformasikan ataukah mungkin ada perubahan di menit-menit akhir sebelum mereka bertanding. Demikian juga dengan Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Pesta bola akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tepat pukul 7 pagi. Kalau tidak ada kendala, nggak ada penundaan ya, kita akan mulai kick off pada pukul 7. Kita akan ikuti nanti pertandingannya untuk hari Selasa kali ini, 7 Juli 2026. Di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang, juga di Pro 1 RRI seluruh Indonesia bisa Anda ikuti pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita akan segera mengikuti pra-pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Amerika akan menghadapi Belgia sesaat lagi. Untuk hari Selasa kali ini mendengar 7 Juli 2026, dan selamat mengikuti.
1: Berbeda ya, karena tadi kembali.